0: na pamaagi dekat ditemu kitai ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program Tumuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban. 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
3: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Arun Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibad.

0: Yang Ari Dayana sini, ya lagu ke dekat berpikir lemai pergila, malam pergila neh Mel. Semi final ACSJ ke 9.
1: Ya betul, ba Dewan Serbaguna Selangau.
0: Ya, dah tahu berapa lama yo kita ke di Selangau, di Sibu, di Muka sama nyukung bala semi finalis kita ke dekat berpikir ni lah ke milih 12 titik lagu ngakai renggat final ACSJ ke 9. Okey, 8:12 seminit pagi. Udah datai pa awak 2 pagi wai kita. Aku ngau mail baru ke pagi tau. Benar tu minggu tadi mail.
1: Ya, nyapa ke pagi hari kita.
0: Ya, harap ke sama lantang hati. Sama ngau kami 2 email nyapa ke pagi kita meh pagi tau. Lebih lagi ngau komen-komen kita ba topik 2 pagi wai kita. Okey, 2 pagi wai kita ke pagi tu mail. Nama tu di baik tu.
1: Okey, jadi nanti kaban kita mampu berjual barang, patut kena kita minta kurang ke rega.
0: Rega. Nyak topik kita ke pagi tu. Semina Nur kita yang tadi sama komen ngericah ke pagi kita. Laban kaban kita itu kadang bisi sidak ya ke bisnes tadi deh mail. Ambil kaban dia maka sidak ya ke nyual kasam. Nyual ngakak baju kini atau ke utai bukai meh ke dijual dia tu mayuah kita ke bisnes ke diri impo deh mel lalu jual ri online tadi post ba TikTok atau ke ba Facebook atau ke dikenal sidak ngelaku kenya jadi kadang-kadang kita impo pan beli ari kaban kita impo jadi ba bala peninga kini patut kena kita minta laban ya kaban kita deh laban ya okay rubukai kaban kita ko jako yo tahu minta ya meri murah mimiat mah lagi kini ba di mel kala non minta nawar ke ba kaban wan ke nyual barang mel
1: nakak ke dia tu sem laban utai ke beli ba kaban tu kai rega mau-mau de sem jarang ke minta discount deh minta nawa-nawa berkaban jarang laban kaban kita itu tadi kita melibat ya deh ya nambah ke barang ke dibeli kita nyanya kini ke kita nak kempang hati kita kena nawa desem kita merik lebih pungka sida yang merik kita lebih pun kini ke sida ya sih merik kita lebih laban kaban deh nakak dia tahu bukannya meh nanti ku ngabala kaban ku
0: roti ya nya tadi bakal kaban wanya tadi nyual ambil kebat yang kau terus contoh kasam lah lalu beri yang mimin utai ke utai bukai
1: bakal
0: nambah kenyal
1: ya betul bakal ya nyual kasam tadi nak sih kaya nyual daun sabuang beri ya
0: beri ya nya tadi ni buah tu atau sana beri aja atau ya lapan kita kaban ya aman kenyal tadi ni mel ini dikang orang ke harga nya tadi ya beri pungka
1: kena tua malas budi itu tadi desem contoh harga tu tadi bisi RM15 nak sebab kita 20 kenyak jap me tua di bawah kuai ke duitnya kenyak
0: selalu dikenyak ne
1: ya bukan nama laban tua kan selalu gak beli utai baik ya deh dia maya tua bisi ngusung dia maya tua beli kenyak me
0: lebih lagi sidak ya ke bisnes utai ke pemakai itu tadi mel kita nama laban sidak ya beli dulu utainya tadi deh ambil ke mana bakar ikan yang tadi di nombor kau tadi dia tahu bakar ke mana nanti si dia ngaka mi laksa ambil ke mana yang tadi tahu kau tadi bukai meh beli utainya tadi udah berapa beli undang beli mana harga utainya dah berapa dek kak minta kurang kerga apa nak kempang kadang
1: ya,
0: kadang mah munyi kode mel kadang beri lebih kadang kasih ke tudah deh laban bisi gak ke sekedar bala kita itu medak ke kaban banyak tadi lalu minta bisi minta pri me kasih gak tudah
1: ya, ya kadang-kadang betul deh ke kita kak ke sida ya
0: nanti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandian tadi mel ne harga tai ke beratu-ratu tadi bisi ke kadang kita minta ulih kurang mimiat sano ko nanti tanya nyu beratu tadi ne kita ngagak baju bayar harga bajunya tadi 500 sampai ke banding minta kurang mimiat kita 480 kini ka ke sida ya mari Kadang sida yang pu nyebut de mel atau baura bukai nak ku nyual beketau sano ku ya semadi no kaban aku ku ya rega to ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: ya ke mana gede kita ni pun minta bekaban kita itu kaban kita itu ya segi nemu ya mari kita diskaun nya ku buat kadang-kadang anda gua nyebut de kedai ke nak kempang kadang-kadang de nama kita minta tulung ya de ya udah mana ngatuo
0: sama okey jadi tua udah dinga orang dinga komen peninga ketua mel kini sida ya tadi sida ya kempang nak kini sida ya minta kurang kerega kini bawa bala kaban tajak okay. Kaban kita empu ke bisnesnya tadi ne
1: James pengiran pagi tu Sam nyebut munyi to ko ya rega kasih saya ko ya anak ke kelalu minta mayuh diskaun kaban dulung kaban
0: ya ko aman rega kasih saya ko kaban dulung kaban ko ya
1: kaban dulung kaban
0: dom tugang ke pagi to ya kaban ga berjual ke DJ ko ya aman ga ku munyi ko ya ne kaban ga berjual ga ko ya
1: munyi ko de tadi de sem bakal sita ya ke berjual pemakai to Didi kembali barangnya nanti baka orang ke berkedai miat tadi deh baka store kenyual laksa punya kedai tadi sida yang pun beli barangnya tadi ukai utainya datai ngagai yang pun dah yang pun ngagai market yang beli ni ya kemela ni ya kemanduaknya apa dia ya udah mayuah muai masa ya deh muai tenaga ya badia
0: kita makai nyirupnya lah nak datai lima minit lagi ni penyamai kita ini yang tadi beli harga ambil ke bandiang aja tadi melah harga manua aja dah berapa harga mie dia tahu semua utainya kena modal makan kasih ya ketudah kita tajak pian ya kaban kita nyu bambi uliah baik ya deh nanti bacina kada uliah
1: nya bakaban saya nanti ba madai dari rempu
0: madai rempu
1: pri masuk tinggai
0: madai dari rempu pri tanda mulai hari-hari mel kira orang makan utainya
1: tahun berai riset.
0: Hari ya kat sponsor kita hanya lain cerita ni. Tajamnya dek kita yang penjual mie ke kita ini.
1: Enggau gawat ya tu je minggu.
0: Dulu yang masuk hingga ini. Okey Juni Ben ke pagi tu Rimiri apa penemu ya kaban ya ke berjual nak ya nawar ku ya mel barang ke dijual ya deh. Ambil ke contoh bakal sidak ke berjual sayur ngau ikan ya. Nemu yang beri kita lebih lagi kuyahnya. Nya munyi ko dek tadi email. Tang bakal baju ngau biak. Ambil ke contoh kuyah. Kak ke minta kurang mimit kuyah. Kelalu minta kurang narengai ke aku. Nyun ada untung ke tu dah aku ya. Tu bakal aku tadi ke. Nanti kita ngagak baju bayar terga. Tanya beratus kena tadi. Engkau tahu meh kita minta kurang 10-2 nya meh. Tak sida ya ke berjualnya. Kaban kita ini. Ani boh minta nuan. Ya nemu. Beri diskaun lagi nuan.
1: Syasya mana tu Sam ku ya. Pak ku ya nama tu dah kaban ku ya. Orang ke berjualnya udah datai ba tamu nyau ngira kos tu dah ke mai ari rumah aku ya nak meh aku nawar ga kia faham meh kita kia nanti bakal tu dah berjual di rumah kak ku minta lebih ku ya minta kurang ka kia nyak cara aku ku ya
0: minta kurang
1: ya nanti ya tu tadi berjual di rumah kira ke kak minta kurang dia tu tadi deh laban ada guna kos kia deh nanti ya tu tadi berjual bak tamu ku ya baru ya macam nak minta diskaun sem laban dia tu tadi guna belanja dikena yang agai tamu tadi deh saya nak berjual di tamu tu kan yang nak berbayar deh sem
0: berbayar yang luar tapak no tamu nya ge.
1: Iya. Jadi kita bisi sis Lucy pagi tu Sam ko ya. Nanti aku nitih gaya kaban ki nanti kabannya tadi rapat ngaku aku, kak ga aku minta diskaun mimet ko ya. Ana ge nanti aku selalu beli barang bak ya. Ki laban aku lebih handal ge beli barang bak kaban ari orang kena dikelala ko ya. Tang nanti kabannya dikelala pepia aja ko ya. Tau ke baru dikelala. Nak ga aku kala minta diskaun ki tang nemu gak sida mari sida ya mari lebih hutai ke dijual sida ya ke aku mampu nanti berjual ngagai sida ya makan jual sayur atau ke buah selalu mari lebih agak ngagai bala kaban seraya ke menderma ke tadi ya kira ke mari lebih metu tadi
0: kita kembali ke mari ya lebih mimi ya terima kasih ke orang orang kebejuan tadi kapan ke tempo ya pan gigak ke duit ringgit menyetar gigak ke belanja mentari ne mel
1: ya.
0: Okey tu jauh ya ke pagi tu ba penemu ya. Ya sikit lupa mimin minta diskaun tajak bala kaban aku berjual ku ya. Jadi inti emri diskaun ukai mayu untung tu dah ku ya. Lapan kalau ngasai yempu kalau ngasai berjual online mail dia orang mayu beli baru bisi duit sel ukai hari bisi orang beli ku ya. Nanti nyo minta diskaun nyo nadai pedak ke untung ya tadi ku ya. Ya lapan dia orang ke kalau berjual ba online jadi yang pun nemu berkeni ke asai teka berkenya deh. Okey nya peninga kita enja wheel ke pagi tau ya. Din si beti berdau ne. Nanti bayar ku ya ya nak nawar ku ya. Beli aja ku ya suai lagi ke kaban diskaun kerga laban ke selalu beli barang baik ya ku ya. Jadi kaban itu tadi suai beli diskaun laban ya regular customer ya segi nemu nanti ba buka yang ika segi ba kaban nya
1: nya okay. Kaban ke rapat punya tadi ne
0: ke lama dari kelala ke okay, sitik lagi atau mail and jin ke pagi tau. Nanti ya nak nawar ke aku ya. Nanti utainya dijual dekat ti. Beli ke aku ya. Nanti barang dijual nak ngambak ti aku ya. Nak meh. Kira ke kita ini ngacau bisnes tu dah kabaan aku ya. Nanti utai kena perlu dibeli tadi. Ni buah ke kita beli ni. Ngelak kurang bukai ke beli tadi. Nanti kita akan nyukung kabaan kita ada salah ke.
1: Ya betul Sam. Baka kita deh kita bisi kaban berjual bertamu deh Sam kita nemu ya ukai orang pemisik mai nanti ya baka ya bisi berjual deh tajak pun kita kena jualnya nadai ga kita ikat deh tiang kita tetap beli laman kita kena ke support ya nulung kan mantau ya deh Sam
0: betul
1: bekenyak meh
0: ya nyukung ya
1: nyukung ya.
0: Okey Nicholas layau tibu ke pagi tu hari sibu nanti baik ya ku ya. Nanti kaban ya nyak berjual bak nur ke berbayar ku ya mel nak ya minta tawar ke barang ku ya nanti ya ngasuh aku ke rumah ya beli barang ke dijual ya ku ya kak aku minta kurang ku ya lapan nanti barangnya uliah ya ngangkat ngai ke aku ya nanti barangnya uliah ngangkat bahari orang bukai lapan ya dulu beli ntar buka sayur ntar ya angkat error bukai beli ya dulu menyata deh berguna ke modal
1: ya betul
0: hanya dia nak kempeng ke aku ya beli ya jangan menitih kerga ke dijual hanya tadi
1: ya laban bukan nyamai Sam orang ke berjual bertamu tu deh laban ini ku ngai naik ku sikit orang berjual, sebab bertamu Sam. Awalnya dia tu kan yang nadai. Sebab sikit berjual. Ini dengan mak aku deh. Aku mendak sedua yang ngambil sayur malam hari tumu dini hari. Lepas dini hari nanti bakal ba sibu dan deh Sam. Ba market dini hari pukul 2, pukul 3 kena benung benung yang mayu hamai orang orang Cina nyua sayur deh dengan angkat hari sidak ya deh. Ni dia kan lancang sayur segi nak cukup tindak di kemudian
0: betul tunggu pagi tindak lagi nampir ke lagi
1: ya betul
0: lapan orang belak ngipa sama gang deh beli mayu-mayu lah udahnya lagi kita empu menyua le baru
1: ya dia nyak di magi ya lapan dengan angkat hari orang deh
0: berguna kemudian banyak tadi nih
1: berguna ya berguna kemudian berguna kejam tu tindak
0: betul nyunda tinduaknya dini hari udah ya, tumu ngipa orang ke berjual beli borong ku kita yang tadi
1: ya,
0: okey bisi undang selepas batu abang kaya udah tu lagi tua macam baru komen kebukai dan senentang topik dua pagi wai kita ke pagi tau.

0: Okey, tulang besi urat dawa dari LuCM, lagu Nuju Bala Raban Sedadu kita, Raban pengelikuan kita email ne. Laban sarito ari bujang berani tau ke ari pahlawan ko kita in tadi. Garap ke bala bujang berani kita ibala Raban Sedadu kita ke agi gawa jam ke dia tau me. Semampai gerai likun nyaga menua kita. Lalu sidak ya ko dah pincin jadi Sedadu. Kita yang muka sama ngarap ke sidak tu sama gerai meh nemel.
1: Ya,
0: okey, jadi nyong ngenang hari pahlawan tau ke hari bujang berani. Di kucing ditau ke pagi tau bisik diatur pengerami baris dataran perayaan Stadium Sarawak. Tau di pedal kita apa Facebook kas. Dia tau ya benung pengawak baris bisik digolok tuai pemegai menua Sarawak. Ngau mega visi datai bini ya, ngau mega menteri kabinet menua Sarawak.
1: Di semenanjung tu desember, visi mega pengawal baris ianya ba dataran pahlawan negara di Putrajaya ya. Besri mai ngau hari pahlawan 2026.
0: Visi di pedak ba TV 1 dia tu ne mel.
1: Ya, live TV 1.
0: Ya, visi datai nya menteri besar menua Malaysia, ngau mega menteri kabinet, ngau mega bala Raban Sedadu kita meh ke pagi tu. Okey, nya ngelansak mimir berkawal ngau ari bujang berani ke sari tu neh meh. Okey, mulai baru ngakai topik 2 pagi wai kita. Nanti kaban wan pu ke pejual tadi. Kempen lah kita minta kurang kerga.
1: Bisi Rico Johnny tersem ku ya. Nanti ba aku kianya mak kita mada kaban tau ke bala kita berjual.

0: kia rega nang tu ngira kia
1: amat
0: laban ukai nyamai kita berjua pihak ko ku tau kia laban aku ngasai ke kumpu berjua subak kia laban nadan tu mayu huntuang ke berjua sidak ke berjua tu sama-sama meh kita nyukuang bala kapan kita ke berjua
1: aman kenya tadi ukai bisi huntuang na renya tadi besai na huntuang tadi jadi anang kalau minta rega tajak ya kapan kita impu neh mel
0: ya betul baka orang ke berjual sayur tu desain tajak pan ia nak ngangkat hari orang ia ia ngambil sayur tu tadi hari kebun yang pu ia pan berguna kungkus ia berbeli ke baja berbeli ke racun tai berkenyak meh dia ya udah kenika kat-kat kos ya tu tadi hari betul. Ke untung ya tu ke berjual
1: ni pengiruh yang pu deh
0: ya betul
1: tiap hari kan dah dintunya tadi dintu ngau nak mana yang tadi ni mel ngambil kia nyadi deh. Okay, Christina, see you ke pagi tau. Mana topik sedoi pagi tau kau ya. Jadi ya, sikit nak yang minta kurang kerga kau ya, Mel. Lapan dia mpu, pan bisik dijual ya, ke kadang kau ya. Utai ke dijual pan, mesti dibeli dulu nya kau ya. Tau ke diangkat hari orang bukai kau ya. Lagi parga utai dia tu cukup mar kau ya, Mel. Jadi ya orang berjual. Jadi ya nemu berkini ke nyak meh gaya orang ke berjual tu tadi. Yang angkat dulu semua berguna ke modal magang. Okey, pantak cak ke pagi tu Aris Riaman. Ba ya ke berjual ba tamu ku ya. Tu siko re orang ke berjual tu. Nanti kaban kelala ku beli utai jual aku rega sigi nak kurang ku ya, sigi nak kurang ku ya. Dan ya nambah ku tai ke dijual ya ku ya. Ambil ke contoh ku ya. Nanti ya jual jagung 6 ringgit 10 ringgit ya nambah ke 3-4 ringgit berkenyak meh ku ya nak nyamai kena nambah ke pangan diri ku ya nanti nadai utai kena nambah ke pendak kurang ke seringgit dua nyak meh ku ya nyak meh ni buah kita minta kurang kerga kaban kita ke berjualnya empu nemu ngurang kerga ungkup kaban.
0: Ya, tau ke merik lebih ya.
1: Merik lebih ya. Hau menyiku ya tetadi. Merik lebih ya. Nak yang orang kerga di tepuk ya. Siti dua mutai ke dalamnya tadi. Macam-macam tek sayur bukai. Kadang sino ke bedak sidak. Ya, nibu-nibu. Kadang bayar baru nya tadi. Nanti bakal aku tadi mail. Nak kempayang.
0: Nak kempayang.
1: Kita nemu berkini ke sidak ya ke ngulih ke belanja seringgit dua dalam sehari ini. Alexander Talang ke pagi tau pagi ke seduai ku ya bak pengawal bak komen ya ku ya support aja me bisnes kaban ku ya anang gak kelalu minta diskaun ku ya nya kerkumai orang kaban nolong kaban ku ya
0: betul boleh nerima itu Sam nanti ba aku mpu ku ya pengalaman aku ya ke orang ke kala berjual tu ku ya business is business friend is friend ku ya
1: friend is friend business is friends
0: boleh leda aku
1: nah betul sebuah ni
0: nah business is business ku ya friends is friend ku ya fix customer bisa gak diberi discount kami
1: betul regular customer ya
0: ya betul dia kudu putih baik ulin tu mai pagi tu
1: no ngawa sekali sekala ni saya sepertinya di leh kita ni
0: ok jenis Ben pagi tu selamat pagi ku ya jadi apa penemu aku nanti kaban aku berjual ku ya nak aku nawa barang jual ya ke ngambil contoh ke nanti bakal berjual sudah nyawa sayur ikan kini ya nemu mari kita lebih DJ nanti bakal baju ngabek ya kagak minta kurang harga mimiat bak ya lalu minta kurang harga nangkak ku ya nyau nada untung gak tudah
1: sudah sedang meh kita minta kurang tadi okay Raymond Well cawang ke pagi tau pedah aku ku ya ke selalu pedah aku ba tamu ku ya mel ne orang kembali sayur ba tamu tu ku ya harga 2-3-5 ringgit kenyak ku ya nak duit 50 atau ke duit 100 nya ku ya susah orang ke berjual nukar duit terlalu besar ku ya minta lah orang kembali sayur guna duit mimi ku ya lapan harga sayur murah ku ya ke tu dah tadi nyo nak ingat nukar duit dulu kena tadi ni
0: ya betul nah logik kan tu melirik sayurnya harga RM3 suak ketua 100. Mat kasih ke tudah ngiga mecah ke duit na tadi SM. Ngasai ke tumpu. Lepas sita ya tadi bejuak diri de ukai bas pemakit. Enti bas pemakit tadi enti sita ya bi nada dia pecah boleh minta ba kontor-kontor bukai.
1: Betul. Dia kadang tadi nah maya kita ngirupnya. Tadi tahu ke mecah ke duit.
0: Ya, ke siapa namanya tadi, Sam?
1: Itu tadi Roman Well Cawang. Kemadah ke pasar duit pecah tadi.
0: Ya, ke Roman Well to ya dekat madah metau ke ngelalau nanti kita ke beli ke sayur ba market. Pecah dulu me duit.
1: Pecah dulu dengan rega tanya RM2-3 tadi. Ya, beri duit 100, ya. RM2.50 kelalu besar tadi ya, ya. Kadang tumu pagi tadi bedau bisi duit pecah orang ke berjual.
0: Ya, betul-betul.
1: Kadang dia tu ku medah udah advance sebala ayah ibu kita
0: ya, ini. Udah bisi ke.
1: Kadang aku boleh sayang nak QR rumah
0: ni. Ya, penyamai Siti ke dia tu.
1: Udah bisi nya, meh udah aman sayang.
0: Wah. Ya.
1: Dan unda ke paman sayang orangnya Siti ke mana?
0: Iya, ya. QR.
1: Udah QR
0: itu.
1: Ya, uli nya ada jang ke ya ni, udah ya. Nah, dai ba guna ke duit tanya ni. Ya. Tidak ada duit miat ke kota dai. Uli QR. Okay.
0: Kita bisi Angel Wheel pagi tu.
1: Angel Wheel ya.
0: Udah tadi. Udah tadi Angel Wheel. Okay, siapa gitu ne? Lagi ngigak tu Sam, berarti dia bisi.
1: Okay, atau Nicholas Layau Tibu. Berdau tadi pelabak kau ne. Okay, nanti ba ya kau ya kaban ya ke berjual ke udah tadi Nur. Stephanie Lansam ke pagi tu hari Semuncan. Nanti ba ya kau ya merak gaya ke kau ya. Nanti mayu hotel kebeli kau ya. Tahu ke kita minta kurang kerja. Mak kata. Nanti mimi tahu ni buah meh kau ya. Semadi kita nulung sih dah nulung kaban. Yang kau maku empu meh kau ya. Sekali barang ke dijual sida nya ku ya kaban ngesuang bala baki ya kaban gau bala bukai ku ya support utai ke dijual sida ku ya nya ari Stephanie Lansam ku ya nanti yang meli tanya gau regal ke mayu wah tadi DML ambil kebanding yang meli uranya tadi nyual sambal ambil kebanding dalam butul tadi engkau yang meli 5 butul kini engkau lihat dia minta kurang seringgit wah rekaban tadi nanti nuannya meli sayur sikat ke meli tanya sekilo pinta gede kurang tadi ini sudah untung sudah ya, tajak ya kaban ke tempo
0: kelara medan hari pakan berdau tadi SM
1: berdau.
0: Okay, jadi ba rundeng aku kira kendak patut minta ke barang sidaknya kurang lagi ke ya ambil ke banding. Nanti sidak bajua ke buah sayur ke ya. Laba reganya nak tentu mayuah. Kita ngira ungkus tambah yang minyak ngau pengiru hari sidak ya ke ya. Tik di rumah. Ambil ke contoh tentu barang tau ke buahnya nak dibeli laba di rumah. Yang ti dibaik ke pasar kianya berkira gak sidak yang mai barang yang tadi DJ kia kira nyak meh penemu aku tentang topik tu kaya
1: aman okey
0: tu sama penemu ngau peninggal kita kesikut yang tadi tu Desem
1: ya sis Lucy ke pagi tu
0: udah tadi
1: udah ne okey Junikel Juan
0: udah
1: udah gak Rico Juni udah gak berdau ne
0: Jurat Ami tadi udah Sam
1: okey berdau
0: Jurat Ami berdau ne
1: okey.
0: Okey, jadi bak ya aku ya berkenang ke topik pagi tu enang ke sikit cara ya mega aku ya patut meh bisi tima balas ya kedua-dua ya kenyual ngau kemeli aku ya enak milih nyak kaban kerapat ngau enak milih sapa meh ke berjual ya pengasai bak aku ya nyak kena ngepun ke penelebak kedua dua ikutnya tadi kedua-dua pihak antara ya ngaku bakal aku kemeli ya yang patut meh minta kurang rega ya dia ke kualiti utai ke dijual ya meh patut kena reganya ditawar ya kadang-kadang ya ke berjual contoh nanti bakal perkas sayur nyak mit ku ya patut meh tu minta kurang ku ya lalu ya ke nyua patut ngau jaku pemutus ari kemeli ya seduai patut sebakati bisi sekali ku meli daun cangkuk ku ya orang ke nyua nang ukai ke telebak ku ya ku meli ari ya tinggal 3 pating daun cangkuk kira kan RM6 sanggup meh aku meli ku ya laban kemayanya udah tembok randau ngau ya ku ya beli ajak meh ke ya tempat lalu sak jarak gak aku ku ya ajak meh tempat tempat dada nanya pengasai hati di rempo ku ya
1: tu lebih ke ukai ukai kam linar tu tadi lebih ke siro ya, sino kurang bisa orang bekerja ne
0: ya kita nang randau
1: gai ya kebenar nak perlu yang beli tadi tan labang kasih aku orang kebejual
0: ya paham
1: alah nak beli meh
0: ya betul aku kalah bekerja ne
1: ada info kalah ne
0: kalah gak bekerja labang kita tu tadi jangan siro ya kemana nanti dek dah randau orang tu tadi lu siro dia anak ni randau ya nak dia kau beli lagi
1: nak kebenar kau beli tadi ne tan labang sino ketudah kaban tadi ya. Beli.
0: Oke kaban genyot deh Sam. Orang ke berjual bertamu deh. Nanti bakaku deh Sam. Nah dah aku ngelala orang bertamu. Tak lama dia dah terlebak beli bersidak ya. Sidak ya dah terlebak. Sidak ya dah terlebak medak di suah ketamu kia. Saya medak deh deh. Beli nun kia. Ada mansa aja. Kau pandang tersinggah ke tua. Nanti tua nyong ngerandau ya. Ya nyong kenikan yang ngerandau tua. Nyong lembut nanti tua tuh tadi lemah. Kena asa hati tua.
1: Jengkau ke sikat dua daun sayur.
0: Iya, anak yang tak kebejuannya orang ketua itu ayah desem siro kan dia saya kemana ini dari empu.
1: Aman kan beli kata
0: ini. Beli ketua.
1: Ya, kerban sih kamu beli lawak mentah ini. Iya betul. Uka bes pagi tahu. Nanti ya aku ya anak enggak kelalu minta kurang dar aku ya ambil ke banding bakal kita ke jual lupa pantau aku ya Mel kayaknya main ini kok ngupa pantau nya aku ya ni ke ngang, nama tu ngambil ya ni ke ngupa aku ya jadi nanti boleh hantar anak enggak kelalu sudah minta kurang kereka aku ya nyameh komen dari Uka habis ke pagi tau anang nitiah ke utai ke gaya utai ke dijual meh kuya Mel okay.
0: Okay, jadi mari selamat pagi dengan kepeningan kita ya ke bisi nyapa maga bapes Facebook YFM Iban Sri Inti Ina Meliang Eri Mary bisi mari selamat pagi ngagi kita abah YFM pagi to serta Magalina Bayung ngau Iba Vincent Dum Tugang kaban-kaban gak kuya di
1: pagi to anang nitiah kau tay ke gaya tay ke dijual meh kuya Mel okay.
0: Okay, jadi mari selamat pagi dengan kepeningan kita ya ke bisi nyapa maga bapes Facebook YFM Iban Sri Inti Ina Meliang Eri Mary bisi mari selamat pagi ngagi kita abah YFM pagi to serta Magalina Bayung ngau Iba Vincent Dum Tugang kaban-kaban gak kuya di mari selamat pagi ngagi kita abah YFM pagi to serta Magalina Bayung ngau Iba Vincent Dum Tugang kaban-kaban gak kuya di

0: Nanga Tada, Nanga Jagau, Nanga Ngungun dan Nanga Sekuau. Langkah itu mencerminkan komitmen Kerajaan Persekutuan memperkukuh kerjasama dengan Sarawak selaras dengan semangat federalisme serta pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963. Beralih ke perkembangan pilihan raya negeri PRN Negeri 9-16, projek Rintis Sistem Pengecaman Aksara Optik Kehadiran Pengundi OCRVA akan digunakan pada PRN negeri itu. Sistem tersebut akan dilaksanakan di Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur Ampangan bagi mengimbas dan menyemak maklumat pengundi serta merekodkan kehadiran secara automatik dan masa nyata. Menurut Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Khairul Syahril Idrus, penggunaan sistem itu dijangka mempercepatkan proses semakan, mengurangkan kesilapan manual dan meningkatkan kecekapan petugas. Beliau menegaskan OCRVA hanya digunakan untuk merekodkan kehadiran pengundi dan tidak melibatkan proses pengundian. Perkembangan luar negara, bermula April tahun depan, Jepun akan mengurangkan kadar cukai penggunaan bagi makanan dan minuman kepada 1% daripada 8%, sekaligus menjadi pengurangan pertama sejak sistem itu diperkenalkan pada 1989. Pengumuman mengenainya dibuat Perdana Menteri Sanai Takaichi. Menurutnya, pengurangan cukai itu akan disertakan dengan pemberian tunai kepada golongan berpendapatan rendah dan sederhana bertujuan membantu isi rumah yang bergelut dengan kenaikan harga. Tiga kebakaran hutan yang berlaku dalam tempoh beberapa hari di Sepanyol dan Perancis bulan ini merupakan antara 15 kebakaran hutan terbesar direkodkan di Kesatuan Eropah EU sejak 2016. Kebakaran hutan terbesar dalam sejarah Sepanyol berlaku di wilayah Avila, Barat Madrid pada 22 Julai lalu. Menurut Sistem Maklumat Kebakaran Hutan Eropah, api yang masih marak itu memusnahkan kawasan seluas hampir 44,000 hektar. Menjadikannya kebakaran hutan ke-6 terbesar direkodkan di EU dalam tempoh sedekad lalu. Sukan Formula One Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang, dua jawatan kuasa khas ditubuhkan bagi menyelaras perlumbaan yang melibatkan jawatan kuasa induk dan jawatan kuasa teknikal. Perkara itu dinyatakan Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari. Selain itu, katanya pasukan teknikal Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA berpuas hati dengan keadaan semasa trek dan tidak menemukan sebarang isu besar selepas menjalankan pemeriksaan minggu lalu. Akhir sekali, Sukan Commonwealth Glasgow 2026, tumpuan kontinjen negara kini beralih ke skuad berbasikal trek yang akan memulakan cabaran menerusi acara pecut wanita dan kering lelaki. Jago berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang dijadual beraksi dalam saringan tiga acara kering. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SPR uji sistem pengecaman aksara optik kehadiran pengundi. Sekolah Agama Rakyat di Perkasa perlu kuasai teknologi dan AI. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rakan penyampai kita Siti Nordiyati Zaidi dari Pusat Berita Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur untuk berita utama 9 pagi.

0: frekuensi Cebu FM, Cebu 87.6 MHz, Selangau 102.1 MHz, Bukah 98.7 MHz, Song 99.8 MHz, Kapit 94.3 MHz, Belaga 103 MHz, Sarike 94.6 MHz.
1: Hai, kami Bob Yusof. Dengarkan Cebu FM bersama Sazia Jia.
2: Assalamualaikum. Selamat pagi. Untuk kita orang semua, syukur kerana masih lagi diberikan kesempatan untuk bertemu lagi pada pagi Jumaat yang penuh dengan keberkatan tu. Alhamdulillah, bersama dengan kami Sazia Jia, hari Jumaat 31 Julai 2026 Masihi bersamaan dengan 16 Safar 1448 Hijrah. Apa khabar kita orang semua? Semoga pagi tu dimulakan hati yang tenang, senyuman yang manis, semangat yang luar biasa, kata orang tak nak. Bagi yang sedang memandu ke tempat kerja, berniaga di pasar, berada di pejabat, di kebun, di laut atau di mana juga lah kita orang berada, terima kasih. Terus memilih Cebu FM sebagai teman setia kita orang. Baik, hari Jumaat bukan je sekadar penghulu segala hari, dan hari Jumaat adalah penghujung hari bekerja bagi setengah daripada kita, tapi juga terbaik untuk kita memperbanyakkan amalan-amalan yang baik di hari itu. Semoga setiap langkah dan usaha kita untuk setiap-tiap harinya dipermudahkan, dikurniakan rezeki yang melimpah ruah. Amin. Dan pastikan kita orang terus bersama dengan kami kerana sepanjang pagi itu kita akan bawakan pelbagai lagu-lagu yang terbaik, informasi semasa dan juga tip-tip bermanfaat serta perkongsian menarik khas untuk kita orang, insyaAllah. Jadi kepada kita orang, jangan ke sini-sini, kekalkan frekuensi Cebu FM menerusi ekspresi 9.12 pagi itu. Dan jangan lupa, kita orang boleh ikuti siaran kami orang menerusi portal Radio RTM, radio.rtm.gov.my, dan muat turun aplikasi RTM Click serta saluran Astro untuk menikmati hiburan dan informasi di sini juga kita orang berada. Okay, selamat menjalani hari Jumaat yang indah. Semoga segala urusan untuk hari itu dipermudahkan, dan semoga hari itu membawa 1,000 senyuman untuk kita semua. Terus kekal bersama dengan kami menerusi ekspresi 912 Cebu FM, segalanya untuk anda.

0: Ikuti info cuaca terkini daripada Jabatan Meteorologi Malaysia setiap hari hanya di Sibar FM. Segalanya untuk anda.
1: Untuk kita orang yang sedang memandu ke destinasi, memulakan tugasan di tempat kerja, mengurus perniagaan atau merancang aktiviti bersama dengan keluarga untuk hari tu, jangan ke sini-sini. Selepas tu, tentunya untuk kita mengetahui keadaan cuaca terlebih dulu supaya segala perancangan dapat dilakukan dengan lebih lancar dan juga selamat. Cuaca yang bagus bukan je membantu kita merancang perjalanan, malah membolehkan kita bersedia sekiranya berlaku perubahan cuaca yang kita si jangka sebenarnya. Jadi pastikan kita on tools bersama dengan kami selepas tu, kerana kita akan mendapatkan laporan cuaca terkini secara langsung bersama dengan rakan kita di Jabatan Meteorologi Malaysia. Nantikan perkongsian mengenai ramalan cuaca, keadaan semasa serta maklumat penting yang boleh dijadikan panduan untuk aktiviti seharian kita orang hari itu. Baik, tanpa membuang masa, kita nak bersama dengan rakan kita di Jabatan Meteorologi bersama dengan Ramzi. Hello Ramzi, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Apa khabar Ramzi?
2: Alhamdulillah.
1: Okey Ramzi, silakan dengan laporan cuaca di sekitar Sibu Ramzi.
2: Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Sibu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini tiada hujan. Pada sebelah petang dijangkakan ribut petir di beberapa tempat. Pada sebelah malam pula diramalkan hujan di beberapa tempat. Keadaan laut di perairan adalah berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup dari timur selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu persekitaran di antara 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Sekian sahaja ramalan cuaca untuk hari ini. Kembali ke Sibu FM.
1: Terima kasih Ramzi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik, itu dia ramalan cuaca oleh rakan kita Ramzi di Jabatan Meteorologi Sibu. Dan kepada kita orang, rancanglah segala aktiviti untuk hari itu agar semuanya berjalan dengan baik dan juga lancar. Apapun kepada kita orang, pastikan terus kekal bersama dengan kami menerusi ekspresi 912 Sibu FM, segalanya untuk anda.

0: ekspresi di Sibu FM. Ikuti hiburan, info semasa dan berita terkini melalui radio dan RTM Klik hanya di Sibu FM. Segalanya untuk anda.
1: Sirah setiap hari di ekspresi Sibu FM. Segalanya untuk anda.
2: Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Para pendengar Sibu FM yang dirahmati Allah sekalian, insyaAllah rancangan sirah pada hari ini kita akan berbicara mengenai seorang sahabat Rasulullah SAW yang diberi nama Anas bin Malik Al-Ansari ataupun nama manjanya yang dipanggil oleh Rasulullah SAW Unais. Yang nama gelarannya adalah Unais. Anas bin Malik ketika usia kecilnya telah diajarkan oleh ibunya Rumaisah binti Milhan dengan kalimah syahadah. Jadi semenjak itulah Unais bin Malik ini ataupun Anas bin Malik ini amat kasih dan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq tiba sahaja di Yasrib, maka ibunya Rumaisah binti Milhan telah berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, kami nangga lelaki dan wanita Ansar tu banyak memberikan harta. Ada yang memberikan duit, ada yang memberikan tanah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Namun Rumaisah binti Milhan ini tidak ada yang lain melainkan Anas bin Malik anaknya. Wahai Rasulullah, terimalah anak kami itu untuk berkhidmat dengan kita, mudah-mudahannya dapat menjadi khadam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam." Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menerima dengan hati yang mulia, lalu mengusap-usap kepala Anas bin Malik dan mengambil Anas bin Malik ini seperti salah seorang daripada anggota keluarganya. Maka Anas bin Malik telah berkhidmat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beruntungnya ketika usianya masih 10 tahun dah berkhidmat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, Anas bin Malik sempat berkhidmat dengan Nabi selama 10 tahun. Maknanya umur 20 tahun Anas bin Malik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Jadi sepanjang 10 tahunnya tadi Anas pernah puas menimba ilmu dan menerima pendidikan langsung daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga menerima panduan hidup daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni majikan yang amat dicintai oleh Anas bin Malik. Tangga berapa kasihnya Anas bin Malik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat manjakan Anas bin Malik sehingga kan digelar Anas tu dengan gelaran Unais, kan, Anas si anak kecil, gelaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadapnya. Selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik hidup lebih kurang dalam 80 tahun. Kerana usianya amat panjang, kan. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan Anas bin Malik. Apakah doa Nabi kepadanya? Nabi mendoakan Allah marzukhu malan wa waladan wa barik lahu. Ya Allah, anugerahkanlah kepadanya harta dan keturunan dan berkatilah dia. Maka Allah memakbulkan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehinggakan Anas bin Malik menjadi orang Ansar yang paling kaya. Dan juga Anas bin Malik menjadi orang Ansar yang paling ramai keturunannya. Bayang kita, cucu lelakinya ajak lebih kurang dalam 100 orang. 100 orang. Dan Anas bin Malik dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu Wa Taala lebih kurang dalam 103 tahun. Bahkan Anas bin Malik ini diberkati kehidupannya kerana ilmunya yang luas, maka sentiasa menjadi rujukan para sahabat dan juga sentiasa menjadi rujukan masyarakat kerana ilmunya yang sentiasa menjadi mereka yang meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Anas bin Malik ini merupakan perawi hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terbanyak sesudah daripada Abu Hurairah dan juga Abdullah ibn Umar. Kita nanggap macam ni, Anas bin Malik memanfaatkan usianya bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam

0: dan ilmu. Saya pernah luntur semangatnya untuk menuntut ilmu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah semangat yang boleh kita ambil, mudah-mudahan menjadi pedoman kepada kita kisah hidup Anas bin Malik ini, dan juga mudah-mudahan sama-sama kita doakan mudah-mudahan kehidupan kita diberkati, dan mudah-mudahan ilmu yang kita raih itu adalah ilmu yang bermanfaat insya-Allah. Jadi sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah.
2: Anda dialu-alukan datang untuk menderma darah bagi memastikan bekalan darah berada pada tahap yang memuaskan. Untuk maklumat lanjut, hubungi 2695-5557 atau 2695-5558. Sumbangan anda adalah penyambung kehidupan insan yang memerlukan.
3: Belaga 103 MHz.

0: Jangan lupa dengarkan ekspresi di Super FM. Ikuti hiburan, info semasa dan berita terkini menerusi radio dan RTM Klik hanya di Super FM. Segalanya untuk anda.
1: Terima kasih terus setia bersama dengan kami menerusi ekspresi 912 Super FM, segalanya untuk anda. Selamat pagi. Selamat pagi semua. Semoga urusan untuk hari itu dipermudahkan dan terima kasih memilih siaran Super FM untuk ketika itu. Okey, dah pun 9.46 minit pagi. Seperti biasa, kami nak kongsikan tips sehat untuk hari itu berkenaan dengan mata. Mata merupakan antara anugerah yang paling berharga yang perlu kita jaga setiap hari, tapi tanpa kita sedar sebenarnya ada sesuatu tabiat yang selalu kita pola. Mungkin kita rasa gatalkah mata kita, rasa mengantukkah, ataupun mata kita dimasuki oleh habuk. Kita akan gosok mata kita, maki tangan tosi. Walaupun nampak seperti perkara biasa, tabiat menggosok mata terlalu kerap sebenarnya boleh mengundang pelbagai masalah. Tangan yang si bersih, kata orang, boleh membawa kuman ke mata sekaligus meningkatkan risiko jangkitan iritasi dan kemerahan. Dan gosokan yang terlalu kuat, kata orang tak nak, boleh mencederakan permukaan mata. Okey, kami akan kongsikan tips sihat mengenai kepentingan mengelakkan tabiat menggosok mata terlalu kerap. Melalui penglihatan, individu dapat menjalankan pelbagai aktiviti, betul? Dan salah satu bahaya utama menggosok mata secara berlebihan ialah risiko mencederakan permukaan mata, khususnya kornea mata kita. Kornea adalah lapisan jernih di bahagian hadapan mata yang berfungsi membantu memfokuskan cahaya. Keseran yang kuat boleh menyebabkan kornea mengalami calar atau luka kecil. Keadaan ini boleh menyebabkan mata menjadi pedih, berair, sensitif terhadap cahaya dan penglihatan menjadi kabur. Tangan yang digunakan untuk menggosok mata mungkin mengandungi pelbagai jenis bakteria. Apabila tangan yang tidak bersih menyentuh mata, mikroorganisma boleh berpindah ke permukaan mata dan menyebabkan jangkitan seperti konjungtivitis dan mata merah. Dan individu yang mengalami jangkitan mata lazimnya akan menunjukkan gejala seperti kemerahan, kegatalan, mata berair, kelopak mata melekat, terutama pada waktu pagi serta rasa si selesa. Tabiat menggosok mata dengan kuat berulang kali boleh dikaitkan dengan peningkatan risiko keratokonus dalam kalangan individu berisiko. Keratokonus ialah keadaan apabila kornea menjadi semakin nipis dan berubah bentuk sehingga menonjol ke depan seperti kon. Perubahan bentuk ini menyebabkan penglihatan menjadi kabur dan sukar diperbetulkan sepenuhnya dengan cermin mata biasa. Sekiranya mata terasa gatal, kering atau letih, terdapat beberapa langkah yang lebih selamat boleh dilakukan berbanding kita menggosok mata. Antaranya termasuk membilas mata menggunakan larutan pencuci mata yang sesuai atau air bersih sekiranya terdapat habuk, menggunakan ubat titis mata yang disyorkan untuk mengurangkan kekeringan serta mengamalkan pemakanan yang menyokong kesihatan mata. Nutrien seperti vitamin A, vitamin E, zinc, lutein dan asid lemak omega 3 boleh diperoleh daripada makanan seperti lobak merah, ikan salmon, telur, sayur-sayuran berdaun hijau gelap seperti bayam. Menggosok mata terlalu kerap bukan tabiat yang harus dipandang ringan oleh kita kerana ia boleh meningkatkan risiko kecederaan pada mata kita. Jangkitan mata membuat bukan gejala alahan dan berpotensi menyumbang kepada masalah mata tertentu. Penjagaan mata yang bagus sebenarnya, kebersihan tangan kita serta mendapatkan rawatan yang sesuai mun kita mengalami masalah mata. Langkah terbaik untuk mengekalkan kesihatan penglihatan kita. Ya, adalah sedikit tips sihat pagi tu. Dah pukul 9.50 minit pagi. InsyaAllah tepat jam 10 pagi kelak kita akan ikuti Dunia 10 pagi. Apapun, kepada kita orang, pastikan dengar ekspresi 912 FM, segalanya untuk anda.

TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Hai, saya Kebha. Selamat mendengar Radio Malaysia Sibu FM, segalanya untuk anda.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Indonesia bersiap sedia menghadapi kemuncak musim kemarau pada Ogos dan September susulan fenomena El Nino yang semakin kuat dijangka membawa keadaan kering berpanjangan selain meningkatkan risiko kebakaran hutan serta memberi tekanan kepada sumber air dan tenaga di sebahagian besar negara itu. Menurut Timbalan Bidang Klimatologi Agensi Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik Ardasena Sopaheluakan, jangkaan terkini adalah selaras unjuran dikeluarkan pada Mac dan Mei, iaitu 48.8% zon bermusim di Indonesia dijangka mencapai kemuncak musim kemarau pada Ogos. 25% lagi dijangka mengalaminya pada September. Ini pula mengenai tanah runtuh di barat daya China. Jumlah korban meningkat kepada 51. 10 lagi masih hilang. Menurut kenyataan pihak berkuasa Peng Shui, lebih 1,100 penduduk berjaya dipindahkan ke kawasan selamat. Bencana itu mengakibatkan beberapa bangunan kediaman di kaki bukit dan sepanjang tebing sungai dihanyutkan timbunan tanah dan batu. Di Venezuela, kerja merobohkan bangunan di negeri La Guaira bermula. Kawasan tersebut merupakan yang paling teruk terjejas akibat dua gempa bumi bulan lalu. Berdasarkan angka rasmi, gempa bumi itu mengorbankan lebih 5,500 orang. Kejadian turut menyebabkan 190 bangunan runtuh, 856 lagi rosak. Bermula April tahun depan, Jepun akan mengurangkan kadar cukai penggunaan bagi makanan dan minuman kepada 1% daripada 8%, sekaligus menjadi pengurangan pertama sejak sistem itu diperkenalkan pada 1989. Pengumuman mengenainya dibuat Perdana Menteri Sanae Takaichi. Menurutnya, pengurangan cukai itu akan disertakan dengan pemberian tunai kepada golongan berpendapatan rendah dan sederhana, bertujuan membantu isi rumah yang bergelut dengan kenaikan harga. Konflik di Asia Barat, tentera Iran mendakwa menyasarkan kemudahan utama tentera Amerika Syarikat di pangkalan udara Sheikh Isa Bahrain menggunakan drone serangan sahala. Ini ketika ketegangan antara Tehran dengan Washington terus memuncak. Kenyataan Pejabat Perhubungan Awam tentera Iran memaklumkan operasi dilancarkan sebagai tindak balas terhadap kematian seorang juruterbang pesawat pejuang Su-24 tentera udara Iran pada Februari. Tiga kebakaran hutan yang berlaku dalam tempoh beberapa hari di Sepanyol dan Perancis bulan ini merupakan antara 15 kebakaran hutan terbesar direkodkan di Kesatuan Eropah EU sejak 2016. Kebakaran hutan terbesar dalam sejarah Sepanyol berlaku di wilayah Avila, barat Madrid pada 22 Julai lalu. Menurut sistem maklumat kebakaran hutan Eropah, api yang masih marak itu memusnahkan kawasan seluas hampir 44,000 hektar, menjadikannya kebakaran hutan keenam terbesar direkodkan di EU dalam tempoh sedekad lalu. Sukan Formula One Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang, dua jawatankuasa khas ditubuhkan bagi menyelaras perlumbaan. Ia melibatkan jawatankuasa induk dan jawatankuasa teknikal. Perkara itu dinyatakan Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari. Selain itu, katanya pasukan teknikal Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA berpuas hati dengan keadaan semasa trek dan tidak menemukan sebarang isu besar selepas menjalankan pemeriksaan minggu lalu. Temasya Sukan Commonwealth 2026, atlet angkat berat negara Siti Akilah Farhana Draman melakar sejarah. Dia menjadi wanita Malaysia pertama meraih pingat perak dalam acara itu pada penampilan sulung di Glasgow. Pencapaian itu diraih selepas menduduki tempat kedua dalam kategori atas 86 kg. Atlet berusia 20 tahun itu mengumpul angkatan keseluruhan 253 kg. Tumpuan kontingen negara kini beralih ke skuad berbasikal track yang akan memulakan cabaran menerusi acara pecut wanita dan kirin lelaki. Jaguh berbasikal track negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang dijadual beraksi dalam saringan 3 acara kirin. Sementara rakan sepasukan yang juga pemenang pingat gangsa edisi Birmingham 2022, Mohd Syafirdaus Sahrom dalam saringan 4. Dua pelumba wanita Nurul Izzah Izzati Muhammad Azri dan Nur Alisah Muhammad Farid pula akan memulakan kempen masing-masing dalam acara pecut wanita. Akhir sekali, bola sepak Kesatuan Bola Sepak Eropah UEFA memberi amaran akan memboikot Piala Dunia. Ini sekiranya Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA meneruskan rancangan membawa masuk pelabur swasta. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rakan penyampai kita Siti Nurdiyati Zaidi dari Pusat Berita Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur untuk Berita Dunia 10 pagi.

0: Jom beramai-ramai ke program Sorakku Sayang 2026 yang akan berlangsung di Kompleks Sukan Sarike pada 7 hingga 9 Ogos 2026. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda, termasuk pameran agensi kerajaan dan swasta, kaunter perkhidmatan rakyat, cabutan bertuah Ipraduan, kitchen dan gerajualan, konsert rakyat, malam budaya Sarawak serta pelbagai pertandingan yang sesuai untuk semua peringkat umur. Lebih menarik, Sibu FM turut membawakan studio mini RTM untuk anda menyaksikan siaran secara langsung bertemu dengan penyampai radio kegemaran anda. Inilah peluang terbaik untuk meluangkan masa bersama dengan keluarga sambil menikmati pelbagai pengisian yang bermanfaat dan menghiburkan. Ayu, jangan lepaskan peluang untuk menjadi sebahagian daripada kemeriahan program Sorakku Sayang 2026 Kompleks Sukan Sarike 7 hingga 9 Ogos 2026. Jumpa anda di Sarike. Jaga Sarawak, Intu Sarawak. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur.
1: Sarawak Maju Makmur Pertiwiku.
0: Jangan lupa dengarkan ekspresi di Sibu FM, ikuti hiburan, info semasa dan berita terkini melalui radio dan RTM Klik hanya di Sibu FM. Segalanya untuk anda.
2: Terima kasih terus setia bersama dengan kami menerusi ekspresi 912 Sibu FM, segalanya untuk anda. Selamat pagi, selamat pagi. Walau sesibuk mana pun kita untuk hari itu, jangan lupa untuk luangkan sedikit masa untuk kita mengukir senyuman. Senyuman bukan hanya menceriakan diri kita pun, malah mampu memberikan semangat kepada orang di sekeliling kita. Buat yang sedang memandu, selamat memandu, teruskan perjalanan dengan berhati hati yang sedang bertugas, bekerja, semoga segala urusan dipermudahkan. Bagi yang berniaga, semoga rezeki untuk hari tok bertambah luas, amin. Dan pelanggan si putus-putus datang, dan buat yang berada di rumah, terima kasih kerana memilih Sibu FM sebagai teman setia anda. Dan sebelumnya kami nak kongsikan sedikit info di mana Majlis Perhimpunan dan Perarakan Sempena Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Bahagian Sibu 2026 1448 Hijrah akan diadakan pada 25 Ogos 2026 hari Selasa bertempat di Dataran Tun Tuanku Bujang di Sibu. Jadi orang ramai khususnya umat Islam di sekitar bahagian Sibu untuk hari yang kelak dijemput hadirlah bagi sama-sama memeriahkan sambutan sebagai tanda kecintaan kita kepada Rasulullah serta mengeratkan ukhuwah dalam kalangan masyarakat. Dan sama-sama juga kita menjadikan sambutan Maulidur Rasul tu sebagai medan untuk memperkukuhkan nilai murni, memupuk perpaduan dan menyemai semangat saling menghormati dalam masyarakat berbilang kaum dan agama. Baik, dah pun 10.13 minit pagi dan insyaAllah tepat jam 11 pagi kelak kita akan ikuti ulasan berita dari Pusat Berita Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur. Dan kepada kita orang yang sedang memandu, berhati-hati. Bagi yang bekerja, relax sekejap, santai-santai, tenangkan fikiran, barulah kita teruskan lagi untuk kerja kita yang seterusnya. Okey, jangan terus kita, apa kata orang tek, meneruskan kerja ya sampai mula kita rasa penat, sakit palak kita untuk mula kerja ya nak. Kita perlu relax kejap, tarik nafas dan berehat seketika, baru kita teruskan lagi untuk tugasan kita yang seterusnya. Okey, apapun, kepada kita orang pastikan terus bersama dengan kami menerusi ekspresi 912 Sibu FM, segalanya untuk anda.

0: Informasi terkini, hiburan menyegarkan. Terus layan
1: Sibu FM 87.6 MHz.
0: Segalanya untuk anda.
2: Motherfather Gentleman.

0: Waspada, serangan buaya di sungai. Isu keselamatan sungai kian membimbangkan, khususnya di kawasan pedalaman yang sebelum ini bergantung sepenuhnya kepada laluan air untuk perhubungan dan aktiviti harian. Penduduk pesisir sungai, terutamanya di Sarawak, diseru meningkatkan kewaspadaan susulan peningkatan kes serangan buaya yang agresif semasa aktiviti seperti menjala, memancing atau beriada. Serangan buaya ini lebih kritikal semasa air pasang kerana buaya lebih mudah menghampiri tebing dan kawasan perumahan. Langkah keselamatan ancaman buaya. Hindari aktiviti berisiko. Jangan mandi, mencuci pakaian atau menjala di kawasan sungai yang dikenali sebagai habitat buaya. Waspada. Waktu kritikal, berhati-hati terutamanya pada waktu awal pagi, lewat petang atau waktu malam kerana buaya aktif memburu. Perhatikan persekitaran, elakkan mendekati tebing sungai yang curam, berlumpur atau kawasan berakar kayu. Pantau kanak-kanak, pastikan kanak-kanak tidak bermain berhampiran tebing sungai terutamanya semasa musim cuti sekolah. Laporkan segera. Hubungi pihak berkuasa seperti perhilitan atau pihak polis sekiranya ternampak kelibat buaya di kawasan penempatan atau tumpuan ramai. Sentiasa utamakan keselamatan dan jangan mengambil mudah kehadiran reptilia ini, terutamanya apabila air sungai pasang atau keruh. Patuh pada arahan papan tanda amaran buaya, peka dengan keadaan kehadiran buaya.
1: Kapit 94.3 MHz.

0: saya Ashila Syura Nasional FM, Cebu FM, segalanya untuk anda.
1: Ekspresi 912 Cebu FM, segalanya untuk anda. Bagi kita orang yang baru jap menikmati sarapan pagi, selamat bersarapan pagi. Alhamdulillah, semoga hidangan pagi tu memberi tenaga, semangat untuk meneruskan rutin harian. Si kira sama ada kita menikmati nasi lemak, mi goreng, roti canai, bubur ataupun sekadar roti bakar atau hanya secawan kopi. Yang penting jangan sesekali abaikan sarapan, okey? Kerana sarapan merupakan permulaan yang baguslah untuk tubuh badan kita. Dan apa juga perancangan kita orang selepas tu, semoga semuanya dipermudahkan. Yang sedang memandu, selamat memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Yang berniaga, semoga pelanggan sentiasa hadir membawa rezeki. Dan manakala yang berada di rumah, semoga hari-hari kita orang dipenuhi dengan ketenangan, kegembiraan bersama dengan insan yang tersayang. Baik, kami nak kongsikan info berkenaan dengan Sungai Rajang bakal kembali menjadi tumpuan apabila sebanyak 687 bot kawalan jauh RC power boats dari dalam dan luar negara berentap dalam Cebu International RC Powerboat Race River Challenge 2026 yang berlangsung di tebingan Pulau Lihua dari 30 Julai hingga 2 Ogos ini. Ketua Sekretariat Kejohanan yang juga setiausaha jawatankuasa petugas pelancongan bahagian Cebu, Maria Najajimi berkata penganjuran edisi ketiga itu terus memperkukuh kedudukan Cebu sebagai destinasi pelancongan sukan air bertaraf antarabangsa di rantau Asia Tenggara. Kejohanan bertemakan di Mighty Rajang River Rolls Again itu meneruskan kejayaan edisi 2025 yang mencipta rekod Malaysia Book of Record menerusi penyertaan 759 bot kawalan jauh. Selain mengukuhkan reputasi Sungai Rajang sebagai lokasi utama sukan permotoran air selepas kejayaan Cebu International Powerboat Race 2026 pada April lalu yang turut mencatat rekod dengan penyertaan 251 bot lagi. Kejohanan ini turut mendapat penyertaan antarabangsa melibatkan 28 peserta dari Brunei Darussalam, 3 dari Thailand, 2 dari Indonesia dan 2 dari Emirat Arab Bersatu. Penyertaan tempatan pula melibatkan peserta dari seluruh Sarawak dengan Cebu mencatat penyertaan tertinggi seramai 38 peserta diikuti Kapit 18 peserta, Bintangor 11 peserta.

15 bot dan kelas G 84 bot. Majlis perasmian rasmi 30 Julai telah pun disempurnakan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Macan Alan Siden Gramong, manakala majlis penutupan nanti dan farewell high tea pada 2 Ogos akan disempurnakan oleh Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia Datuk Seri Tiong King Singh. Baik, itu sedikit info berkenaan dengan Powerboat Race 2026 di mana bakal gegarkan Sungai Rajang di Sibu. Kepada anda, terima kasih terus setia bersama dengan Sibu FM. Segalanya untuk anda, kekalkan frekuensi kita orang untuk selepas itu insyaAllah banyak lagi yang terbaik informasi semasa serta pelbagai perkongsian yang akan dibawakan khas untuk menceriakan pagi kita orang. Terus kekal bersama dengan kami menerusi Ekspresi 912 Sibu FM, segalanya untuk anda.

Harus diingat, bukan hanya kita seorang saja yang menggunakan jalan raya. Seeloknya bertimbang rasalah di antara satu sama lain dan elak mencetuskan provokasi sesama pengguna jalan raya yang lain. Selain dapat mengelakkan kesesakan jalan raya, ia juga bagi memastikan keselamatan diri anda selamat. Oleh itu, semua pemandu hendaklah saling bertolak ansur dalam berkongsi kemudahan jalan, hormat menghormati ketika memandu dan tidak membunyikan suara kenderaan dengan melulu atau dengan nada yang terlalu kuat sehingga mengganggu perjalanan serta mengundang kemarahan pemandu yang lain. Pesanan ini oleh Majlis Keselamatan Negara. Selamat memandu dan selamat mendengar CBFM segalanya untuk anda.

0: RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: RTM, teman setia anda. Teman pagi kita orang menerusi ekspresi 10.46 minit pagi pada ketika tu. Dan apapun, sebenarnya ada satu cerita menarik yang ingin kami kongsikan berkenaan dengan perempuan, wanita, kinetok, zaman kinetok. Nah, oh, kita dapat nangga wanita-wanita di luar nun, ramai yang membuktikan bahawa sidaknya mampu melakar kejayaan dalam macam-macam bidang kerjaya. Sik kira apa job profession yang diceburi dengan minat, usaha dan keyakinan diri. Wanita sebenarnya mampu berdiri seiring dengan memberikan yang terbaik. Ada yang berjaya dalam dunia perniagaan kini tu, ada yang cemerlang dalam bidang profesional. Untuk wanita, malah sik kurang jua ada yang berani menceburi kerjaya yang sebelum tu sering dianggap sebagai bidang kaum lelaki. Aha, semuanya bermula dengan keberanian untuk mencuba, sebenarnya kesungguhan untuk mencapai impian. Menariknya yang kami bacakan sebuah kisah tu di mana menginspirasikan kami lah tentang seorang wanita yang menjadikan minatnya terhadap kenderaan berat sebagai titik permulaan sehinggalahnya berjaya bergelar Captain Bus. Lebih membanggakan jua kejayaan yang menjadi pemangkin untuk membina kehidupan yang lebih baik lah buat dirinya dan jua keluarganya. Mun kami si dapat gembak bus dan kami respect dengan perempuan tu kerananya berani menjadi Captain Bus. Cerita tu yang kami kongsikan, wanita yang berasal daripada Kuala Lumpur, di mana nya pun dah menyimpan hasrat untuk menjadi pemandu kenderaan berat sejak sekian lama dan pernah mencuba membawa lori kerana suaminya Irwan Nganro, 45 tahun, adalah pemandu lori barang sejak lebih 20 tahun lalu. Tetapi selepas memandu lori, nya madah nya rasa si sesuailah untuk wanita kerana tuntutan fizikal selain ada tugas yang perlu mengendalikan muatan pelbagai serta berat. Dan impiannya tergubur giajak katanya. Kira-kira 4 tahun yang lepas ketika beliau sedang bekerja sebagai jurutol dan terkejut melihat pemandu bas wanita. Dan nya terus bertanya lah, gini nak jadi Captain Bus tanpa membuang masa. Nya terus mohon dan sedar-sedar lebih 3 tahun menjadi Captain Bus. Ibu kepada 2 anak berusia 5 dan 1 tahun berkata selepas mendapat latihan dan kursus seperti pemanduan kecemasan dan komunikasi, dia kini yakin memandu bas tanpa sebarang masalah. Dan nyamada, cuma saya pernah diganggu golongan kurang sioman yang cuba naik bas, tapi bagi saya itu bukan penghalang untuk terus memberikan perkhidmatan yang terbaik. Bagaimanapun, sebagai seorang ibu, cabaran terbesar baginya adalah menahan emosi jika terlalu rindukan anaknya. Biasalah yang jaga anak tak nak, dalam pada masa yang sama yang ngembak bas. Kami memang respect lah sebab nya merupakan wanita yang berani ngembak kenderaan berat. Dan yang mana saya berharap lebih ramai wanita tidak takut untuk menceburi bidang ini kerana ia juga dapat memberi kelegaan kepada wanita ataupun penumpang lah, penumpang wanita di luar yang sudah pasti lebih gembira apabila melihat pemandu terdiri daripada golongan wanita. Inspirasi kami dengar ceritanya. Mungkin kami si dapat ngembak bas. Walaupun kepada kita orang dah pun 10.49 minit pagi, pastinya untuk kita orang terus kekal bersama dengan kami menerusi ekspresi 9.12. Jangan lupa muat turun RTM Click di telefon mudah alih kita orang. Ikuti juga kami orang menerusi radio.rtm.gov.my dan seterusnya yang terkini. Saluran radio RTM boleh didengari menerusi saluran Astro. Apapun, terus layan ekspresi 9.12. Yes.

kasih terus setia bersama kami menerusi ekspresi 9 hingga 12 tengah hari untuk info terkini, berita dan hiburan menarik. Hanya di CBFM. Segalanya untuk anda.

0: Baik, sekarang kita ikuti ulasan berita 31 Julai 2026 yang bertajuk Pilihan Raya Menilai Prestasi Memahami Persepsi.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya, Farzilah Rafika Arif dalam ulasan berita. Dalam pilihan raya, adakah kita menilai prestasi sebenar atau sekadar mempercayai persepsi semata-mata? Persepsi ialah tanggapan yang terbentuk apabila seseorang menerima dan mentafsir maklumat. Persepsi tidak semestinya palsu. Ia mungkin berasaskan fakta, tetapi fakta itu boleh dipilih, disusun atau diberi penekanan tertentu sehingga menghasilkan gambaran yang tidak lengkap. Dalam pentas demokrasi, pembentukan persepsi menjadi sebahagian daripada persaingan politik. Kerajaan mahu dilihat percaya. Pembangkang mahu meyakinkan rakyat mengenai wujudnya kelemahan. Calon pula mahu tampil sebagai individu paling berkebolehan. Itulah sifat kempen. Namun, usaha meraih sokongan tetap ada batasnya. Fakta tidak sepatutnya diputar belik. Konteks tidak wajar disembunyikan dan kebimbangan rakyat tidak boleh dimanipulasikan hanya demi keuntungan politik. Matlamat tidak menghalalkan cara. Kajian penyelidik Universiti Malaysia Sabah UMS mengenai politik persepsi mendapati kefahaman pengundi banyak dibentuk melalui laporan media dan kandungan diterima. Oleh itu, realiti yang dipersepsikan melalui media tidak semestinya menggambarkan keseluruhan realiti sebenar. Sebab itulah isu yang tular belum tentu betul dan isu yang kurang tular pun belum tentu tidak benar. Persoalan penting kepada pengundi, adakah persepsi yang sedang dibentuk itu sepadan dengan prestasi yang boleh dibuktikan? Prestasi merujuk kepada hasil yang boleh dinilai seperti pembangunan dan pelaburan. Persepsi terhadap prestasi pula ialah tanggapan rakyat mengenai hasil tersebut. Kajian Sarjana Universiti Teknologi MARA UiTM mendapati prestasi ekonomi merupakan faktor paling berpengaruh dalam membentuk penilaian responden terhadap kerajaan negeri. Ini menunjukkan bahawa pembangunan dan ekonomi memang boleh menjadi asas kepada persepsi politik. Namun, persepsi tersebut masih belum dibandingkan dengan data dan realiti sebenar. Ambil contoh isu pelabuhan pintar di Port Dickson. Timbul dakwaan kononnya projek itu akan melibatkan pengambilan tanah penduduk termasuk kampung, tanah adat dan hutan simpan. Dakwaan sebegini mudah membentuk persepsi umum kerana menyentuh isu sensitif seperti hak milik, alam sekitar dan mata pencarian. Kerajaan Negeri Sembilan menafikannya. Projek itu sebenarnya akan dibangunkan atas tanah milik Tan Ko Holdings dan anak syarikatnya melibatkan kira-kira 202 hektar bukan 566 hektar seperti didakwa. Dalam keadaan ini, pengundi tidak wajar menerima dakwaan tular hanya kerana ia membangkitkan emosi. Namun, penafian kerajaan juga perlu disemak melalui dokumen rasmi yang berkaitan. Pengundi juga perlu membezakan projek pelabuhan pintar daripada pembangunan lain di kawasan berhampiran. Percampuran lokasi, keluasan dan nama projek boleh menghasilkan tanggapan yang mengelirukan. Di sinilah kematangan pengundi menjadi sangat penting. Apatah lagi, pengundi kini tidak membuat keputusan dalam ruang yang kosong. Pilihan mereka dipengaruhi banyak faktor lain antaranya pengalaman, keluarga, media, parti dan tokoh yang dipercayai. Kematangan bermula apabila seseorang menyedari pengaruh tersebut tetapi tidak menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada mana-mana pihak. Penyokong tegar masih perlu menyemak kenyataan parti yang disokong. Pengundi atas pagar pula tidak seharusnya membiarkan sentimen saat akhir atau kandungan tular menentukan pilihan mereka. Keperluan itu semakin penting dalam ruang digital. UNESCO menjelaskan media sosial mempercepat aliran maklumat dan membuka ruang kepada semakan. Namun, maklumat telah turut tersebar dengan pantas sehingga dapat menjejaskan akses kepada maklumat yang boleh dipercayai. Banyak maklumat tidak semestinya menghasilkan banyak pengetahuan. Fakta, pandangan, promosi dan kepalsuan boleh muncul dalam bentuk yang hampir sama. Sebab itu, tanyakan apakah sumber asalnya? Bolehkah maklumat itu disahkan? Adakah ia fakta, tafsiran atau sekadar dakwaan? Kaedah yang sama perlu digunakan bukan sahaja kepada kerajaan, malah pembangkang, media dan pempengaruh. Jangan menerima bulat-bulat. Jangan juga menolak bulat-bulat. Dalam pilihan raya, persepsi mungkin menjadi titik mula. Tetapi bukti dan realiti mesti menentukan keputusan akhir. Mengundi ialah hak. Namun menilai realiti di sebalik persepsi ialah tanggungjawab. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Andy Reza Rohadian.

Ikuti info solat fardu selepas ini menerusi ekspresi Super FM, segalanya untuk anda. Kembali menerusi ekspresi 912 Sibu FM, segalanya untuk anda. Baik, dah pun 11.13 minit pagi untuk hari ini, Jumaat 31 Julai 2026 Masihi, bersamaan dengan 16 Safar 1448 Hijrah, di mana kami nak kongsikan waktu solat fardu bagi zon 4, waktu solat fardu bagi zon 5 dan juga zon 6. Okey, waktu solat fardu bagi zon 4, Igan, Oya Balingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kenawit, Kapit dan Song, di mana waktu subuh pada keesokannya adalah 5.20 minit pagi, Zuhur 12.41 minit tengah hari, Asar 4.3 minit petang, Maghrib 6.47 minit petang dan Isyak 8 malam. Seterusnya, waktu solat fardu bagi zon 5 pula, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Sarike, Julau, Bintangor dan Rajang, di mana waktu subuh pada keesokannya adalah 5.23 minit pagi, waktu zuhur 12.43 minit tengah hari, Asar 4.5 minit petang, Maghrib 6.49 minit petang dan Isyak 8.1 minit malam. Seterusnya, waktu solat fardu bagi zon 6 pula, Kabung, Lingga, Sri Aman, Angka Lili, Lubu Antu, Betong, Spau, Pusat, Saratok, Roban dan Debak, di mana waktu subuh pada keesokannya adalah 5.24 minit pagi, waktu zuhur 12.44 minit tengah hari, Asar 4.5 minit petang, Maghrib 6.48 minit petang dan Isyak 8.1 minit malam.

penyakit denggi terus meningkat di negara kita. Bertindaklah sekarang. Cari dan hapuskan pembiakan Aedes di rumah anda. Buang sampah sarap dengan betul. Masukkan bahan pembunuh jentik-jentik ke dalam bekas takungan air mengikut arahan pengeluar. Bersihkan rumah anda dan kawasan sekelilingnya supaya tidak ada pembiakan Aedes. Luangkan 10 minit setiap minggu untuk menghapuskan pembiakan Aedes di rumah anda. Lindungilah keluarga dan masyarakat dari penyakit denggi.

0: Para sa zinc yang terdapat dalam makanan seperti daging, telur, makanan biji ring penuh dan makanan laut terutamanya sardin, tiram serta ketam mampu memulihkan sistem daya tubuh yang terjejas akibat jangkitan penyakit. Amalkan pemakanan sihat. Cegah influenza A H1N1 sebelum terlambat.
1: Terima kasih terus setia dengarkan Ekspresi 912 Sibat FM, segalanya untuk anda. Baik, orang ramai dijemput hadir ke Karnival Pendidikan Madani dan Expo Pendidikan FTES Yayasan Sarawak pada 31 Julai hingga 1 Ogos 2026 bertempat di SJKC Tong Ah Selangau bermula jam 8 pagi hingga 5 petang. Hari pertama menampilkan Town Hall Pendidikan Madani, program tekad, pameran STEM, TVET, digital serta pelbagai aktiviti interaktif. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Tuan Edwin Anak Banta, Ahli Parlimen P214 Selangau. Hari kedua pula diteruskan dengan Expo Pendidikan FTES Yayasan Sarawak, taklimat penajaan peluang pengajian tinggi dan majlis penutupan yang akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri John Siki Anak Tayai, Menteri di Jabatan Premier Sarawak Merangkap ADUN N60 Kakus. Kepada anda, jangan lepaskan peluang untuk mendapatkan maklumat pendidikan, kerjaya, TVET serta penajaan pengajian. Dan itu sedikit info berkenaan dengan Karnival Pendidikan Madani dan Expo Pendidikan FTES Yayasan Sarawak. Kepada anda, terus kekal bersama dengan kami menerusi Ekspresi 912 CBFM, segalanya untuk anda.

0: segar sungguh rasanya. Bersenam di tepi sungai, cantik dan bersih ni.
1: Betul lah Kamarul Zaman, terasa segar pandangan mata ni. Dan rasanya peredaran darah aku pun semakin sempurna lah.
0: Wah, hebat kau Mak ni, sampai itu bunga tahu.
2: Tapi aku sedih betul lah tengok segelintir masyarakat kita ni yang tak tahu nak menghargai keindahan alam.
1: Mereka yang tak bertanggungjawab ni sanggup menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan sampah dan sisa kilang.
2: Wah, betul tu.
1: Agak-agak kau lah kalau kita buang sampah dalam rumah mereka, mereka marah tak?
2: Jangan katakan marah, kita dihambatnya.
1: Ha, betul tu.
2: Ha, bersenam sudah. Ha, jomlah kita tujuan ke sungai.
1: Ha, silalah kau. Aku tengok dari sini ajalah. Manalah tahu kalau kau lemas, aku boleh tolong.
2: Yelah tu, tak tahu berenang cakap lah tak tahu. Ada hati nak selamatkan aku.
3: Sungai, sumber kehidupan kita. Peliharalah sungai demi kehidupan yang lebih sejahtera.

0: ada. Nah, Kak Radio Sibu segalanya untuk Anda. Dengarlah kita hari-hari ya. Dah lah.
1: Terus setia bersama Sibu FM segalanya untuk Anda. Stasiun radio yang pasti menceriakan.

0: Cerita Rito, Sarawak FM,
1: Seri Aman FM,
0: Sibu FM,
1: Bintulu FM,
0: Miri FM
1: dan Limbang FM setiap Sabtu
0: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
1: Di Selamat Pagi Sarawak.
2: Alhamdulillah, bertemu lagi kita menerusi ekspresi 912 bersama dengan kami Sazia Jia. Dah pun 11.45 minit pagi. Sik terasa nak, oh cepat, jap masa berlalu. Okey, sampailah kita ke penghujung rancangan menerusi ekspresi 912 pagi tu. Terima kasih kepada semua pendengar CBFM yang setia bersama dengan kami dari awal sampailah siaran tu berakhir. Sama ada kita orang mendengarkan di rumah, di pejabat, di permis perniagaan, di atas jalan raya ketika memandu, di kebun, di laut maupun di mana sahaja anda berada, sokongan dan kesetiaan anda amat amat dihargai. Terima kasih banyak-banyak. Semoga lagu yang diputarkan, setiap informasi yang dikongsikan, tip kesihatan, kisah inspirasi untuk hari itu, dan hebat yang disampaikan, sedikit sebanyak memberi manfaat dan menambah ilmu dan menceriakan pagi kita orang. Bagi yang akan keluar menikmati makan tengah hari bersama dengan keluarga, rakan-rakan, rakan sekerja, semoga kita orang menikmati waktu rehat dengan sebaiknya. Luangkan sedikit masa untuk berehat ya, menikmati hidangan yang seimbang, menghargai masa bersama dengan insan yang tersayang. Bagi yang masih meneruskan tugasan, semoga segala urusan dipermudahkan hari itu dan setiap usaha yang dilakukan membuahkan hasil kelak. InsyaAllah, amin. Dan khusus buat seluruh umat Islam, hari Jumaat hari tu, oi, jangan lupa ambil kesempatan hari Jumaat, penuhkan keberkatan untuk memperbanyakkan doa dan hadir menunaikan solat Jumaat hari tu. Semoga setiap amalan yang kita lakukan diterima dan dikurniakan rahmat dan keberkatan olehnya, insyaAllah. Dan jangan lupa kepada kita orang untuk terus mengikuti siaran SBFM 87.6, segalanya untuk anda menerusi portal radio RTM di radio.rtm.gov.my, aplikasi RTM Klik juga. Jangan lupa muat turun menerusi telefon mudah alih kita orang dan dengarkan yang terkini siaran radio RTM menerusi saluran Astro. Jangan lupa ikuti juga perkembangan Sibu FM menerusi page Sibu FM di Facebook dan di TikTok rasmi Sibu FM untuk kita orang dapatkan maklumat lah mengenai program, aktiviti, pelbagai kandungan yang menarik yang akan dikongsikan kepada kita orang. Dan terima kasih juga kepada rakan-rakan di belakang tabir. Terima kasih kepada Encik Siau, Encik Jeff, Encik Wanto di unit MCR kerana sidaknya sentiasa memastikan siaran untuk berjalan dengan lancar. Kami mohon diri dulu. Terima kasih kerana terus menjadikan Sibu FM sebagai teman setia kita orang. Semoga sentiasa berada dalam keadaan yang sihat, dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki dan sentiasa berada dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Dan kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat tengah hari, selamat menunaikan solat Jumaat kepada seluruh umat Islam. Pastikan kita orang terus kekal dengarkan Sibu FM kerana selepas itu kita orang akan ikuti berita dari YFM Kuching. Assalamualaikum, bye.

0: saya Ashila Syura Nasional FM, Cebu FM, segalanya untuk anda.
1: Sari K 94.6 MHz.
2: Berdegup jantungku bila ku dengar namamu.
1: Song 99.8 MHz. Buka 98.2.

Yang aku min Maliza Ryan bab berita tengah hari hari 5/31/2026. Raban penyaga pengelikun dipinta terus negap ke pemanah pengawak, penyikar, pengeki hati dikena napik penguji ngetan ke pengelikun amanua. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pahen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar madah ke Jakut Lalau yaitu endang berpelasar ke Penelebak Yampu kekalak nyadi raban penglikun ke endang becuan ke integriti pemerani ngau penglihat ati. Tun Pahen Sri Dr. Wan megak madah ke penglikun menua endang tanggung pengawak semua orang. Nyak kebuah semua rakyat Sarawak dilalau seruran ngetan ke penyerakup nolak penemu berbagi bangsa tau ke ekstremisme titau ngujung ke penserekang bertemu serta taluak ke perlembagaan ngau kuasa undang-undang nyadi ke pelasar penglikun ngau pemayak menua. Jakut Lalau tu dipansut ke ya berserimbai ngau Hari Pahlawan 2026. Ia madah ke pengawak kudah magi penghidup diri ke penglikun menua Hari Bala Veteran, raban penglikun ke ngelamak tu patut dikenang serta disukung bak senentang penglantang pendiau penghidup dikena merik basa ngagai bala sida. Pengawak Upis Menteri Pengerai KKM nerit katur tik terit nagang VAP di Malaysia endang disukung Perintah Sarawak. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Mandang ke Seni, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, madah ketuk berindia Hari Penerang KKM pasal ungkus berubat pemedias ngau penyakit ketegal VAP manggai ngagai RM244 juta. Temega diumbak ke ungkus pengerai ngau ekonomi ketegal nginsap VAP dianggar ke RM369 juta setahun. 7 nginsap VAP punya dikena ngetu nginsap segerit tang dia tu salah diguna dikena gian dadah ting ngerosak pengerai ngau penghidup raban nembia kalai mayuh menua bak serata dunia tu udah nagang VAP dikena nyaga pengerai. Ngemeran ke pengerinduk bak sains, teknologi ngau innovation patut ditegap kagi dikena mata mayuh agi mensia mayuh yang kaum orang timpang pendiau tau rindu ke pengawak sains, teknologi, engineering ngau matematik STEM. Sekretari Besar Upis Menteri Sains, Teknologi ngau Innovation, MOSTI, Datuk Dr. Nagulendran Kangga Yaratrasu madah ke Karnival Minggu Sains Negara 2026 Zon Sarawak endang dikena nentu ke STEM oleh megak ngerembai ngagai menua pesisir. Tundang dikena ngada kerebak baru ngembuan penemu bak teknologi. Carnival Science ke diatur dalam kandang dua ritu megak bisik mandang ke Advocation Teknologi Nuklear kenyadi perangsang nempak pengarap mensia mayuah nerima teknologi nuklear ti likun. Lebih kurang 200 ikut atlet tenis dekat masuk paket tenis jemputan Persatuan Tenis Bumi Putra Sarawak PTBS kediatur berengkah 6 nyentuk ngagai 9 Ogos tu ila. Paket tenis tu dekat diatur bak gelanggang tenis PTBS ngau Kelab Golf Sarawak dipasuk 14 itik tim Ari Sarawak, Sabah, Semenanjung Malaysia serta Indonesia, Singapura, Jepun, Switzerland ngau United Kingdom. Menteri Nembia lomba ngau pemansang orang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke platform tu berguna benar dikena ngiga orang ti landiak bak main tu kelalu uliah ngemansang ke main tenis bak menua Sarawak. Begitu bisi nyedia ke prize RM17,000 kalai champion dekat buliah RM6,000. Tunaka kami, mai kita mendiang ke berita menua YFM ke tengah hari itu. Nyadi beritanya tadi di Tusun Nur Akila Arbain lalu disalin Edwin Nangah Ari Station Berita Ewa Semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani serta selamat tengah hari.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Darah Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Palikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibad.
3: Tengah hari YFM.

clean kunci hati ana baka buyah na ba kedrimpo ngagai apinya lekah lagu ba dalam lagu kunci hati kedebai May Franklin. Selamat tengah hari, selamat merarau, selamat berjalan ke pengawak megang kita ke tengah hari tu 18 minit dah lepas pukul 12 tengah hari. Ya, jadi apa awak ngelah tengah hari YFM kita mulai ngakumin hari dia tu nyentuk ke ngagai pukul 3 ngalih hari tu lagi. Jadi berjam ke terubah tu aku ada maca pesan berat ke bisik diterima kami ke dianjung kena, kita ngena email tak ke WhatsApp YFM. Udah nyak lagi aku dekat nebah ke kita 24 itik lagu ke uliah masuk ngagai semi-final ACSJ ke 9 ke bisik diatur 1 bulan 8 2026 abad Dewan Serbaguna Selangau hanya kena hari 6 tu. Lagi aku dekat nebah 24 itik lagu ke bisik berpekit abad renggat ACSJ ke 9 atau ke bak semifinal ACSJ neh. Jadi kita lagi terus berperinang sebab aku macam pesan berat bak jam ke terubah tu lagu dari Ricky Anderson Bungai Pinang.

0: Dikatakan kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari tu hari Minggu lalu buka di kubur kena pagi 10.11 7.25.
2: Pesan tu ya kenalah di hari taik itu kelebih lagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
0: Okeynya mecara kerja ke muntang, acara kerja ke nyamai, dur kita ngenatai ke pesan berat, anjung nak email atau ke WhatsApp YFM Iban, dur aku maca pesan berat kita bakal ke tengah hari itu. Biar megah lagi peningat, aku dekat terus mai kita ningat ke lagu, 24 itu lagu, ke uliah masuk anggai semifinal SSJ ke 9. Hatang agi maca dulu pesan berat ke terubah tu. Ianya pesan ngetas sulit, ho kaiting tau ke laki inai koko tau ke kalau rapai koko tau ke laki bayang jadi madah ke mega muai antabalu jadi pengawa angeta sulit alu muai antabalu ho kaiting tau ke laki inai koko tu ianya 1/8/2026 ianya hari 6 tu pukul 8 malam bak rumah Dika anak Anthony jadi pesan ke diterima kami Ari Stephen tau ke koko tau ke atuk tu kalai ia nesau ke semua kaban belayan kediau bak Sungai Arip nanga Salim Sibu Balengian Selangau kaban belayan di Labang Bintulu pian megak dituju ke ngagai kaban belayan ke Bukai kenalah dirintai ke dito kita ke ngelala niang laki bayang tau kapai koko kita tahu megak bertelepon bertanya ngagai anak iampu bak nomor Stephen tau ke koko 012-801-3037 tau ke Jacqueline tau ke Amik bak nomor ya 019-950-2898 jadi isi pesan tu tadi ianya pesan ke kaban belayan ke ngelala ho kaiting tau ke laki inai koko tau ke laki bayang kita ke ngelala jadi madah ke pengawa ngetah sulit ya ianya 1/8/2026 hari 6 pukul 8 malam bak rumah Dika anak Anthony jadi pesan tu mega nanti kan nemu ngasiliat kita tau bertanya ngagai anak ya ianya koko bak nomor ya 012-801-3037 tau ke Jacqueline tau ke Amik 019-950-2898 pelabak aku terang duitik nombor telefon aku dah ditanduk akunya jadi agi maca pesan berat ke Bukai jadi tu apa ninga pesan ke bisik di terima kami ianya pesan semayang 100 hari serta muain terbalu lalu merekat ke Regang jadi pesan tu datang tai ari uju anak lugat tau ke apai Nancy madah ke pengawak semayang 100 hari serta muain tabalu lalu merekat ke Regang niang binia ianya cimau anak unya cimau anak unya jadi pengawak semayang 100 hari serta muain tabalu lalu merekat ke Regang tu dekat diadu ke kena hari 6 1/8/2026 bak nombor 35 enya rumah Kediri tuai rumah Berandah Tanjung Rirang Semangang jadi pengawak tu dekat berengkah diadu atau kediatur pukul 8.30 pagi ngena jalai semayang bak pendam sutung jadi udah semayang bala di mega bisik ke bisik datai sama di bai gempuruk magang bak rumah niang tumpu ianya bak nombor 35 rumah Kediri empu ianya terumah Berandah Tanjung Rirang jadi ingat tu megak peninga pesan dituju ke ngagai bala ke bak diau bak Tanjung Rirang skra ulu ngoilik putat putat baru Tanjung Beladin terusan tekaluang baru entulang kampung resak berangan ulu, berangan ilik, kapal melayan di Leo, Ijuak Ulu, Ijo Ilik di Sebu, Tanjung Bijat, Tajur Ulu, Ngau Ilik Megak, Sengkuang Ulu, Duri Bangat, Saka Betuang, Nyelutung Betuang, Piamegak Kepembelayan di Sebangkoi Betuang, Remabuang Betuang, Pendurian Betuang, Memaloi Batu Lapan, serta semua kawan melayan kebukai kena disebut di tok kita ke bisik datai maya rabat subak piamega bala kawan melayan ke ngelala ngarap ke semua ke dipesannya tadi ngawai ngelala uliah ang natai ke diri maya tu ila. Jadi isi pesan tu tadi peninga ianya madah ke pengawa semayang 100 hari serta muain terbalu lalu merekat ke regang uju anak logat tau ke apai ninsi okay tu ne semayang 100 hari serta muain terbalu lalu merekat ke regang cimau anak unya kebenaran ne cimau anak unya. Jadi pengawak semayang 100 hari serta muain terbalu lalu merekat ke regang cimau anak unya hanya yang cimau anak unya 1/8/2026 hari 6 bak nombor 35 hanya rumah kedirempu terumah berandah Tanjung Rirang Semanggang. Jadi pengawak tu dekat diatur pukul 8:30 pagi semayang bak pendam sutung udah tembuk semayang semua bala ke bisik datai sama di baik gempuruk magang bak rumah niang tu empu ianya bernombor 35 terumah berandah Tanjung Rirang. Hanya tadi pesan semayang 100 hari jadi pesan nangkan ke tu peninga hanya pesan ke bisik di terima kami Ari Heberson anak sunggung hangari ke sidak ya sebilia mada ke pengawak ngetas tau ke muai uliat menyadik sidak ya hanya niang Melda anak sunggung. Jadi pengawak tu dekat diatur 1/8/2026 hari 6 pukul 10 pagi. Jadi sidak ya mesau kabar melayan ke Ari Selepung Punggok Ran Gua Engkeramut Nyelan Kelawah, Poai, Melugu, Entulang, Lacau, Kara, Empili, Sungai Besai, Sebomban, Selanjan, Sungai Tengang, Panto, Nangesan, Sibu, Miri, Bintulu, Kuching, Piamega, Kabupaten Belayan ke Ngelala, Nyengkawum ke di Hospital Umum Sarawak, Nyak Kementerian Kesihatan Negeri Sarawak, serta kawan belayan ke Ngelala niang tu kita dipinta datai ngagai rumah sidak ya ianya ba lot 15162 lorong 2C Taman Berlian Kota Semarahan di Kuching. Jadi ya berita ke terang lagi ke sila lagi bekau ngau penusah rabat tu atau ke pengawak ngetah sulit tu kita tahu terus bertanya ngagai Heberson Sunggong buat nomor ya 016-885-6409. Aku Nanduk Baru, nombor telefon Herbson Sunggong 016-885-6409. Jadi isi pesan tu tadi peninga hamadah ke pengawak ngetah sulit atau kemuai ulit menyadik sidak ya ianya niang Melda anak sunggong kena 1/8/2026 hari 6 pukul 10 pagi. Jadi pengawak tu dekat diatur habar rumah sidak ya tumpu hanya lot 15162 lorong 2C Taman Belian Kota Semarahan Kuching. Berita keterang lagi tau bertelepon bertanya ngagai Herbson Sunggong hanya menyadik niang tu nombor ya 016-885-6409.
4: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
5: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Leka Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua, Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien, Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
6: Watrof, lagu Terabai, Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap, Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang, Leka Ampan Lebat Tiwen Jimmy Palikat.
5: Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun Ramles Walter.
6: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun Jesley Cabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia, lagu

0: masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
1: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
0: Tanah Bernyang Ben, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang, Ngau Jesli Jabu.
1: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
0: Rambles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Rambles Walter. Alex Wan, lagu Bidang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
1: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

Okay, lagu kedibai Tanah Berenyang band Arisa. Siti lagu megak kauliah masuk semifinal SESJ ke-9. Kita ke rindu medak lagunya atau sampah datai ngagai Dewan Serbaguna di Selangau hanya hari 6 tu. Nah, jadi aku lagi terus nampung sekedar pesan berat ke tengah hari tu opening. Jadi tu pesan pesan pemati datai Ari Winston anak Sabang madah ke menyadi sidaya Winifred Bangu anak Sabang udah nadai Ari 3 hanya 29 bulan 7 2026. Jadi sidaya minta semua kaban belaya nak ngelala yaitu datai ngesah penusah tu bak nombor 37 lorong 12B 5 Fasa 2 Taman Desa Elmu Kota Semarahan. Jadi kawan belayan ke ditesau hanya di Kuching Semarahan, kawan belayan di Seriaman Julau Kenawit Sibu Bintulu Miri pemega kawan belayan ke Bukai kenalah disebut itu kita kenglala Niang Winifred Bangu anak Sabang. Jadi dekat di Senggai ngau di Semayang ke Bala Mayu hanya malam hari 5 ianya malam tu 31 bulan 7 2026 lalu dekat dikubur pagi hari 6 1 bulan 8 2026 ba in Paradisum Catholic Cemetery Batu 13. Jadi penerang kesilia kita tahu bertelepon bertanya ngagai Winston 013-834-1720 ngau Clayton 011-005-1720. Aku nanduk baru duit nombor tu ianya nombor Winston 013-834-1720 ngau Clayton 011-005-1720. Jadi isi pesan tu tadi peninga dituju ke ngagai akan belayan ke ngelala Niang Winifred Bangu anak Sabang kalaya dekat di Intu ngawa di Semayang ke Bala Mayu ianya malam tu hari 5 31 bulan 7 2026 lalu dikubur ke pagi hari 6 1 bulan 8 2026 bak in Paradisum Catholic Cemetery Batu 13. Jadi lagi nampung sekedar pesan berat ke Bukai ke sekali itu berarti ke pesan berat ke bisik diterima kami ngena email ke sekali tu peninga. Jadi tu pesan ngeta sulit Niang Patrick Jalian anak Madang. Jadi pesan tu dituju ke ngagai bala kamblayan di rumah mereka pasai lubuk pelai kamblayan di Sengan Durian Tatau Pasien kamblayan di DJ Menyan Batu 13 kamblayan di Salim Kibak apa yang megak kamblayan di rumah Gagat, rumah Jabu, rumah Kristina, rumah Joseph, rumah Alin, kamblayan di Macan, di Sengan, jadi nguan ulit lemai 1/8 2026 hari 6 jadi ulit dekat di kertas pagi hari Minggu 2 bulan 8 2026. Jadi semua kabar belayan dipinta datai ngau ngesah tau ke ngatur pengawak ngetas ulit Niang Patrick Jalian anak Madang tu. Jadi ulit dekat di kertas 2/8 2026. Ya tadi pesan ke bisik diterima kami ngena email YFM Iban. Jadi lagi macam sekedar pesan ke Bukai atau pesan datai Ari Edward anak Rumpang madah ke diri ngadu ke pengawak ngeta sulit apa ya ianya Niang Rumpang anak Ambau ianya malam hari 6 1/8 2026. Jadi pesan tu minta kawan belayan serta bala pangan datai ngagai pengawak ngeta sulit tu ianya barumah Edward Ulu Senulau Budu Kerian Seratua. Ya mega
aku macam baru isi pesan tu tadi peninga pesan kedatai hari idua anak rumpang jadi orang ke di ketah sulit tu inya ni rumpang anak amau jadi maya ngetah sulit hari 6/1/8/2026 inya malamnya ne jadi pengawak tu dekat diadu ke baruma idua ulu senulau budu kriya budu krian seratua. Jadi ianya pengawak ngetah sulit nanti disertakan nombor telefon Dato' Neh ngarap ke kita ke ngelala niang rumpang anak ambau ngau ngatur pengawak ngetas uliat tu. Jadi lagi medak sekedar pesan kempai di baca. Jadi tu pesan ngetah sulit lalu muain terbalu megak keterima kami Ari Gregory impian tau kebue ngari ke sidak ia sebilik madah ke maya ngetah sulit ni yang apai sidak ya ianya kalung anak ajan jadi maya ngetah sulit ianya 1/8/2026 hari 6/8 malam ba sublot 74 Austra Height Pasar 3 Jalai Sibiu Bintulu jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai kawan belayan di Batang Jelalung Tisam Empat Barumah Sungai Teh Jambu Kerampak Selangkiang Luang Sepak kawan belayan di Setiam dia megak kawan belayan di Sab inya rumahnya now ngau kawan belayan kenalah dia sebut di tu kita ke ngelala niang apai sidak tu ianya niang kalung anak ajan ke dekat di kertas ke ulit alumuan terbalu 1/8/2026 8 malam sublot 74 Austra Height Fasa 3 Jalai Sibiu Bintulu yang diberita keterang lagi kesila lagi tak bertanya ngagai nombor bue buat nombor 019-991-9600 aku nyebut baru nombor bue 019-991-9600 tu lagu ke Dubai Alex Wan ke sekali tu Siti lagu ke Mega bisik dipekit ke semi final SSJ ke 9 di Selangau Pegila Alex Wan lagu ke Dubai ya Midang Belalai.

0: Steve Shagan, lagu kada break nama Bebara Api Dendam. Sama mega lagu ke BC masuk ngagai semifinal SDSJ ke 9. Komposer ngau penulis lirik ianya Matthews Mambong ngau Matthews Mambang ngau Jesli Jabu. Jadi ngarap ke kita ke rindu ke leka lagu Bebara Api Dendam tu tahu sama meh nyelam ke kita nyelam reti lega lagu tu datai sampal kita ke Semak Selangau, kita ke Diau Ba Sebelah Sibu, Diau Ba Sebelah Uya, kita ke Ditamin, kita ke Diskuau, kita ke di muka sampah datai ngericah ngerami kagi SDSJ ke 9 di Dewan Serbaguna Selangau. Jadi lagi mendiang ke 24 itik lagu semi final SDSJ ke 9.
1: Tume 24 itik lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SDSJ ke 9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: Mas Joni Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Lekang Lautiun, Johannes Joni Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, Lekang Lautiun, Matthew

0: lompat iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibat.

Betul, nadai agi pengrindu lagu ke samaga dipilih masuk ngagai semifinal ACSJ ke-9. Ya, walaupun ingat kita ke benua ngenat ke diri tengah hari tu, kita ke gawak di supermarket, kita ke di tamu jam ke dia tu, angkanya baru ngetu makai kini. Pemega, malam peninggal kita ke bukai, ke baru datai, baru sangkai, atau ke hari serian, atau ke hari menua jawah kini, habisi pejalai ke Kuching. Selamat datai ngagai Kuching. Pemega, kita ke bisi dekat pejalai ngelantang kati kini, dekat rawon kini, benungi ke pemakai kini jam ke diatu. Anak-anak ingat nguji laksa Sarawak di Kuching. Biar megah kita ke diau di Selangor. Orang nak ingat sama ngericah kagi, ngerami kagi semifinal ACSJ ke-9. Pergilah di Dewan Serbaguna Selangor. Pergilah ianya 1/8/2026. Kita ke semak dia. Mayu hotel ke mana? Hotel ke Narit Ati di Pasar Selangor. Lebih lagi, maya ujung minggu, tumu kita datai, sampah datai, ngelawak tamu bak Selangau dia ni. Mayu pemakai-pemakai ke nak kalak di temu kita. Lebih lagi, lawak babas, sayur-sayur babas ke kita ni. Mayu di jual bak tamu Selangau. Kita ke dekat nak kalak berjalan ke Selangau untuk berpeluang untuk meawak nur kita tadi. Rampak menua di Selangau. Mayu tadi pansak kita ni, kita boleh mansak menua-menua kebukai, mansak pasal sibu megak, sangkai bak sibu jaya, mansak tamin, mansak megak skuau, pian megak jalai pemborneo yang dia tu udah nyamai di tengah kita peninga kita kedekat ngau medak semifinal ACSJ ke-9 ke dia tu bak Selangau pergila pukul 9 malam ni. Ngarap ke kita udah sedia ke dekat ngau medak tu tadi, masuk nadai berbayar free aja tamak ngagai Dewan Serbaguna. Lebih lagi medak pekiat semifinal ACSJ ke-9 kalai 24 itik lagu kudah dipilih ngau pekiat semifinal tu ne. Okey, kita terus berperinang ngau lagu ke sama megak bisi dipilih ngagai semifinal ACSJ ke-9. Rudy Peter berdegak berserak lalang.

Okey, cerita tua nak tu aja nyadi pengajar, nyadi pengingat lagu kedai baik Nicole. Nyadi lagu tu mega dipilih masuk ngagai semifinal SSJ ke 9. Nyadi lagi terus mai kita ningak ke lagu ke dipilih masuk ngagai semifinal SSJ ke 9, lagu Ari Mawat Dayang Bintang di untuk di kengau lagu Ari Dara Helena udah tau lagi Perau Umien.

sesemak sesemak anti kerpai nadai utai anangan sa sesemak sesemak nak terbeli kemas mesai pinggai. Hai, aku Wendy, kita datuk benar mendiang ke YFM Begulai Sejalai.

Winnie Albert, aku Ukai Lulung. Mai jam kita 58 minit lepas pukul 1 tengah hari. Lagu tu mega udah dipilih masuk ngagai semifinal SCSJ ke 9. Lagu kita ke sekali tu peningat ke dipilih mega ngagai semifinal SCSJ ke 9. Lagu Ari Dayana Shini ke sekali tu ne Singkang.

Ke dibai Ramles Water di rantai pengingat manis. Cukup pedis nanti kita negi ke ubung ke udah basah. Tang nyak main lagu ke dibai Ramles Water ke uliah gawa semifinal ACSJ ke 9. Jadi tu megak lagu ke di pilih masuk ngagai semifinal ACSJ ke 9. Jones Johnny Aman. Nuan BC Intan di Kemuan.

selamayang Ben bapadu nyawa ngau Jacinta Olivia Nuan penerang dalam hidupku. Jadi sebenarnya tadi lagu Rifazil lelengau kesama mega dipilih ngagai semifinal ACSJ ke-9. Katina gaya lagu tu ialah enti udah di paket ke ba ACSJ tu sama kita nganti neh meda ACSJ ke-9 di Dewan Serbaguna Selangau. Okey, hagi terus menang kita ngau lagu-lagu ke dipilih ngagai semifinal ACSJ ke-9. Lagu dah tu lagi. Lagu Ari Ramles Water Air Mata Bercerita Richard Lee Lela. Biar megak lagu Ari Nicholas Frederick Biar Mai Aku Pergi. Rudy Peter Bungai Atiku Vinyls Parung Pemenci Engau Phoebe Chloe Dimpu Nuan Siku. Nyak meh tadi 24 itik lagu ke dipilih ngagai semifinal SESJ ke-9. Kita ngarap ke semua balas semifinalis tu udah bersedia dekat mantai ke dekat ngansiang ke patah nyawa sidak ya ba SESJ ke-9 malam hari 6 pagi lah. Kita terus berperindah dengan lagu. Lagu ke dipilih ngagai semifinal SESJ Ramles Water Air Mata Bercerita.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akar khas Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Jadi ke Buah Kenang, Pak Muai Tikal Rembus ke Bandar Raya Kuching, Jematan Darul Hana di Nengkang Sungai Sarawak Ukai Seminak Nyambung, orang ti berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan, dan megap cukup mana di Ayam Matal. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau Jematan tu ti dikagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakal urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak dua itik tiang ke bakal peniau burung kenyalang. Penegak Jematan tu megak disukung dua itik kabel ketinggi 45 meter dari tiang besi steel ti singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai ngau maya pajar pagi kalai muak ke malam gak cukup rindu di pedak laban tijerias lampu LED ke betekicap mayut curah. Okey semina ulian dur kita nimpai tebian sungai aja Jematan Darul Hanam gak ulian dur medak pasar Bandar Raya Kuching ngau bas berai ulian medak rampak genturung peniau tiknya rapas mata empat pemain ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmu.
2: YFM, Segulai Sejalai.

0: kita jatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Rentak ngali hari.
2: Ngali hari.
3: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, seminar 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
4: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
3: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
4: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.
1: YFM dia tu boleh dengar kita buat dini-dini indur. Kita boleh dengar kena smartphone, download RTM Click buat

Ya, lagu hari Ricky Andrews nah Bunga Pinang lagu baru bawa FM serta lagu kena mungkal hak rentak ngali hari sari tu kena 31/7/2026 hari 5 sari tu nak berasai ujung minggu dau datai baru jadi anda ni ingat pergilah kena 1/8/2026 pekit anugerah pekit semifinal anugerah carta siapa juara ke-9 ke dekat diatur bak Dewan Serbaguna Selangau. Jadi ngatu meri selamat agak hari ngagai kita ke bugulai ngaku Nancy Tambom Takaisi penglama 3 jam tu lagi. Jadi anak ngu yang ke frekuensi kita terus pulang ngau kami nyantuk ngagai pengujung program tu lagi. Pukul 4 tu lagi kita bisik bakas lama bisik Raja Joget merina kita penglama sejam. Jadi kita kenal rindu mending ke lagu Joget tahu dinga pukul berengkah hari pukul 4 lemai tu lagi. Jadi pukul 5 lemai bekas lama dia kita ada kemudian ke berita tirita berterus dari Kota Media Angkasa Puri di Kuala Lumpur lalu pukul 7:30 pukul 5:30 lemai tu lagi dia kita ada kemudian ke tanduk program Panggau Cerita Tuai hanya ke nya putusan program kita ba awak rentang hari sari tu kena 31/7/2026 lagu ke sekali tu merinang kita bawa awak rentak ngelih hari Bujang Sebuyau lagu hari Syasha Julian YFM rentak ngelih hari.

0: Cita jatuh menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai. Tu me 24 itu lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: Johnny Aman. Lagu Nuan Bisi Intan di Kembuan. Leka Ngau Timun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band. Lagu Arisa. Leka Ngau Timun, Matthew Smith.

Lagu di Masterpiece menyadik titik lagu Kengau berpekit about semifinal SSJ ke-9 malam pergila kena 1 bulan 8 2026, but Dewan Serbaguna Selangau jadi sampal datai sampal berbala mayu medak gemata ke pekit semifinal SSJ ke-9 kalai 12 titik lagu dekat dipilih ngagai renggat final SCSJ ke-9. Jadi harap ke kita sama datai sampal masuk nadai berbayar. Jadi kita ke nak ulih ngau ngagai Selangau tahu pedak bak page Facebook kami YFM Iban berengkah hari tidak ada penanggul berengkah hari pukul 5 lemai dekat ditabur live hari Facebook YFM Iban au. Jadi nanti nyemak bisik berubah bak awak tak ke jam ditabur kenyak pergila dekat dipadah ke baru nangkan ke tu elak. Okey, jadi berkaul ngau anugerah carta siapa juara ke-9 ianya semifinal ya ke dekat diatur bak Dewan Serbaguna Selangau bisi 24 itik lagu ngau 22 semifinalis dekat belaban berpekit dekat dipilih 12 itik lagu ajak dipilih ngagai renggat final SCSJ ke-9. Tu lagu kena berenang kita bawa rentang alih hari lagu hari Ju Yaya Ngapung Lalu Aku. Datu lagi berkongsi dengan kita sekedar berita ke bisiknya di bak menua kita.

0: Timang Krabatau Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: YFM Segulai Sejalan.

0: kita tiatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Nama perkara kepatut digagak, henti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang terdekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat marik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
2: Are bujang berani 31 Julai ini tahun nang dikena ngenang sidak tu da berani mayang mutin geraji tajam grenyam nyemiluk tisi mentan kemenua tu berengkah 31 hari bulan 7 dalam tahun 1960 kalai perintah udah netap ke Are bujang berani itu diletak udah bekau badu kacau penyelawai komunis kalai pengeram itu keterubah diatur 4 hari bulan 8 bah tahun 1968 bepalan bah tubuh negara Kuala Lumpur. Bengkar sarinya nintiang 31 hari bulan 7 Malaysia dekat mengesai ke balas dadu tau ke polis diudah lesi bebadi berambun kenyawa metan ke menua ngatur hari ke dikumai hari pahlawan. Sari tumeh ngerami dekat lintu bisi ngatur berbaris istiadat mengkimpin tabung pahlawan. Sampai mau berkat nyimpulan kita bujang berani, nyai mungkin keraji, tajam nyimpil tisi, mang arif payang, rendam sepagi. Selamat Hari Pahlawan.

kena merindang kita lagu Ari Harry and Angel, lalu genteran jago ke agi hidup agi ngelabanya endang ya suah dikena sida bujang berani ngetan nyaga pengelikun menua, lalu tu ngenang berkawal ngau bujang berani kalai sari tu peninga pengerami ngintu Ari bujang berani rengas Sarawak 2026 taka Ari Pahlawan ba dataran perayaan pagi tu tadi. Jadi ngenang jaku sekedar jaku Ari Tuai Pemegai Menua tu Pehin Sri Dr. Juan Junaidi Jafar Raban Penyaga Pengelikun dipinta terus negap ke pemanah pengawak penyikar pengekih hati dikenal napi penguji ngetan ke pengelikun menua. Jadi nyat tadi jaku lalau endang berpelasar ke penlebak Tuai Pemegai Menua Sarawak ampu ke kalak nyadi Raban Pengelikun kendang yang bercuan ke integriti pemerani ngau penglihat hati. Jadi Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Mega madah ke pengelikun menua ndang tanggung pengawak semua orang. Jadi nyak kebuah semua rakyat Sarawak dilalau seruran ngetan ke penyerakup nulak penemu berbagi bangsa tau ke ekstremisme di tau ngujung ke berserekang penemu serta taluk ke perlembagaan gau kuasa undang-undang. Jadi ke pelasar pengelikun gau pemayak menua nyak meh jaku lalau di pansut ke ya berserimbai gau Ari Pahlawan 2026 lagu ke sekali tu merindang kita ba awak rentak ngali hari lagu baru ba YFM Errol Markton Emelina anak tuai rumah.

0: Cerita kita pagi tu begitu pasal sup terjun.
1: Tahu apa dengar kita mesti kan juang sup terjun Rusia cak. Hanya tadi Lucas William sup terjun janik ngau terjun. Sup terjun janik ngau terjun. Boy. Nama sup ya.
0: Pemau teh. Banyak ni nama cak.
1: Biasa ya nanti tay ke nama ke papanya itu kakak nyanyi nama cak. Dia kalau dengar menu ya ke kemai daging harimau menangis.
0: Apa?
1: Oh, daging Wong Yu macam macam namanya. Nama resepi tadi tu nyanyi lain cak. Cara melai tadi.
0: Mesti kapsi janik.
1: Mesti kapsi janik. Entah ini nama dah kan janik bahasa nama. Nama janik tu ya menyocak. Janik kampung, janik Cina, janik sambas, tak janik dalam puat. Janik dalam puat janik tian nak. Terbayar tetak janik.
0: Okey.
1: Ha, udah tetak janik. Embal ke bawang borak ya ke mesai lengan.
0: Pemal tai dini ke bawang mesai lengan.
1: Bawang borak mesai lengan. Ini okay. Gaya ambil kali ya ke udah rentuangnya majak rentuang buriat ya. Majak nyamai gitu tu di sumai ya.
0: Okey milih tu. Ke janik yang terjun bakali ya. Kedar tuang
1: ja. Ya mesti kita tanya kedar tuang ja. Udahnya irik ke air lalu tepuk ke megang semua rengka bawang ngau janiknya tadi ya. Add on tu ja. Nanti kompulsori. Nanti bisa lupa masin bab tayes sirap kemimit kena nguliah ke bawah renguat ya. Nanti nadai halal aja ya. Tambah ke garam, tambah ke aji nemoto nanti kepala lalak.
0: Udahnya
1: ujung-ujung empat.
0: Simple.
1: Simple resepi itu ja.
0: Aku ngumpai tadi namanya resepi itu bisa kena panan jal ja.
1: Oh nadai. Optional.
0: Optional. Tempat anjal kah?
1: Nanti si tempat anjalnya.
0: Tahunkah apa tebiang itu?
1: Tebiangnya lambung ke jenis hanya di atas cak ke baru. Maka ya pelupuk ya mimik lagi air saya cak. Nyamai lagi saya. Ya, kena nanti ke kualiti daging.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
4: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

Ya, nyaman lagu hari Edward Joget Bujang Padawan. Lagu kenanga pun ke Raja Joget kita lemai tu nintiang hari 5 oleh didengar kita pukul 4 nyentuk ngai pukul 5 lemai. Oh, jadi lagu kedua kita lagu Raja Joget tu lagu hari Ram Lah Ram Joget Kasih Sayang dan Cinta.

0: Ari Bujang Berani 31 Julai nintin tahun nang dikena ngenang sidak tuda berani mayang muteng geraji tajam gerenyam nyemiluk tisi ngetan kemenuang tu berengkah 31 hari bulan 7 dalam tahun 1960 kalai perintah udah netap ke Ari Bujang Berani itu diletak udah bekau badu kacau penyelawai keminis kalai pengerami itu keterubah diatur 4 hari bulan 8 bah tahun 1968 bepalan bak tubuh negara Kuala Lumpur bengkari sarinya nintian 31 hari bulan 7 Malaysia dekat memesai ke balas dadu tau ke polis dia udah lesi bebadi berambun kenyawa ngetan ke menua ngatur hari ke dikumbai hari pahlawan saritumeh ngerami dekat diintu bisa ngatur berbaris istiadat mengkimpin tamu pahlawan sampai mau berkat nyimpulan kitab Bujang Berani nyai mutin keraji tajam nyemil tisi mang arik payang rendam sepagi selamat hari pahlawan
1: Rindu mendengar lagu-lagu joget
2: tak nyampai bulan di langit takut
1: dengar keraja joget.

Ya, Langori, Andrew, FJ, joget, my darling tu nyelit, berkawal engkau, tenis tu peningat, kalau pergi tenis, lebih kurang 200 ikut atlet tenis dekat masuk, pergi tenis jemputan Persatuan Tenis Bumi Putra Sarawak, ke diatur berengkah hari 6, nyentuk ngagai 9, hari bulan 8 tu ilang. Jadi pergi tenis tu dekat diatur bergelanggang tenis PTBS Engau Club Golf Sarawak. Tidak masuk 14 city team hari Sarawak, Sabah, Semenanjung Malaysia serta Indonesia, Singapura, Jepun, Switzerland Engau United Kingdom. Jadi Menteri Nembiak Lomba Engau Pemansang Orang Dagang ianya Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah yang madaka platform tu berguna benar dikena ngiga orang Tilandia bak main tu kelalu boleh ngemansang ke main tenis bak menua Sarawak. Akhirnya berkawal ngau pergi tenis jemputan Persatuan Tenis Bumi Putra Sarawak PTBS ke dekat diatur berengkah hari 6 nyentuk ngagai 9 hari bulan 8 tu ila joget buah periak lagu hari Kat Jelema bak Raja Joget.

Joget pak ketipak ketipong lagu berpada nyawa roja ngau kajul merina kita beraja joget lemai tu peninga. Jadi tu berkongsi ngau kita pengawal nutup jalan sementara bak jalan satu Al Idrus Commercial Center nak jauh hari upis kaunter pembayaran di BKU ketegal meri awak ngagai program pasal lambak ke diatur kelab alamanda di BKU. Jadi pengawal nutup jalan sementara tu dekat diatur pergila kena 1/8/2026 ngau 2/8/2026 hari 6 ngau hari Minggu. Jadi jam tutup ukup timpuh program berengkah hari pukul 6 pagi nyentuk ngagai pukul 10 malam. Lalu kita ke dekat tengah jalan yang disebut aku yang tadi perambu mana-mana jalan kita giga jalan alternatif dikena nyeliah ke penyekut tau ke jalan ke berdedat tau tau perhati ke mana-mana pengawal nutup jalan sementara bak jalan satu Al Idrus Commercial Center ke nak jauh hari upis kaunter pembayaran di BKU pergilah ngau lusa. Kita terus mulai ngau kami bak Raja Joget lagi merindah kita ngau lagu-lagu joget kita ke benua ngirup lemai. Terima kasih labah milih YFM jadi ke Siti Ari stesen pemerintah kita tu lagu Ari Boy Max joget kain percak lama. Raja Joget YFM.

0: na pamaagi dekat ditemu kitai ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri, musik Iban.

Dia lagu joget siapa? Dia lagu hari Wan. Nah, bak Raja Joget kita lemai tu. Tadi kita dah diperindah dengan lagu hari di Waras. Joget Tasik Biru merindang kita megah. Jadi pukul 5 tu lagi. Dia kita terus mendiang ke berita ti ditabur ke terus. Dari Kota Media ke Sapuri di Kuala Lumpur. Lalu duiti lagu kena merindang kita bak Raja Joget lemai tu. Lagu hari Timoti Kerimpak Kacaloya. Tak sebenarnya tu lagu hari Maxwell Joget Cangok Cangok.

penyeri aku yang berhormat YB Wilson dekat Kumbung, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peningat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia dia tuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita ngena social media. Okey kita aja, okey orang kena pandai, orang ke pandai, dia karang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okey orang bukan orang orang pandai, orang bisa intelligent pun. Anak tak berdaya ngau yaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat anti kang main ngi polis report ngagai polis anti diamat terus ngagai balai. Anak guna telefon. Okey okey.

0: MyTV.
1: Nak memahami dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
2: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, lelaki ke industri musik Iban.
0: YFM, segulai sejalan.

kamu dah aku lengkap lagu hari Doni Lang Siko Ari semifinalis semifinal SCSJ ke 9 kalai dekat diatur pergilah pergi semifinal SCSJ ke 9 kena 1/8/2026 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau au gitu berkongsi dengan kita gaya hari ungkup 12 jam berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi kalai ribut serta kudik dekat Nyadi di pelabak Nyadi di Kuching Serian Semerahan Sri Aman Betung Sri Kai Sibu Kapit Bintulu Miri Ngau Limbang serta di pelabak ke Nadai Hujan nak Nyadi di Mukah lalu muak ke malam tu lagi nyentuk ngagai pagi pergilah kalai di pelabak ke Hujan Bas Kedandur di Kuching Serian Semerahan Sri Aman Betung Sri Kai Sibu Kapit Bintulu Miri Ngau Limbang serta di pelabak ke Nadai Hujan di Mukah. Hanya gaya hari ungkup 12 jam berengkah di pukul 4 lemai tu tadi awak ke nyaman dur kita merambu perjalanan kita engkanya bisik dekat gereja pengawak kini berengkah hari lemai tu nyentuk ngagai tumu pagi pergilah au. Jadi pukul 5:30 tu lagi terus kita mendiang ke tandu program panggau cerita tuai bergulai dengan Mr. Thomas Tegolaka tentu lagu hari Phoebe Clo Siko mega finalis semifinalis SCSJ ke 9 ke dekat diatur pergilah 1/8/2026 diempu nuan Siko Phoebe Chloe.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Ya, dan goyang ke frekuensi kita terus berkelengar kami hanya untuk ngagai pengujung program kita malam tu. Jadi dia tu terus kita mending ke tanduk panggau cerita tuai kalai cerita rampai tusun kedua di tampung di dinga kita udah tu.

Dia tu kita bertemu baru. Ba program pangau cerita tuai. PCT ba tusun te kelapan. Jadi di tu kita dekat dengan ketampung cerita rampai kejadi ngau ino antu kok liar. Ba tusun ketujuhnya tadi kita udah dengar bini rampai ngasuh ayah begari laban seruai ayah nyaurkan nikik ke rumah. Sepedau seruai ayah berjalai, dia bini rampai lalu berjaku baru ngerampai. Lebuah tua nikik lagi, orang sikit main, wah ngasuh dia duduk. Tau kerekan narit jari nuan. Main nuan tamak ke biliak sedak ya. Tadi mesti ingat, di anak sekali-kali nitiah ke Yaakob Sidaya. Nuan mesti nitiah ke aku belama. Anak limpang ke bukai. Pihak dekuk bini yang tu tadi ngajar rampai. Rampai nak memunyi ni ngajar ku bini yangnya. Udahnya seruai apa lalu mumpuk berjalan menuju rumah. Agi tengah laman seruaya, dia rampai meda orang, nang udah penuh. Bapalah tangga, dekat ngamat penatai seruaya. Daripada rampai tak inuk memegang. Nak ada isiku lelaki, nyelat sidanya. Nyelai sidak perlu nikik ke rumah. Rampai ngobini itu tadi. Nyamil buah seruaya berjalan dengan ruai dah. Dia orangnya nyubur-burbun narit jari rampai. Bisiknya tadi mai ia tamak ke bilia. Lalu bisik ke sidaknya tadi dekat mai ia duduk deruai. Tang tajak pihak rampai nak madah ke diri nak nitiah ke sidak. Ia nak lagi ingat ke Yaakob bini ia dia penaik tadi. Kenang berat-rat nak ngasuh yang ngetuh sengapak. Jalai seruai lalu majak berjalai dengah ruai. Dalam adanya dia bini apa? Lalu tamak ke bilia. Rampai lalu nitiah ke bini yang tamak ke bilia. Udah seruai tamak, dia bini rampai lalu namit pintu. Nada ema bala indo entari kerka tamak nitiah ke seruainya oleh tamak ke dalam bilia. Bini yang nang aso indo bukai. Tamak ke bilia seruaya. Bala induknya mayu aman dekat tamak ke bilia. Laban sidaya dekat meda rampai. Tama sidaya nak segi nak boleh tamak. Kira lapan malam aku cerita dinya. Dia rampai madah kendari kak mandi ngagai jelatung. Kalau yang mandi lebuah seruaya ke baru. Datai ba menua bini ya subak. Bedau lama kuda. Mane merampai pihak ku bini ya. Tang nuan nak tau nak ingat kajar aku ngagai nuan. Nuan ana sekali-kali nuan tamak bilia bukai. Tau kengetu sebelah ruai orang. Ti orang ngariat nuan ngasuh nuan dua-dua. Au nak aku limpang ke bukai dah. Aku lalu kat terus ke penaikin. Pihak aku rampai nyawat bini ya. Mupuak merampai tadi berjalai. Nah lama adanya ia penyudatai bajalah tuang bak penaik sedap bini ya. Dia rampai lalu nak kakak. Ia lalu terus terjun ke dalam air. Lama enak ngemansut diri. Semadi mian tadi nyosai kerka luput sepi ya. Baru ianya maksud diri hari dalam air. Sekumang kenyelamnya tadi, tujuh hati rampai ku ya, nang segi dekat bertemu, ngau bala, apa yang ngau inai ya, di menua din, bakal lebuah ya ke baru mandi, lebuah ratai dia subah. Tang tajap ya, nadai ya medak, tau ke bertemu ngau sirak sebilia. Dia menua dia. Lebih kenyelam.
dalam airnya tadi. Sebab bisa tang lebuhnya nadai. Nyepi bandurnya tadi ia nadai bertemu. Nadai medak balaya dia menua, dia rantai tadi lepan suat. Pansuan dia udah nyaya alumin dah ngaki lubuk bukai. Laban mayuh lubuknya dia ada basungainya. Bekenya gaya. Nadai gaya bertemu kepala ayah dia menua. Lama ya nyelam. Oh. Nyam esmadi ya nya. Nyuka luput pansuan gaya. Ku cerita. Nyobes lubuk sebelahnya dia. Deselam rampai tadi. Tak bekerja lama. Ya segi. Lalu nadai bertemu wapai serui naya. Rampai penyudah diga. Nyoga guta. Lapa nyok lalu celap. Dah pemuasa kenyelamnya tadi. Hanya pek diri yang tadi lalu nadai bertemu. Ngusida apai serui naya dalam haidin. Dia rampai. Nyoga yagi kenyelam. Ya kenyelamnya tadi. Bisiknya setengah hari ya. Lepasnya kemindah kia, mindah kia, gelubuk siti ya tadi. Nah, nadai nak duji ya maka. Udahnya tadi rampai pelalu mulai diri ke rumah, ngakai bini ya. Datai kena ya di rumah, dia bini ya, lalu nanya ya. Apa rampai? Aman lama, di mana? Nyo setengah hari. Nyo irau aku kenganti di rumah itu. Nama pengawan-awan banget ngelamanya dah mandi. Pihak aku bini ya nanya rampai. Katik aku nak lama dah. Rampan aku kan ikat serapa yang winai aku dah menua. Nyo habis lu buat dah selam aku. Lalu nadai aku bertemu dengan sedak ya. Nama lebuhnya, lebuh tua baru ratai di itu. Tak nyamai nara aku bertemu si raya. Tak nak dalam aku nyelam. Lalu bertemu si raya dalam air dia. Tuh tadi benar aman aku nyelam. Ratai aku nya, nyokal luput, nyokal senak sepun. Nyumpan suat diri, ratai aku bertemu si raya. Biar aku rampai madah ke bini ya. Ninganya dia bini ya, lu nyawut rampai. De rampai. Di ni dia boleh bertemu dengan bala adik di menua dia. Nanti aku nak main dik. Nuan kemana tadi ukai hari asuh aku. Tang hari hati dia mpu. Di nuan kemana ni hari asuh aku. Nyak baru nuan boleh bertemu dengan apa. Serai nai dengan bala menyadik di menua. Ukainya aja. Ngau kita serumah. Sikit bertemu nuan. Nanti aku ngasih.

Jadi ari siti anaknya tadi ya kan bernama Gelintum. Nama anak rantai itu dah. Lalu bicara, kau inai ya Gelintum itu tadi. Inai. Aku kau main di mansai. Lama main kita inara yang makai undang dia tu. Biar aku Gelintum. Bicara kau inai ya. Aku nanti mansai kau dia anak. Mansai ke takunya. Ngai nama dah kapai di. Ngai kianan mu penungak tua. Biar dia kau inai ya madah ke Gelintum ni tadi. Dia ada bini rampainya, lalu jaku ngau ya pasal seruai menyana ia kerekaman saya ngiga undang. Nyade itu pia kerampai. Ku bini ya jaku ngau ya. Kena eno lekan urun man saya laban do untarinya tengok madah diri lama nama ke undang. Lebuan nuan ketinggal lagi. Nuan berapi ngidup ke diri meh. Napa tu dalam nemu berapi? Pihak aku bini ya, madah kerampai. Dia rampai lu nyawat bini ya. Au, nama aku buah aku nak nemu berapi. Nyutuai aku tu selalu berapi ngidup ke diri. Pihak aku rampai. Tidaknya kak berapi lagi. Ngawak berau deh. Nyian. Dalam tajau kita yang ada. Ya penuh maga laban berau. Ada salah leding awak. Berau ke dalam tajaunya. Kerpanduak non gay. Pihak aku ini ya madah kerampai. Aku mah. Lagi mah aku ngawaknya. Nanti aku kak berapi. Ini buat ajar deh. Menemu aku berapi. Nyutuai aku tu. Aku rampai nyawat bini ya. Dengan tadi dia bini rampai seruai anak yang bernama Gelintum tadi. Lalu nurun mereka berbaik ke pemansai. Dia kena seruai yang mansai ngiga undang. Oh, serta bini yang tadi sudah nurun mansai. Dia dinuk bukai ke dalam rumahnya tadi. Nyong berburbut dekat tamak ke bilik sedar rampai. Tanah ulia laban sudah ditambiat bini ya. Rampai pan pihak ke tetengok mahat ya hati ya din. Kak bertemung ke bala sedar induknya. Labannya ada pernah ianya berbajik bala induknya dah. Tang. Ya pan pihak ke nak boleh pansuat ke. Laban pintunya ke nang ditambiat bini ya. Hari penyau ke tengah hari. Dia rampai. Lalu kak berapi. Nah, nantu panjang itu sun kita ke sekali tahu ni nak caw awak kita aja belala-belala sepi aku nyalai anai rau laban dah tu sun kenangkan ke tau ianya tu sun teka 9 tu tau dah dengar kita baru nak lama lagi hari dia tau ngetau dulu kita ya berserarat itu ngepot dulu aku bye-bye.

Are Bujang Brani 31 Julai Ninteng Tahun Nang dikena ngenang sidak tuda berani mayang mutin geraji Tajam gerenyam nyemiluk tisi ngetan kemenuan Tu berengkah 31 hari bulan 7 dalam tahun 1960 Kalai perintah udah netap ke Are Bujang Brani itu Diletak udah bekau badu kacau penyelawai keminis Kalai pengeram itu kecerubah diatur 4 hari bulan 8 bah tahun 1968 bepalan bah tubuh negara Kuala Lumpur Bengkari sarinya nintian 31 hari bulan 7 Malaysia ditang mengesai ke balas dadu tau ke polis diudah lesi bebadi berambun kenyawa ngetan ke menua ngatur hari ke dikumbai hari pahlawan Sari Tomeh ngerami

Singatur berbaris istiadat mau kimpin tabu pelawan. Sampai mau berkat nyimpulan kitab bujang berani, nyai mutin keraji, tajam nyimpil tisi, mang arif payang, lundang sepuluh.

Tungkas mengat lagu hari mawat merina kita bawa rentak ngalih hari sari tu hari 5 31 hari bulan 7 2026. Jadi tu nak kita bergulai dengan aku Nancy Tambor minta kaisi. Terima kasih ngaga kita kenang yang bergulai dengan aku kenyara pukul 3 ngalih hari tu tadi nyentuk ke dia tu nang angu yang ke frekuensi kita terus tetap ke frekuensi kita nyentuk ngagai pengujung segmen kami malam tu ngagai pemerindang malam. Oh. Okey, anak ni ingat pergilah kena satu hari bulan 8 2026, sama kita ganti siapa nak 12 iti lagu ke deka nyingkang ngagai renggat ke penudi SCSJ ke 9. Okey, jadi ngau tu ninggal ke kita ngau lagu Ari Nicole cerita tua lagu ke mega sama ngau berpekit ba semifinalis SCSJ ke 9. Bye bye, bertemu baru ba awak ke bukai.

0: Nak maagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, seminat 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbegak dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melati ke industri, musik Iban.

0: Hai, aku Leo.
1: Aku Del.
2: Aku Man.
3: Hai, aku Slain.
4: Aku Carlos.
5: Kami Raban Covenant. Terima kasih Raban Ninga.
6: Yang berbahagia, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Fred Jabu, anak numpang.
7: Perancang ke sedap kena biak. Sepaman saya, batu canai, tindak dua pumai, nak ke kita boleh padi. Setibang pun batu kenyalang, tindak dua tandang, nak ke kita jadi berani. Lalu sitik ke, perancang nak jaku iban. Ibu banyak ada kacau kemenis, daras kom. Dia ulu ngemah, bisi induk bertenun. Motif ya, iban bersirat, nyan senapang, megai antu palok dua igi nangkin duku. Lalu disebut dia nama bunga buah puak tu. Tu munyi ke kena merancang sedak ke lelaki ngai ke buyan nurun melawan komunis anang nejuk ke polis nejuk ke sedadu aja dak ke lelaki mesti nurun nya like aku nenun puak tu beketan tunggal tegar berjalai remawa negung tucung bukit bungai nyawa kangai kangai ke nyelai tangkai lengai yang sedan kaki jangkau rekong rengau nyawa kangau kangau ke ngiga atau nabau ngeraran semuanya jakup perancang jakup tiban tajam nanya kenya nyalai tu mana benar
6: agi hidup agi ngelaban
8: agi hidup agi besau nurun gayau ngatan manua.
9: Ari, bujang berani 31 Julai nintang tahun, nang dikena ngenang sidak tuda berani mayang mutim geraji, tajam gerenyam nyemiluk tisi, ngetan kemenua. Tu berengkah 31 hari bulan 7 dalam tahun 1960, kalai perintah udah netap ke Ari bujang berani itu, diletak udah bekau badu kacau penyelawai komunis, kalai pengeram itu kecerubah, diatur 4 hari bulan 8, bah tahun 1968, bepalan bak tugu negara Kuala Lumpur. Bengkari sarinya, nintiam 31 hari bulan 7, Malaysia ditang mesai ke balas dadu. Tau ke polis, diudah lesi bebadi, berambun kenyawa ngetan ke menua, ngatur hari ke dikumai hari pahlawan. Sari tumeh, ngerami, dekat diintu bisi ngatur berbaris istiadat, mengkimpin tabung pahlawan. Sampai mau berkat nyempulan kita bujang berani, nyai mutin geraji, tajam nyemil tisi, mang arit payang, rendam sepagi. Selamat Hari Pahlawan

anak pun kak lelaki. Setiap lagu hari Jeffrey Tambi kena kita ngepun ke awak sedang lemai kita ke lemai tu. Lemai hari 5/31/7/2026 hari kemudian dalam bulan 7 ke tahun 2026. Jadi hari itu megak 31 hari bulan 7 ninting tahun. Kalai hari bujang berani tak hari pahlawan dirami ninting tahun. Ianya genap 31 hari bulan 7 ninting tahun. Jadi hari bujang berani untuk peninga, bisi roti ke cukup besar, indo rakyat ingat ke jasa, pemberani ngau pengawak, kuda dipercayai ke bala bujang berani, di menua tau. Lalu basah menduk tinggi muka, patut diberi ngagai semua raban sedadu, pulis ngau raban penglikun, ti udah percayai ke pengawak sidak ngau pengurus, pemberani serta ti keransing, dekat nentu ke menua tau meruan likun, mansang serta lantang. Nak ngira bala bujang berani kita ke agi meruan bergulai ngu kita piam kat sidak kudah midang. Jadi sama belak bersampi ngambil ke semangat piam megak sidak ke agi meruan bergulai kita yang terik meruan gerai. Lalu ngarap ke bala nembiak lebih kit nembiak buat baru seruran ngingat ke jasa pemegak pemerani bala bujang berani kesanggup berambun nyawa ya kena ngetan ke pemayat ngau penglikun menua tu nyentuk ke menua kita yang tarik tulih ke merdeka atau ke merintah diri ya.

0: Jadi hari itu peningat Hari Bujang Berani Rengat Benua Sarawak sudah diatur nitiah keadaan dengan baris basa Hari Bujang Berani ke diatur bak dataran perayaan di Petra Jaya Kuching itu. Kalau pengawak tu sudah dipenyati Tuai Pemkai Benua Sarawak Tun Pentri Dr. Juan Junaidi Tuanku Jaafar. Jadi bak pengerami berbaris untuk peningat bisi 460 ikut orang. Masuk bak pengerami berbaris kemungkur orang ke gawa Ari Upis Dadu Malaysia ATM veteran ATM ngau orang Ari Upis Polis lalu pengawak kepsidiatur ianya merasa baris basa last post belagu kuaya maca saja biar megak pengawak mandang ke video bala bujang berani. Jadi ia berserimbai ngau Ari Bujang Berani rengkap Benua Sarawak ke diatur sehari itu. Bisik lima ikut orang kuda pincin Ari Yasdado nerima pingat Panglima Gagah Berani. Lalu siko agi kenerima tanda basa tu ianya siko orang kegawaknya di polis. Jadi ya si Datuk ianya pegawai Warren 1 Beliang Bali, Sarjan Mereng Imang, Lance Corporal Ungge Atin, Lance Corporal Bajau Ladi, Sarjan Dajai Anggi, ngau Sub Inspector Muhammad Salim. Ianya tadi lima ikut. Kudah pincin gawa Ari Yasdado kenerima pingat Panglima Gagah Berani lalu sikuk ke gawaknya di polis mengkak berserima ya berserima ngau Ari Bujang Berani rengkat menua Sarawak ke diatur Sarito ya. Jadi sekali lagi terima kasih ke jasa pian megak pemberani bala Bujang Berani kita. Tajapan bisnis kedak tu tadi nada gig bulai ngu kita lalu bisnis kedak tu tadi tau disebut kita unsung hero tang bala mati kita itu tadi sidak jasa tak ke pemberani sidak tadi mengkang dikingat kita belama ya patutnya dikecunto jadi keteladan raban nembiar bak baru. Okey, nak berasai meningkat jam kita 11 minit sudah lepas pukul 6 lemai. Buat jalan dengan aku, Rolana Gilbert. Nyentuhkan pukul 9 malam tu lagi. Bak awak sadar lemai.
1: Nak lama lagi dekat ditemu kita? Ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu. Semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 rengat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama ACSJ ke-9 rengat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamu Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.
0: Ya, ni bagi lagu tok ke penyanyi tok keraban tik dikerinduk kita peninga sampal datai bola mayu ianya kena 1/8/2026 berengkari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau sama belak ngemata ke peket semifinal ACSJ ke-9 tu. Jadi seminak 12 titik lagu dekat pilih ngagai rengat kemudi tok ke final ACSJ ke-9. Jadi datai me bola mayu masuk nadai berbayar ianya bak Dewan Serbaguna Selangau kena 1/8/2026 berengkari pukul 5 lemai. Jadi kita kena ulai natai kediri ngagai Dewan Serbaguna Selangau. Jadi tau mendiang ke peketok dengan RTM klik mega pian kelaban tau ditabur terus peketok ditabur terus hari radio YFM lemainya lalu kita tahu mendiang ke kami sepemanjai pekit tu diatur ya. Tama gak tahu medak Facebook YFM Iban medak live pekit semifinal SSJ ke-9.

0: Selamat lebih ingat semua balap ningat ke bisik mendiang ke kita jam dia tu. Terima kasih labas mampai miliah YFM ketau yang kita mua ke lemai tu. Baka selama ibin mai ke kita berita hari bagi menua Sri Aman ngau bagi menua betuang dipkunsi dalam awak. Hello Y Sri Aman. Berita ke terubah ngenang program ya ke benuang di pejalai ke bak rumah mendit penuam pakus pawah berengkah hari hari satu tu tadi 27 hari bulan 7 2026 nyentuak sarito 31 hari bulan 7 2026 benuang diatur program kedekumai Borneo Interwoven jalinan Borneo 2026 program tu endang sebengkah inisiatif perintah menua tu kena ngelumuk pihak mengganjur akuap kesida tinggal meran keseni tekstil menua tu pihak mega menua luar. Pihak mega program tu disukung upis dagang temuai industri kreatif serta seni pemerintah Sarawak. Pihak mega upis Sarawak business event. Pihak mega trip legasi Sarawak campaign. Pihak mega upis pemansang orang Indo ruang bilik ngau mensia mayuah KPWKM serta perantis inisiatif perantisan kepimpinan wanita. Program temuga udah nyadi alai bersilih ke penemu penau bak perkara seni tekstil antara sida ia kengemran ke seni tekstil ari macam penatai menua bia megak balap mansia serta sida ia kedekumbai penyaga pesaka budaya ari Selampur Borneo bia megak menua ASEAN senentang pengawak ngenegap ke seni tekstil seni tenun tradisional. Nyalai kusapit Premier Sarawak yang berhormat Datuk Amar Douglas Ugah Embas lebuh ngenang program to program tidak berjalai kelima hari barumah panjai to maya to perkara tidak dipejurai ke ngau lenak ianya baka penemu pengawak bertenuan cara asal serta innovation ngagak curah hari bangsa atau tumbuh ti udah lama nyadi identiti komuniti penenun menua kita itu. Maya to bengkel pihak mega demonstration pihak mega dialog tiba kawal ngawa pengawak bertenuan bisik di pejalaika disedia ungkup mesia mayuah tiba peluang nguluk program to limpah belak ngasai ke penghidup barumah panjai ti udah nyadi sebagi ari ekosistem pesaka tenun Sarawak bisik mega diatur menyato ianya pengawak mandang ke penerang serta barang-barang hasil pengandik jari pihak mega disedia ke platform alai berandau ke jalai ngemsai pihak mega ngemansang kage akses pasar berjual ke produk-produk sidap. Hari peluang teman satu balap penyerta tahu berhenti ke jalai komuniti rumah-rumah panjai dia terus ngemeran ke nyaga pesaka budaya bangsa tu bak penghidup sidap bersari-sari. Program tu keterubahaya diatur berumah panjai tu rumah mendit penuam ulu paku sepawa alai komuniti tekstil hari macam menua baik hari Sarawak, Sabah, Kalimantan, Brunei serta menua ASEAN bergempuro negut ke pemanah kawal antara sida kelimpah bersilih ke penemu penau serta idea buat perkara nenuan tu. Nangkan kenyak program tu mega udah mujur muka rentayan kerjasama baru antara sida tinggal meran ke pengawak bertenuan kelebih hage pihak mega ngedegap kage industri tekstil tradisional Selampur dunia. Penemu asal pengawak tu dekat terus dijaga dikemeran ke hari pengawak belajar mansia serta kerjasama semua ungkup rebat dudi kelimpah ngelaku ke pengaya tradition tenun Borneo ngagai komuniti menua luar. Nya berita ke terubah jadi itu berita kedua kekalai dibagi menu betuang mpai lama ba College Vocational Betuang udah diatur program kedekumai Hari Potensi Kemas 2026 program Alpha Gen Talent AGT Zone 3. Program tu diatur upis pemansang mensia mayuah kemas bagi menua betuang dia udah dipasuak 721 penyerta dia nyangkawam 259 ikut nembiak tabika kemas hari zon 3 102 ikut bala pengajar serta 81 ikut bala pegawai serta sidak di gawak baupis kemas bagi menua betuang. Program itu mega dipejalai kengau kerjasama tabika-tabika kemas dari zon 3. Tidatai dari sita parlimen, bayaknya parlimen betuang ia kenyadi tuan rumah. Program itu, pihak mega parlimen Suratua, Serikai, Julau, Tanjung Manis, Ngau Igan. Lalu buat program itu, mayuh macam pekit di pejalai ke, baka pekit, hufas cilik, bicara berirama, futsal, bola jaring, ngau kit atlet. Di tiap derang ada komite pengatur program itu dipjalai ke kena mandang ke pengelan dia, penau bala nembiak kemas, biar mega kena meri pemertiati, ngambil sida, rindu ngau lumba serta main, ngajar semangat bekerjasama, serta reti bersemekiah, ngau cara ti betul berkena perkara antara sida. Raban kemas Paliman Betuang, tulih kelumur satu, juara keseluruhan program Alpha Gen Talent, pengudah nyulut bermacam acara di depandang ke Maya Tau. Pengawak nutup program to, Mujur Dipnyadi Sapit Menteri Pengelantang Komuniti Sarawak, Temuka Kaban Konsen Negeri Sitak Seribas, Yang Berhormat Datuk Muhammad Razi Sitam. Nyalai ko Yang Berhormat Datuk Muhammad Razi Sitam, Perintah Menua To dekat terus komited nyukung pemansang perkara pelajar Tumu Nembiak serta ngenegap ke pemansang pengelandiak Nembiak Rebak Baru ngambil seriris ngau pemansang dunia kemaya hari. Belak datai ngolok program temayanya ianya Direktur Upis Kemas Negeri Sarawak Encik Taufik bin Muhammad Yusof, biar megak sapit residen bagi Menua Betuang Encik Muhammad Nizam bin Wang, biar megak pengari D.O. Pelilih Menua Betuang Encik Muhammad Syahril bin Gasid, serta pengari Direktur Kolej Vocational Betuang Encik Azmi bin Aziz. Berita ketiga, berita ti sebaka mengganggu berita kedua tadi, kalai bagi Menua Seriaman Mpai Lama, mega udah diatur program Hari Potensi Kemas 2026, program Alpha Gen Talent Zone 2. Bak program tu mayanya bisi 244 ikut nembiak, tapi ka kemas Zone 2 ngau, ti nyengkawam mari sita Paliman Seriaman, Kota Semerahan, Batang Lupar, Batang Sadong, pihak Mega Serian, ngau Parlimen Lubuk Antu. Ungkup Zon 2, Parlimen Seri Aman, nyadi tuai rumah program to, alai nungatur program to, lalu program to mayanya diatur bak padang KPS Seri Aman, Upis Pemansang Sosial Seri Aman, pihak Mega bisa sekedar diatur bak mini stadium Seri Aman, serta Dewan Suara Seri Aman. Pengawalan untuk program itu dipenyadi ke Kaban Parlimen Seri Aman Yang Berhormat Datuk Seri Doris Sophia Brody, lalu lebuh maksud ke penerang dia ko MP P202 Seri Aman, kerjasama bala pendai Nembiak serta pengajar oleh ngelantang kage pemujur pelajar Tumu Nembiak ko ya. Pihak mega pelajar Tumu Nembiak ko ya ukai seminak patut mansang bak perkara akademik yang mega medium kena belajar ke pemerhati berbahasa kapai indai pengajar pihak mega community. Apa indai mega dilalau, ngambil suah lagi ngatur awak ia kebo kualiti, ngau bala anak, laban penyayau serta pengibuah ngagai sida, nyameh pelajar pemaduk berguna kena ngada kenemia, tinggembuan ulah manah, ngujuang kia lantang lagi boleh penyulut bak perkara pelajar. Bak program tu pekit-pekit ia kediatur, ianya bakal futsal, bola jaring, kit atlet, digital hero, kufas cilik pia mega bicara berirama. Belak datai ngolok program tu mayanya ianya sapit Direktur Unit Sumber Mensia serta pengatur Upis Kemas Negeri Sarawak Puan Nafsiah Sulaihi. Dia tu kita yang ngenatai ke berita yang keempat, ngelansak pengawal yang sudah diatur empat lama. Kalai Bak Dewan Mensia Mayuh akan turun Pendiau Seteri Sawa Betuang mujur diatur program nyuak ke Surat Palak Tanah Session 18 Kanun Tanah Sarawak ungkup sidak bagun turung pendiau tradisional Treso Darat Betuang. Program tok mayanya ada penyadi Yang Berhormat Datuk Haji Len Talib Saleh, Sapit Menteri Pengatur Mengeri Tanah Ngau Rampak Menua Sarawak Kemegak Kaban Konsen Negeri N41 Kuala Rajang. Maya tok bisi 46 ikut sidak ya ke Bempu ke Tanah udah nerima Surat Palak Tanah SHT Baruah Session 18 Kanun Tanah Sarawak KTS. Jadi tondang inisiatif besai Perintah Menua Sarawak bak pengawak merik kuasa Bempu ke Tanah ngucara betul kelimpah merik pengelantang Dudi Ari ngagai komuniti dito kelebihan ke sidak ya ke Bempu Tanah. Program tu mayanya megak bisi digulok Yang Berhormat Puan Hajah Dayang Nuraza binti Haji Awang Sohor Kaban Kuasa Negeri N28 Lingga, pihak mega Yang Berhormat Tuan Haji Muhammad Syafizan Haji Kipli Kaban Parlimen P201 Batang Lupar, pihak mega pemesai-pemesai Upis Perintah hari bagi Menua Tok yang mengatuai-tuai depan bangsa serta Malaysia Mayuah. Nyalai ko yang berhormat Puan Hajah Dayang Nurasa binti Haji Awang Sohor Kaban Kosan Negeri N28 Lingga yang meraih pengagati dengan semua penerima surat pala tanah to serta ngelalau sidak ngambil nguna serta nyaga manah tanah direk ke pengelantang direk sebilia serta pemasang komuniti Bak Maya di dekat datai. Yang megang meraih pengagati dengan upis tanah dengan penyukat bagi menua betuang laban udah mantuk ngemujur ke pengawak to. Inisiatif perintah tindang ditemu mai pengelantang dengan rakyat serta pemansang menua pesisir kelebih hage. Tau aja hari aku ibian tau ke Steven Tapasilai selama lemai.
1: Okay, terima kasih yang agai ibian tau ke Steven Tapasilai kau dah kunci yang kau tekninga ba Hello Wai Sri Aman.
2: Ya, gina pun pesan ke BCD kata ke kita ngagai YFM kalau pesan
3: ya, nya, itu hari pesan hari Minggu lagi ke di kubur kena pagi 10.11
4: 7.25 pesan ke ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya ku.
5: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ngenatai ke pesan berat ya ke besi di rumah kami hari peninga YFM, pesan ke terubah tu datari tu rumah Anjar anak ide, mesan kapan belayan ya ke dia bak rumah sambau dengan tulang, berangan ilik, berangan ulu, kedang, dengan sekerang, tisak, kawung sekerang, biar mereka di lidung, rembai, di kejemut, tembung, tabut, tebarung, ensurai, pedalai, lepung simpai, guntung, tuba, melugu, biar mereka kapan belayan kebukai kenalah rintai kenama dito. Pesan tu madah ke Madang Anak Imban. Madang Anak Imban udah nadai kena 30/7/2026. Lalu ni yang Madang Anak Imban tu dekat di Sengai Belah Mayuh ianya kena 31/7 sari tu. Malam hari 5 setari kubur kena 1/8/2026 ianya bak pendam lama nangasan. Jadi ya sekali lagi madah ke Madang Anak Imban udah nadai ianya kena 30/7/2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Belah Mayuh ianya kena malam tu 31/7/2026 serta di kubur kena 1/8/2026 bak pendam lama nangasan. Pesan ti kedua tok peninga ianya pesan ke diterima kami hari Jelani anak Jimbun mesan kapan belayan ya ke dia bak rumah Clement Manap Batu Sung Bawang Kenawit Rumah Lemi Berjahit Kenawit Rumah Kelunis Pasir Kenawit Rantau Sukat Ruban Rayah Ulu Julau Rantau Uging Rumah Jonathan Gangga Tu Rumah Janting Lemujan Pakan Tu Rumah Michael Jalak Kenawit kapan belayan bak Sungai Sibau di Kapit Tu Rumah William Uncat Sungai Ulu Yung kapan belayan di Tadak Kenawit Kucing, pihak megat di Sungai Tuah Bawan, Rumah Kalum Sengayan, Rumah David Anak Manggit Naman, Rumah Bilung Sungai Engkatit, pihak megat di Elis Dungkung di Miri, Misi Ngaujin di Sibujaya, di Rumah Jampi Ulu Bawan di Sungai Bawan, pihak megat kapan belayan kebukai, kenalah rintai kenama ditau. Pesan tu mandah ke Rimbo Anak Juring, Rimbo Anak Juring udah nadai, ianya kena 29/7/2026 lalu niang rimbu anak curian tu dekat di Sengai Belah Mayuh bak rumah Satu Malaysia Kapit kena 28/2026 serta dianjung ke Nirvana Sibu kena 3/8/2026 jadi sekali lagi merah ke rimbu anak curian udah nadai kena 29/7/2026 lalu niang tu dekat di Sengai Belah Mayuh bak rumah Satu Malaysia Kapit kena 2008 serta dianjung ke Nirvana Sibu kena 3/8/2026. Jadi berita ke sili lagi tak bertanya ke guys Suzy anak Jelani ianya bak lumur 013-572-9357. Pesan ti ketiga atau peninga ianya pesan datari Hapsan anak Sunggung nuju kapan belayan ya ke dia di Selepung, Punggu, Ran, Gua, Engkramut, Nyelam, Kelawuh, Puaik, Melugu, Entulang, Piam Gat di Lacau, Karak, Empilik, Sungai Besai, Sebemban, Selanjan, Sungai Tengang, Pantuk, Nangasan, kapan belayan di Sibu, Miri, Bintulu, Kuching, pian megak kaban belayan kebukai kena rintai kena madi tau. Pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit niang Melda nak sunggung. Ianya kena 1/8/2026 hari 6 pukul 10 pagi. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetas ulit niang Melda nak sunggung. Ianya kena 1/8/2026 hari 6 pukul 10 pagi. Jadi yang minta kaban belayan ke depesan datai ngagai lot 15162 lorong 2C Taman Belian Kota Semerahan di Kuching. Jadi sekali lagi minta kaban belayan ke depesan tadi datai ngagai lot 15162 lorong 2C Taman Belian di Kota Semerahan. Pesan ke Siti Tok Peningau ianya pesan 9100 hari datari Subdeacon Endo Prayit. Pesan kaban belayan ia kediau di Miri, Batu Niah, Pidek, Bintulu, Sungai Pelan, Kuching, Seri Aman, Nyelam, Engkeramut, Kelawuh, Panggil, Pemegat di Gua, Selepung, Melugu, Entulang, Temuduk, Sabu, Peruan, Batu Lintang, Undup, Ngau kaban belayan kebukai, kenalah rintai ke nama Rito. Pesan tu madah ke pesan, madah ke sembiang itu 100 hari. Niang Subdeacon Ichi anak Lawrence tau ke dikangau Chi teka anak niang Cikgu Lawrence Abing kalau pengawak tukar diatur bak rumah Stevi temuduk baru Jalai Hub On kena 8/8/2026 hari 6 pukul 7 lemai. Jadi ya, sekali lagi madah ke 900 hari niang Subdeacon Ichi anak Lawrence tau ke dikangau Chi tak ke anak niang Cikgu Lawrence Abing mengawak tu dekat diatur bak rumah Stevi temuduk baru Jalan Hub On kena 8/8/2026 hari 6 pukul 7 lemai. Jadi berita kasih lagi tak bertanya dengan Subdeacon Andrew Prayit Agung yang nyak laki niang tu bak nombor 017-675-0551. Pesan ke Siti Tok Peninga, pesan ngetah sulit lalu main tu balu datari Gregory Impin tak keboy, nuju kaban belayan, ya ke dia di Batang Jelalung, Tisam Pak Buah Rumah, Sungai Teh, Jambu Kerampak, Selangking, Luyang Sepak, Setiam, Sap yang rumahnya now, biar mengat kaban belayan kebukai, kena lari intai, kena madi tau. Pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit lalu main tu balu, niang Kalung anak Ajan ianya kena 1/8/2026 hari 6 pukul 8 malam bak sub lot 74 Austra Height fasa 3 Jalai Sibiu Bintulu. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit lalu main tu balu niang Kalung anak Ajan kena 1/8/2026 hari 6 pukul 8 malam bak sub lot 74 Austra Height fasa 3 Jalai Sibiu Bintulu. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan datai hari ekstra rumah Juna nak tadung nuju kapan nak belayan ya kediau di Batang Awik, Batang Babu, Batang Rimbas, Batang Krian, Batang Sebetan ngau kapan belayan kebukai kena lah rintai ke nama dia tu. Pesan tu minta kita datai ngagai rumah dara Ramias Ulu Luau Awik Seratuk ngau pengawak ngetas ulit niang Sumba anak Jambal tak ke Indai Anai kena malam tu 31/7/2026 7.30 lemai kena cara sembiang. Jadi ya sekali lagi merah ke pengawak ngetah sulit niang Sumba anak Jambal tak ke Indai Anai ianya kena malam tu 31/7/2026 pukul 7.30 lemai kena cara sembiang bak rumah dara Ramias Ulu Luau Awik Seratuk. Pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan datai hari Shirley anak Peter Salang anak Gindun tak ke menun anak Bunyau pesan tu nuju kaban belayan ia ke diau di Kuching, Jelukung, Julau, Batu 13,000, Batu 16,000, Salim Lalang, Tamin, Selangau, Mukah, Bintulu, Miri, Skim, Empurut Sekuau, Pakuh, Batang Uyak, ngau kaban belayan kebukai kenalah rintai nama dia tu. Pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit niang Peter Salang anak Ingun ianya nguan ulit kena malam tu 31/7/2026 lalu ngetas ulit kena 1/8/2026 pukul 5 pagi lalu muain terbalu pukul 8 malam bak rumah Willy anak manggi lu buat penyau skim skuau di Sibu. Jadi sekali lagi medah ke pengangkutan sulit niang pita salah anak ingun kalai nguan ulit dekat diatur sehari tu 31.7.2026 lalu ngetas ulit kena 1.8.2026 pukul 5 pagi lalu main terbalu pukul 8 malam baru mawaili nak manggi lu buat penyau skim skuau di Sibu. Awalnya terima pesan berat ya kebisik diterima kami dari WhatsApp Konti YFM Iban ke lemah itu. Jadi nangkan ketua lagi peningat aku dekat maca pesan berat ya kebisik diterima kami dari email yfmiban@gmail.com. Tang sedunia kita berpindah dulu ngosti lagu dari Ferdinand Leo Tebak Ensiban.

Terima kasih pesan berat ya ke bisik dicumak kami dari email ypmiban@gmail.com. Pesan ke sekali itu inyak pesan ngetas ulit datai dari Medan Nunongo Ipoy. Kalau pesan tu nuju kapan belayan ya ke dia obak Batang Layar, Batang Sepak, Batang Tayah, Batang Kemaliah, Batang Tabai, Batang Sekerang, Batang Puak, Batang Hijit, biar mereka kaban belain kebukai. Kenalah rintai ke nama dia tu. Pesan tu madah ke pengak ngetah sulit yang jegera anak jimbat tak ke ini ipui. Dekat diatur kena hari Minggu, ianya 2008-2026, pukul 7.

lemai bak rumah Radin Wilson penebak ulu layar betong. Jadi yes lagi mandah ke pengak ngetah sulit niang jegera Najim Bat tau ke ini ipoi dekat diatur kena 2008-2026 lemai hari Minggu pukul 7 lemai bak rumah Radin Wilson penebak ulu layar betong. Pesan ke Siti Top Ningal ianya pesan ngetah sulit datari Walter Padang hari Lutuang Miri mesan Kaban Belayan ia ke jauh teka semak ia kenalah rintai kena madi tau. Pesan tu madah ke pengak ngetah sulit niang Kennedy Ngumbang ianya kena 1/8/2026 hari 6 pukul 7 lemai ngena cara semiang bak lot 1104 Jalai Duri Lutuang Baru di Miri. Jadi ia sekali lagi madah ke pengak ngetah sulit niang Kennedy Ngumbang kena 1/8/2026 pukul 7 lemai ngena cara semiang bak lot 1104 Jalai Duri Lutuang Baru di Miri. Pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan ngetah sulit lalu main terbalu datari Steven tak ke kokok tak ke atuk nuju Kaban Belayan ia ke dia bak Sungai Arif nangat Salim Sibu Balingian Selangau Labang Bintulu ngau Kaban Belayan kebukai kena lah rintai kena madi tu. Pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit niang Ho Kaiting tak ke laki indai kokok tak ke apai kokok tau ke laki bayang ianya kena 1/8/2026 pukul 8 malam ianya bak rumah Dika anak Anthony. Jadi sekali lagi madah ke pengak ngetah sulit niang Ho Kaiting tak ke laki Nekoko ianya kena 1/8/2026 hari 6 pukul 8 malam bak rumah Dika anak Anthony. Lalu pesan ke Siti Top Ninga pesan ngetas ulit nuju Kaban Belayan ia ke dia bak rumah Merikan Pasai Lubuk Pelaik Sengan Durin Tatau Pasin Jih Menyan Batu 13 Pian Megak Salim Kibak Rumah Gagat Rumah Jabu Rumah Kristina Rumah Joseph Rumah Lin Macan Pian Megak Kaban Belayan Kebukai kenalah rintai kenal mandi tau. Pesan tu madah ke pengak ngetah sulit niang Patrick Jalin anak madang ianya kena 2008-2026 berumah cabuk ulu sungai Salim. Jadi sekali lagi madah ke pengak ngetah sulit niang Patrick Jalin anak madang kalai nguan ulit kena lemai tu kena lemai hari 6 tu 1/8/2026 ngetas ulit kena pagi hari Minggu 2/8/2026 berumah cabuk ulu sungai Salim. Pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan ngetas ulit datari Edward anak rumpang nuju Kaban anak belayan ia ke jauh ke semak ia kenalah rintai ke nama dito kali pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit niang rumpang anak ambau ianya kena hari 6 1/8/2026 bak rumah Edward Ulu Senulau Buduk Krian Seratuk. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetas ulit niang rumpang anak ambau ianya kena hari 6 tu 1/8/2026 bak rumah Edward Ulu Ulu Senulau Buduk Krian Seratuk. Lalu pesan ke penudi Tok Peninga ianya datai hari Ali anak Bangking mesan Kaban Belayan di kediari Empelan Jauh Karak, Lacau, Punggu, Banting Lingga Bayit, Empilik, Sungai Besai Selanjan Sebemban Kubau, Enciap, Sapak, Pantuk, Semulung Kaban Belayan di Sri Aman Semayang Ban, Kuching ngau Kaban Belayan Kebukai kenalah rintai kena marito. Pesan tu mendah ke pengangetah sulit Niang Muna anak Buca ianya kena pagi hari 6 tu 1/8/2026 pukul 10 pagi baru Mamorin di Karak Atas Lacau Pantau. Jadi sekali lagi mendah ke pengawak ngetah sulit Niang Muna anak Buca ianya kena pagi hari 6 tu 1/8/2026 pukul 10 pagi baru Mamorin di Karak Atas Lacau Pantau. Awaknya terima peningat pesan berat ia ke bisik di terima kami hari peningat YFM ke lemai tu. Jadi kita kebukai tak ngatai ke pesan berat pesan ke batang ngagai email yfmiban@gmail.com tak ke anjuang ngagai WhatsApp konti
YFM.

0: Genevi lenyak di tundi inuan.
1: Nak mama agi dekat ditemu kita ni bagi 12 idik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 idik lagu, semina 12 idik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ronggan semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.
0: Peningan jadi bakal selama pukul 7 lemai itu lagi kita sama belak mendiang ke turai penduduk gelau ngau Pastor Edut Langi. Dan sedangnya menindang kita ngau sitik lagu berdaya dari Raban Tony Peace Band, Napa Napa.

Haleluya. Selamat kita bertemu baru balam menyadik semua. Bawa dalam program Turai Penghidup. Tabik Shalom mari aku ngagai kita. Kelumai tu. Ngagai kita sedih kerindu kalah talau tiapai. Kita kelikun dijaga kuasa nama Jesus Kristus. Kita keditanggam dalam serakup Ruh Kudus. Awak kepengasih, pemayak, pengago, ngau pengerindu. Diberi nambah-menambah ngagai semua kita. Amin. Ayat kudus kita serta megal kau jaku turai penghidup ketahun tu. Ianya diambil dari surat ulang adat bagi 31 ayat 8. Kubub kudus. Tuhan pu dekau berjalai dulu hari kita. Tuhan dekau meruan ngau kita. Tuhan dok ngasuh kita lebu ngapo. Ia dok ninggal ke kita. Ia alai ana takut. Lalu ana megok lemik semangat. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih ya, Jesus. Cerita kita nyambung cerita David melawan Goliath-nya. Sudah dikunci kita 3 minggu kuda. Lebuh David ke dibai orang ngegai raja. Lepas dia tiga berlaban ngeri ke sedadu Israel ni. Dia Raja Saul tak tentu tekak ngasuh David ngelaban Goliath. Lepas raja mendak ia tak terlalu biar. Tambah lagi, David nada experience ga orang ayau. Tang David ngai ngasuk kati yang apa. Ia lalu majak berjaku. David majak nusui. Majak bercerita. Majak bercerita kenapa? David majak bercerita ke kuasa Grace Allah Ta'ala. Dia udah nulung ia boleh pemenang ia kebukai ni. Pemenang ia kudahnya. Bob 1 Samuel bagi 17 ayat 36. Ku David berjaku. Aku udah munuh jelu singa engkau beruang. Lalu aku megak dekat munuh orang kapir kendak petutus tu. Baku aku ti munuh jelunya. Laban ia udah nyakap balas dadu walah talo ti hidup. Ku ya. David nyau gitiak-gitiak isi tubuh yang jadi. Nyau gatal kaki. Nyau gatal jari ia. Ia bercerita dengan Raja Saul tentang utai tidik rindu ke ia. Ia nyak singa, beruang, ngau anak berdua ia. Ia nusui berkeni ke ia narit anak berdua sehari dalam nyawa singa ti mangah. Lalu lebuah singa nyati angkat ringat lalu dekat nerekam ia. Ia numbuk singa nyengau nakok-nakok ia pemalat. Dia lai singa nyata lalu mati. Serta merta Raja Saul lalu nemu. Nemu bisi utai nyelai berdebit tu. Leban ti secara semula jadi ya. Nadai jalai ni biak tinggi miaknya deh. Ti baru angkat lain jauh. Mengok tang ngeriang-ngeriangnya. Nadai jalai ni biak tinggi miaknya. Mengok tang merani-raninya. Ia lalu merati ke David. Merani yang David ngau semak gi. Merati ke gamal muo ya. Berarti ketubuh ya. Nadai gue tak genggam dah. Nadai gue bakal tubuh incredible hak ya. Tak memis boy aja gamal ya. Tak semina sigat serta manah mua mata aja. Dia Raja Saul tu bisi medok serta bisi ngelalor ya. Bisi utai nyelai ben miak tu. Bisi penyelai David tu dipedak raja nya. Tandak bakal rakyat mayuah tu diperintah ya. Ndak bakal orang kebiasa. Raja Saul bisi meda God's anointing pada David tu. Tak penuh lebar Roh Kudus David tu diperdak ya. Puji Tuhan. David lebar tikok nan usui cerita tinggal ngeberuangnya. Tanya majak meyo bercerita dia. Nama gitu deh. Nyaw telenggok liliah bala bodyguard raja ningo David tak. Tanya kucau-kucau bercerita munyi semalau. Ndak ngetu-ngetu. Amat munyi kau menyadik yo Eliab. Bob 1 Samuel bagi 17 ayat 37 ah. Ku David nyambung story ya baru. Tuhan ku dah nyelamat ke ku hari singa ngau beruang. Dekok mega nyelamat ke ku hari jari orang Filistin tu. Ku ya. Tiba-tiba Raja Saul tu panya bersemangat ga. Udah ti ningau jaku David ti madah ke Tuhan bisik ngau ya. Raja Saul udah medok anointing buat David. Raja tu nemu David medok utainya nyelai agi ari balau tai ti dipedok dadu Israel kebukai. Menyadi David ndak medok ngagai pemesai gerasi Filistinnya. Tang David merenia ngagai pemesai Prayesnya.
penakut ngau pemuyan balas dadu Israel, nyok tinggal gol grasinya bakal kebahaya, nyok tinggal gol grasinya bakal kebesai, bakal kekering. Tam pengarap David balah kalau ti hidup, nyok tinggal gol gama grasinya mit, tinggal gol prayes palok grasinya bergol. Ti alai David muda grasinya bakal ruti, kuliah dempok ya, haleluya. Asih pulut aja, nula kibat. Raja Saul lalu nangkap reti utai tikut David. Ia lalu bisi namanya, lalu bisi revelation ya deh, bisi pemandang ya. Lalu terbuka mata ya. Yes, Raja Saul. Ayat 37 nyambung baru. Mupuak menuan, ku Raja Amri kemat ya. Tuhan dekat meruan ngonuan. Puji Tuhan. Dia tu menjadi Raja Saul dengan David udah bisi sempekat, udah bisi agreement sedaya. Namo Raja dengan bujang berani udah ngagok persetujuan menjadi. Namo sedaya udah bergulai sejalai dengan kita menjadi. Jago-jago, kok kegerasinya mesai tibang ke, kok kegerasinya tinggi tepang ke. Namo Tuhan udah ngau kita menjadi. Namo King of Kings udah ngau kita. Namo Lords of Lords Jesus Christ udah ngau kita. Hehehe, grasi itu ngempang buat mua mata kita yang nyadi ruti asih pulut aja. Haleluya. Raja Saul lalu ngerasuak ke semua perengkau perang yang ngegai David, baju kebal yang ngepedang di raja. Tang David ndak boleh ngenoknya, labanya kelalu besai, kelalu geruang baya, bukai sayas ya, serta megok kelalu berat. Tialah ia lalu mukok perengkau baru, mukok baju kebal di raja nya. Aku ndak boleh berleban ngenok semua tetu. Leban aku ndak terlebok ngenok ya. Ku David. Nyamai menjadi. Nanti utai nyaukai nggi kitai. Nyaukai ungkup ke kitai. David lalu mai tungkat tidak kenok ingi bun berdus. Lalu milih lima igi batu tis galori sungai. Lalu nyimpan batunya berdalam kambut ya. Ya megai pangwang ya. Lalu mansang ngegai gula ya. Ayat 38 dan 40. Nyok ia menjadi. Nadai baju kebal kena ngayau. Nadai mai pedang. Nadai mai terabai. David tak muka langkah ya. Lalu belandok ngagai gula ya. Tu nyok bakal kita itu mendok bertibi tu. Mendok orang kecarut di timur tengah dia. Orang ting laban balas dadu tu. Tiba-tiba kau ke batu. Ngenok pangwang tidak. Ngenok setiak tidak. Ni mesti can boleh menang. Kekitai mendok di Malaysia tu. Amat gak dadu ngenok kereta tank sidok ngelaban bertikau ke batu je dan ada secara mimik-mimik boleh menang tak sidok tu kebatan menang jadi sidok tu ngupi style David lebuh Goliath mendok David ia lalu ndak sanggup laban David laban David lagi biak baru lanjau serta sigat gamal ku Bible ayat 42 Goliath lalu ketawa rakah-rakah ya. Lalu berjakuk dengan David. Tapi aku tu kan ukui oleh nuan mansang dengan aku main tungkat. Ya lalu nyakap David dalam nama petara ya empu. Gelik hati gulayah muda David tak main batu dengan setiap ya je. Ngau tungkat ya. Tadai main pedang kau sangkuh. Kau ya nyakap David. Mansang gitu kemenuan. Ngambil keku nyerah kemangkai nuan ke buruan kau jelau. Ayat 43-44. Menyadik. Nyok mejakuk ti pemaduk ya penudi ti disebut Goliath. Laban David lalu nyawut ya. Nuan mansang laban aku ngenok pedang. Ngenok sangkuah ngok perambut. Tang aku mansang laban nuan dalam nama Tuhan ti pemaduk berkuasa. Allah kalau balas dadu orang Israel tu dah dikesih ke nuan. Sari tu Tuhan dekat nyerah ke nuan ngegajari aku. Lalu aku dekat munuh nuan. Lalu mumpuang palok nuan. Lalu sari tu aku dekat nyerah ke bangkai balas dadu orang Kristian tu. Ngegai buruang ngok jelu. Ngambil ke semua mensia nemu orang Israel bisi Allah Ta'ala. Bisi Allah Ta'ala tidup. Lalu semua orang dituk dekat nemu Tuhan ukai lepas kurang ngenok pedang. Kau ke ngenok sangkuah. Laban perang tunggi Tuhan. Lalu ia dekat nyerah ke kita ngegai jari kami. Ayat 46-47. Haleluya. Menyadi. David majak ngaku pengharap yang ngegai Allah Ta'ala. Ia nak ngetu-ngetu. Tang majak madah ke orang Israel ngau ia empunya. Dan segi dintu serta dijaga lah kalau tidur. Lalu ia pun madah ke perang yang kaya ngisidak. Tang perang yang ngisidak Tuhan. Tidur.
Lalu sekumbang yang terbelandok ngagai gulaya, ia majak nyebut ngarap yang ngagai Tuhan. Lalu makin dia berjakut, makin dia mangai ke semua problem yang nyebat Tuhan, ngarap yang ngagai Allah talo ti hidupnya, majak nambah menambah, majak besai-besai. Lalu ia pun majak bisik confident. David ukai seminak madah ke diri dekat munuh gulaya kerja. Tanggau-ngau merik semua bangkai orang Filistin yang ngagai buruang ngau jelau. Ngagai buruang kemakai bangkai ni, ngagai bala vultures. Tambah lagi, semua dunia dekat nemu pemenang David tu. Haleluya. Lalu semua mensia dekat ngemulia kalah talo. Nyembah ya ti hidup. Lebuah Goliath angkat lalu mansang semak ngagai David. David lalu belandok ngagai rintai orang Filistin. Dekat ngelaban Goliath. David nyeluak kejari ia dalam kambut ia. Lalu ngambil segi batu. Ti ditimbak kia ngena panggang yang nuju Goliath. Batunya lalu terbaik ngau nakok-nakok ia penglaju. Drasna. Lalu cun-cun datang lalu terengkah kena antara mata Goliath. Lalu ngebus ke kening ia. Nama lagi deh. Goliath lalu rebah. Telentang dia. Lalu mati. One shot aja. Grace. Nyak megaya David ngalah ke Goliath. Lalu munuh ia. Ukai ngena pedang. Ukai ngena senapang. Tang ngena batu. Ukai nak tadi yang ambil libong igi batu ti halus dari sungai. Ingat kita? Bab Babel. Lumur limaknya. Lumur grace. Lumur limak. Lumur grace. Nyak lain menjadi. Seminda hari grace halah talau aja. Kita boleh ngelaban semua Goliath penangguh penekul bab pengawak kita. Seminda hari grace halah talau aja. Kita boleh ngalah ke semua Goliath pemedias pemerintah bab penghidup kita. Seminda laban grace saja. Kita boleh selamat. We are saved by grace. Go Bible. Laban David tinalai mai pedang. Ia lalu belandok ngagai Goliath. Berdiri atas ia. Lalu nyintak pedang Goliath empu. Lalu disebut itu pendok memana. Tan kita nangkap putih tai ku aku. Tu menang ke menjadi. Nanti orang tindak menah ngau kita. Ti bertenah. Ti ngau cerita ngapa. Utai ti dikenok sidok ngelaban kita nya. Dekok dikenok ngalah ke sidok yumpu. Laban kita dia tu anak Tuhan. Lalu perangnya ngi Tuhan. So anang kelalu irawati nanti bisi orang dok berapa menah ngau kita menjadi. Laban. Iyalah. Awak ke Tuhan pu nyadi ke penyaga ngau pengibuan kita. Amin. Lebuah orang Filistin medak bujang berani sidak udah mati. Sidak lalu rari. Rari tetabun sidak. Nyeh. Rari sidak. Nadai lagi ingat ke semaya sidak tinyakap serutang dari orang Israel. Dalam kandang 40 hari itu udah. Balos dadu Israel. Lebuah tim medak orang Filistin nyanyau rari. Ndak ngamat ke janji sidak ya. Janji tidak ditepati. Dia balas dadu Israel lalu berengkah belagu. Belagu janji tuanya dia empok sidak. Nyau berkeroke sidak. Sekedok lalu puco-puco dia. Cerita. Orang Israel lalu manjuang bergagai kura Filistin. Nyentuak ngege menua Gad. Berkenyak ke cerita David ngelaban Goliath tu menjadi. David munuh Goliath. Seminak ngenak batu aja. Ukai ngenak pedang. Ukai ngenak senapang. Tang hari tulung Tuhan ti hidup. Kati. Bisi utai nyadi menjadi. Bab penghidup kita. Kita selalu nak ngeliat kati kita. Utai kita selalu nyekat pemujur pengawak kita. Kati bisi gerasi penangguh penekul. Kita selalu ngecau kita tulis ke penghidup di lantang senang. Kita ngecau kita sebiliak. Kita menyenak. Kati bisi Goliath kita selalu dipegedik ke kita. Tinggai lenyau di penghidup kita. Maka penyakit kita selalu nak gerai-gerai. Penyuntuak ngau pemberdias terlalu ndak habis-habis. Menyadai. Kita tak boleh menang laban semua gerasinya. Ngenak dua itu cara. Keterubah ya. Tukar fokus kita. Baduk lagi numpu ke fikir undian kita. Ngagai problem kita. Dan start me. Berengkah merenang ngagai semaya Allah Ta'ala. Itu dah disebut yang ngagai penghidup kita. Pebuh kudus. Lalu kedua ya. Berengkah bertusui ke pemenang. Itu dah dimpu kita. Hari tulung Tuhan Yesus kita. Pemenang tidak tai di baik gereja salah kalau. Lalu anak badu. Anak ngetu nusui testimoni kita. Lalu Tuhan kita mulia glory. Mulia mulia. Utai dua itik tu menjadi. Tau nukar kita hari tibuyan. Hari tidak kuat ne. Nukar kita.
ngagak kita jadi giant killer. Dua itu cara tu tadi, tau mai kita pansuat dari pemalu kita, dari penesal hati kita, dari condemnation kita, lalu ngengkah ke kita beratas semua penanggul, semua penekul, semua problem kita. Laban buat Deuteronomy 28, Tuhan sudah bersemaya dengan kita. Ia dekat ngesuah kita di atas, bukai di baruah. Ia sudah ngegok kita jadi palau, bukai ikut lagi. Ia sudah ngengkah ke kita jadi lumur satu, bukai lumur muncit. Artinya, kita sudah diberi Tuhan pemenang, only by grace. Satu kali fokus kita menjadi, pajak tusui pemenang kita hanya, sebut suah-suah ke. Lalu pemerat kebukainya, serah kajak ngegajari Tuhan. Laban ia ndang udah bersemayong ngok kita, ia ndak ngelengkok ke kita, ia ndak ninggal ke kita. Lalu nanti kita berpangai beyo, berpangai beyo dalam semutai, ia ndak ngelebu kita ngepok. Tak ngengkah ke kita bendua ti petut ngi kita. Laban semua kita itu anak jadi kerinduk ke ia. Ia ndak sigi sayau ke kita, nyang alai yang ibuan kita likun, tiap-tiap hari. Puji Tuhan. Lalu nanti nyemok kaget tu ilah, kita bisa bersatu dengan penanggul bakal gulayah tu. Tinya tinggi lagi dari pucuk tapang, penekul tinya besar lagi dari tibang. Anak nyebut pemesai problem kita nyok nyadi. Tang ngenok pengharap kita bagi Yesus Kristus. Sebut meh, ni pemesai perayas terdekat di mpu aku. Namo penguntuan dengan penyamai terdekat di asai ke aku. Laban lebuah kita udah pansuat dari keriak ngembo untuk grasinya deh. Ngeh penghidup kita nyok baru jaku puji Tuhannya. Bisi mai erti kebesai ngai kita. Semua pemenang ti dimpu kita, nang semina ari grace Allah Taala aja. Semina ari pengasih Tuhan siku aja. Nya alai lantang ka tim jadi. Laban kita nyembah yo siku aja. Allah Taala ti hidup siku aja. Ti apa kita. Lalu bako David ti disebut Bible, a man after God's own heart. Kita pan udah didaku Tuhan jadi orang kengerindu kata yo. Bako David. Laban semua kita itu sudah dalam Yesus Kristus. Semua kita yang rindu kata ialah apa yang megang-megang. Jalan ngetu itu dulu kita minggu tu nyadi. Minggu kebukailah, kita berandau ke nama kebuah David di kumbay Allah talonya. Kurang ke ngerindu kata ia. Lalu nama kebuah Tuhan megak ngumbay kita, His Beloved. So pajak ningok ke program tu nyadi. Laban itu kita sama berkunci ke misteri deh. Misteri tidak lalai ke ia bababa. Lalu kita, boleh tolong Roh Kudus kita boleh muka misterinya ngau muka utai bukai tidak suah yang dibuka kita ngambil kutainya tau pulai ke penguntuan kita lalu kita boleh ngelalu siapa tidak disebut orangnya anak Allah Taala Yesus Kristus ti penuh laban pengasih ngau pemendat full of grace and truth. God bless, bertemu baru. Shalom.

0: ดาละไม Why FM Sada Gitar
1: Tiap hari 5
2: Pukul 7.15 malam
1: Mbak Why FM
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bala peninga bertemu baru kita engkau aku Patricia Griffin untuk Kadamia Alamai Sarah dalam rancangan Sada Kitai yang diterbit ke oleh YFM Engkau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Ngarap ke bala peninga semua semampai dalam rahmat engkau kasih sayau serta semampai dalam penglikun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi kesekali itu bala peninga semua, aku dekat berjakuk ke sedentang niat di mana engau ngampun ke salah orang bakitai. Bala peninga semua, niat di manahnya ia pemun dengan semua pemanah tik dikerja ke kitai. Reti tadi pemanah tik dikerja kitai yang ia berpun hari ati engau niat di mana. Jadi lebuh maya sitik pengawaknya tadi bala peninga semua dikerja ke engkau hati ikhlas ketegak Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah tiap usaha kita yang tadi ia dekatnya di lebih lagi besar reti ya. Enggak megak insyaallah kita dekat boleh berkat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tiap pemanah tiap dikerja ke kita yang tadi bala peninga semua nanti engkau hati ikhlas insyaallah kita dekat boleh upah ke besai serta berkat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kelimpah harinya mega arame kita muka baru kena kita sama belak minta ampun ngagai sama diri. Anang nejuk ke ati tik ngeransi tu keringatnya nalu ati kita sama-sama meh kita ngampun serta minta ampun ngagai sama diri serta negut ke agi kaul antara kita sama diri kita mensia nuju raban nembiak baru muka ramih kita ngelebak ke diri kita minta ampun ngagai orang bukai lebah maya kita ngagak penyalah atau kesilap buat orangnya dan kita megak ngemaruh ke hati kita ngampun ke salah orang bukai buat kita megak harap ke niat kita di manahnya tadi ngampun ke salah orang buat kita enggak megak kita minta ampun ngagai orang tik kalau dipedis ke kita hati ya kalau ensiban hati ya kata ketegal kita, ketegal jakuk di baik kita, ketegal jakuk di pansut dari mulut kita yang tadi kita minta ampun dengan gaya mega. InsyaAllah dekat mic pengelantang, dekat mic pengagal serta berkat okay? Kita impung dengan okay? Kita semua insyaAllah. Wallahualam nakat tu dulu kunci di baik aku harapkan kunci ke di baik aku tu tadi bala peninga semua murid manfaat okay? Aku impung dengan semua kita mega. InsyaAllah bertemu baru kita bersada kita dekat datai bergulai ber YFM dengan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nak lama lagi dekat ditemu kita? Ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu seminar 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau.
4: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SSJ ke-9 rongga semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
3: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
4: Arab sampah datai masuk nadai berbayar.
0: SSJ ke-9 melatih ke industri Music Iban.
5: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.

Selamat lemai peningat, Datuk kami labur ke Berita Lemai 31.7 tahun 2026. Hari Bujang Berani 2026, penglikun tanggung pengawak semua. Kira 12,000 pengerja pengawak perintah menua dengan perintah besar di Sadang dekat Ngulu, Hari Integriti Sarawak. Pengawak ngelepas ke hak Baraskom dekat ngemudah ke pengawak berjalai ke pemansang. Ya, tadi batang berita lalu tu isi berita. Penglikun menuanya endang tanggung pengawak semua rakyat. Yang alai semua rakyat di Sarawak sudah diansak seluruhan negap kaki kaul penyerakup, nolak ekstremisme, dengan penangguh rakyat tiba pecah. Berjakup buat pengawak Nur Ngerami Hari Bujang Berani tahun 2026, Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pensri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar mengat minta rakyat berbahasa ke konstitusyen enggau undang-undang. Kebuah alai pihak labannya endang pugup penyerakup rakyat dalam menua tu. Raban penglikun megap patut mampai nyaga profesionalisme, penyikar dengan penglihat sidak nangkup pemar di majak mar diputarka. Ia madah ke jasa bala veteran patut semampai dikingat serta diperbasaka. Hari Bujang Berani Rengkap Nusra sudah diatur nitiah ke adat dengan baris basa Hari Bujang Berani bak dataran perayaan di Petra Jaya Kuching. Pengawaknya dipenyadi Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pesiri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. 460 orang bisik yang masuk pengerami berbarisnya, kemungkur orang dari Upis Dadu Malaysia, ATM, veteran ATM, dengan orang dari Upis Polis. Pengawak kebisi diatur nyurumbak pengerami itu, ianya mersa baris basa, last post, berlagu choir, macam saja dengan pengawak mandang ke video bala bujang berani. Bak pengerami itu 5 ekor orang kuda pincin Aris Dadu bisi nerima pingat panglima gagah berani lalu siku agi ke nerima tanah basah itu ianya siku orang kegawaknya di polis. Sidato ianya pegawai Warren 1 Beliang Bali, Sajen Mereng Imang, Lance Corporal Unggi Atin, Lance Corporal Bajawladi, Sarjan Dajai Anggi, ngau Sub Inspector Muhammad Salim. Semangat Bujang Berani patut semampai diri ngagai rakyat ngambil ke nyari keperansang dikena negap ke penyerakup, nyaga penglantang serta ngetan kedaulatan menua tau. Kawan konsen negeri si tak ngemah, Anyi Jana, madah ke Hari Bujang Berani kederami tiap 31 hari bulan 7 nintian tahun, bisi reti kecukup besai, ndur rakyat ngingat ke jasa, pemberani ngautai kudah dipcalai ke bala Bujang Berani menua tau. Basa kemanduk tinggi megap patut diberik ngagai semua raban sedadu, polis dengan raban penglikun, tiudah berjalan ke pengawas sidak dengan pengurus, pemerani dengan hati keransing, dekat nentukan menua untuk meruan ilikun, mansang serta lantang. Hari Integriti Sarawak 2026, dekat dintu kena 12.8 tu ilak, lalu awam mengelati ke Integriti, tadbir urus dengan penagang penyalah makai suap tau ke Pintar Sarawak, dekat dintu kena 11.8. Kira 2,000 ikut orang, ti nyengkaum pengerja pengawak perintah Sarawak, dengan perintah besar, di sadang dekat datang nguluk programnya bak palan konvensyen Borneo Kuching, lalu kira 10,000 ikut orang bukai, di sadang dekat nguluk awamnya kena cara online. Sapit Menteri Buat UPS Premier Sarawak kebagi perkara integriti dengan Ombudsman, Datuk Dr. Juanda Jaya, pada sekedar inisiatif baru megak, dekat dilancar ke berserimbai dengan programnya ilak. Tok nyengkam modal pintar pengerja pengawak perintah Sarawak dengan Kelab Kaban Integriti Sekolah, terdekat di sub UPS Menteri Pelajar. Kita dia tu benar mendiang ke Berita Lemai, hari YFM Iban, RTM Kuching.

Pemutus Perintah Besar Kerkang lepas ke Hasidak Bak Rajang Area Security Command RASCOM mengagai Perintah Sarawak nyak endang perkara ke ulama diantik orang mayuh di Nangas Kuau. Kaban Konsel Negeri Sitak Tamin, Insinyur Christopher Girah Sambang, mereka status tanah RASCOM sebelah tu nyadi sebengkah hari batang penanggul di ngujung ke sekedap pemansang infrastruktur nak ulih dipercalai ke tau ke menggunakan timpuh di kalau lama sebedau ke ulih pemujur. Ngenak pemutusnya ia ngarah ke Perintah Sarawak oleh bercalai ke langgur pemansang ti lebih komprehensif di Skuau ngau kandang menua ti berkelingi ngau nyak. Tok nyeng kaum plan pemansang pasar baru Skuau, pelan dagang, rumah pasar, perengkah guna perintah ngau palan dorang lantang kati, nyeng kaum plan kena ngangkat ke Skuau nyari palan penjungkap pemansang ke baru bak kandang menua adap ke tengah Sarawak. Berbangunnya 3-4 bengkah skim gempuruk atau ke SPS RASCOM ianya skim gempuruk dalam sitak Konsel Negeri Ngemah. Skim gempuruk tu ianya nanga jagau, nanga ngungun, ngau nanga tadak. Kaban Konsel Negeri Sitak Ngemah Anyi Jana madah ke perkara tu dekat nentu ke langgur pemansang bandurnya ulih dipercalai ke ngau lebih lancar, berurun serta nitiah ke guna rakyat. Tuk nyengkam pengawak tik ngemansang ke infrastruktur bakal jalai, aik paip, kuasa karan, arus telekomunikasyon, perkara pelajar, ngepalan, ngintu pengerai. Ia megak ngarap ke mayagi peluang penatai pemisi oleh tumbuh ke dikena ngangkat ke pemandah penghidup rakyat bak menua pesisir. Tu megak ulih nentu keraban nembiak ulih disedia ke ngepeluang belajar, ngepeluang kawak serta tau na ibu angkat ninggal ke menua diri. Jematan Sungai Paku bak Jalai Tanjung Sepukut di Sepauh diatur udah dibuka ngagai bensia mayuh. Tuk ngujung ke jalan yang lebih likun serta nyamai di tengah urang kemindah antara Sepauh ngau kandang menua ti berkelingi ngau nyak. Upis Kerja Raya Sarawak mandah ke Jematan Besi ke panjai 100 meter nyak boleh nyap mutar ke sistem ngetu merik jalai bak Jematan Siti Lorong Cam ke diatur. Jematan barunya dekat nguntung ke lebih 20 buah rumah panjai serta mudah ke pejalai perengkap mengangkut ke besai-besai kelimpah ariti ulih nyukung sosioekonomi Mansia Mayuh bak nurnya. Pengawak ngelancar ke jematannya di penyadi Sapit Premier Dato' Ahmad Douglas ugah mbas. Tiga ikut orang ti nyenggam siku Indo udah ditanka laban dipelabak ke bisik kaul ngekes ngencuri tak kembali wayar temaga ari substation karan di Seratuk. Sidak tu kebumbur antara 36 ngagai 40 tahun ditanka di Betung lemai kemari. Penerang ari kepala polis pilih meluas Seratuk DSP Matthew Manggi mereka suspek keterubahnya ditangkap laban ke ngencuri wayar karan bak tiga bengkah substation karan. Suspek tu ditemu bisik sepuluh rekod penyalah jenayah lalu bersa air kemih megak ngayan kia positif dadah serta ngaku ngerja penyalahnya dikena ia meli dadah. Dua suspek kebukai ianya dua ikut melaki bini tip jual barang second hand tip ditan lawan kemeli wayar karannya ari suspek keterubah. Sidak tiga tu sama ditan ke sari tu tadi lalu kes tu dekari pansiak ngenak seksyen 431A engau seksyen 379 penal code. Berita Lumbak Ngemain. Tim kriket Sarawak bisi udah nyedia ke diri napik Lumbak Ngemain Malaysia Sukma 2026 di Selangor nyengkau mengatur main di Chennai, India. Penolong chef di mission, Kennedy Cukpai Ugon madah ke tim sidak jam ke dia tu, nguci dekat ngubah middle pirak ke ulia sidak sebelah tu, ngagai middle emas. Gempung antara balap main ke mayu penelebak, ngabalap pemain baru, mereka udah ngirik pengarap ati sidak, nyapai musil ke diselinting. Kennedy Cukpai Ugon Mansur Kejaku untuk mengagai pengarang berita lebuh ia tinggi mata ke latih tim kriket bak Borneo Cricket Ground sehari itu tadi. Tim kriket Sarawak dekat bermain bak kategori induk T20, laki T20 ngau kategori laki ke bumur lebih 50 tahun. Dikenang ujung ke berita kita ke lemah itu petang berita dibaca baru. Hari Bujang Berani 2026, penglikun tanggung pengawak semua. Kira 12,000 pengerja pengawak perintah menua dengan perintah besar disadang dekat ngulu Hari Integriti Sarawak. Pengawak ngelepas ke hak bak RASCOM dekat ngemudah ke pengawak berjalai ke pemansang.
Nyalaka kami mak kita mendiang ke berita kelemai itu hari WFM Iban RTM Kuching. Kali berita yang tadi ditusun Nur Arkila Arbain hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Are bujang berani 31 Julai nintin tahun nang dikena nang sidak tuda berani mayang mutin geraji tajam gernyam nyemiluk tisi mentan kemenua tu berengkah 31 hari bulan 7 dalam tahun 1960 kala perintah udah netap ke Ari bujang berani itu diletak udah bekau badu kacau penyelawai komunis kala pengerami itu keterubah diatur 4 hari bulan 8 bah tahun 1968 Bepalan Bak Tugu Negara Kuala Lumpur.

Sampi mau berkat nyimpulan kitab Bujang Berani, Nyai Mutin Keraji, Tajam Nyimil Tisi, Mang Arik Payang, Undang Sepagi. Selamat Hari Pelawan.

0: Ungkua anak juga.
1: Kelambu anak gadung.
2: Jauh yang anak juga.
3: Jambi anak pasang.
4: Ungan anak ujum.
5: Untang anak tenggan.
6: Letan anak kusir.
7: Kumpang anak tinggi.
8: Nyantau anak juna.
9: Ungkap anak utut.
10: Nyaru anak talah.
11: Janggang anak ingkoi.
12: Bulan anak kasau.
13: Empati anak dugu.
14: Entap anak tulu.
15: Manit anak celing.
16: Rejab anak bagi.
17: Mat anak akit.
18: Border Scout utut anak tanggang.
19: Dampi anak Brian.
20: Andrian anak tadang.
21: Ngalah kita sapa Sidato.
22: Sidato 21 iku ari Iban Rege Ngau Sarawak Renja.
23: Sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa lebuh maya menua agi siga subak.
24: Sidato bebadi mayan laban musuh di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
25: Rangkah bala bujang berani.

0: itu dibaik ke menua lalu dianjung ke pendam Bujang Berani di Kuching kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011
1: ketegal pemanai sidang ngenan ke menua me kitai hidup likut nyentuh ke diantau
2: kami beri terima kasih ya agar balap Bujang Berani
1: di udah berambung
2: nyawa ngetan ke menua
3: sadar lemai
4: sadar lemai
3: sadar
4: lemai. Terima kasih mendengar kita ikhagi muka boleh sejalan dengan YFM. Kita dah tebak jam tik kedua tu. Semudah tuan sama pula mendiang ke berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching. Terima kasih ke pendengar kita ke bisik mendiang ke kami kena RTM Click, kena Astro 871, pihak mereka kena portal Radio RTM. Nyamai mendiang ke YFM dia tu. Noh, diri dengar kita ngena telefon binci yang 97 cari jak tekan aja RTM kliknya. Tau mendiang ke program hari YFM noh. Lagi selamai ngagai pendengar kita ik lebih ke besi nyapa ke lemai tu. Jessica Itan, mana gairi kami di bau ku ya. Semua lemai Jessica Itan. Pemkap besi nyapa ke lemai tu. Koni B, selamat lemai DJ. Terima kasih Koni B. Tucum selalu. Selamat jalan ke mengawak jimat. Pulai malam lagi. Terima kasih Tucum selalu. Pemkap Syasha Melanda. Syasha Risibu tu. Hai DJ Asi, selamat lemai. Terima kasih Syasha. Pemkap Andrew Ucai Masing. Sebab jalan ke pengawak mana hari kami di menua di Sungai Tulang blok B lemai tu pesan tu nuju semua kaban FB Facebook dan WhatsApp serta peninga YFM salam mari Andrew Jaimasing di Sungai Tulang blok B nyata peninga kita Andrew Jaimasing terima kasih Lina Bugir bisik apa megak sebab jalan ke pengawak nuju nuan Pak Konti YFM Margaret Uncing asyikup peninggal kita ke seram mendiang ke YFM minta putar ke lagu Requen Kena Merindang Ricky Ribbon and Desmond James Anyau Stammer Stevie Seller Mary Ubun Martin biar megat DJ Empu salam rindu sama saya nuju kita semua Richard Unup mana hari kami itu buat jalan simpan semunjan minta putar ke lagu hari Heli pelakon Kena Merindang kaban FB ngau semua aku ya. Luisa Jogi selamat lemai DJ sampai jalan ke pengat nuju nuan kelemai tu. Terima kasih. Buri Nyalu selamat lemai DJ. Mana hari kami di Miri jam kerja tu. Nita Sabit Kandau mana hari kami di Seluai Sebuti kelemai tu. Tak betul lagu hari Anderson ngalai berani nganti aku ya nuju kaban ya Sri Inti Maria B ngau Nora Piling mandi ya. Cukup pesan dari yang harap kita perindang ke lemai itu. Bisinya apa muka? Starly, Jessica Maria, Anita Nawai, Meling Anja, Jonathan Rayang. Mana hari kami di menua pakan ke lemai itu ku ya. Biar muka Ladana Kangin Jok, selamat lemai DJ. Terima kasih Sandy Ann, Madah Rimpu Mendiang ke YFM, Catherine Robin. Sam lemai DJ sam jalan ke pengawak lenggu nai layang belun shalom ke ya sam lemai sampai Elohim kapai kita di surga memberkat ke pengawak nuan serta bala DJ kita kebukai amin terima kasih ya opah cici bisik nyapa mega Edwin Manggis sam lemai DJ Sindon Idi sam jalan ke pengawak hari merudik tau minta putar ke lagu hari Jonas Makin terlebak ke diri kena melindang semua peninggal YFM kok ya. Memang gak James Pengiran bisiknya apa ke lemai tu. Hanya tadi sekedar hari peninggal kita ke bisiknya apa. Bisik awak lagi aku baca peminta atau kepesan hari peninggal kita ke lemai tu. Dan sebenarnya nuju Bujang Berani kita berserimbai dengan hari Bujang Berani ke dintu kita sehari tu 31.7 di tiang tahun. Setiap lagu dari Nelson Ransing, veteran Sikatuai.

Kaya yung mga paminta arif niya kita semalam main nuju Samuel Moody yang si koari apa niya kita keseruan mendiang ke YFM. Piamaga Francis Anchis, tucum selalu madah kerin pumdom dia ke YFM. Terima kasih Agnes, Indai, Rubin, piamaga Catherine, Robin, Mami, Aba, Merwah, Beauty Team, Anita Nawai, mana hari bisik berbias adik ko ya. Merga Monica, Maliah Bunga, hari miri, mana hari kami di miri lemai tu ko ya. Nyatik sekedar hari peningan kita ke bisik nyapa ke lemai tu. Yang berkat Lily, Anthony, soal lemai DJ Koya, Cecilia Kumit, Sandy Ann, Shiman, Chin, Juni Ben, Opah Cici, sedap tu sikit peminat setia YFM. Yang berkat Apai, Lambai, soal lemai DJ, soal berjalan ke mengawak Koya. Okey, terima kasih ke kita ke seram dia ke YFM. Seramai kita mendiang ke Tanduk Randau Pemansang. Setiap lagu retro Ari Francis Harris dikenang anak, disebut anak.

0: Tetap mendengar kami Mai Tam Ding ke tanduk program Randau Pemansang.
1: Cuba yang lalu ke semua bala kita ke mendiang ke atau ke medak program kita YFM RTM Sarawak. Lalu sekali lagi kita datai Mai ngagai semua bala kita kerindu ke program kami di YFM RTM Sarawak. Berandau pasal Siti lagi pengawak kakak diatur kita di benua kita di Sarawak yang pengerami kenal segi itu kita tiap tahun yang pengerami kawai. Jadi sehari itu aku cukup ya bertuah laban bisik siku pemesai sangka aku nanti aku nyebut nama Mayuh bala kita ngelala ya gulai ngau kita berandau pasal pengerami kawai kita itu. Jadi sehari itu kita di YFM Kuching cukup gagah hati. Setelah berterima kasih laban sekali lagi tua yang berbahagia Datuk Tinggi boleh bertunggak mua bergulai ba randau berkawan dengan pengami gawai kita. Terima kasih kepada Tainuan yang berbahagia Datuk Tinggi ba randau kita sehari itu.
2: Terima kasih.
1: Jadi sebedau kita randau ngau siliak ngau dalam lagi ngau yang berbahagia Datuk Tinggi aku dekat ngelansa mimit penerang pasal pemesai kerja baik kita sehari itu. Ianya bahagia Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Alfred Jabuana Numpang, penyanyi yang penemu pemansik sain Sarawak. Jadi bakal kita temu kita yang berbahagia Datuk Petinggi itu ianya siku ketua kita hari Raban Bangsa kita Iban ke cukup terbilang nama menyuka disebut aku nanti ku nyebut sebab aku nyebut nama ya takkan entah mudah aku nyebut yang kita tentu nemu siapa orang akan disebut kita yang bahagia Datuk Petinggi itu. Jadi nama batang pengawak ya, kia kita sangka aku ditemu kita magang iaitu sebab nang segi siku orang ke cukup ya cakah berjalan ke pengawak politik ngau cukup mujur mbak menua kita di Sarawak itu. Jadi ya kalau mangkuk pengawak ke besai mega kelebih lagi ya yang berbahagia Datuk Petinggi itu kalau jadi sapit kepala menteri menua Sarawak lalu ya mega kalau mangkuk pengawak mbak upis-upis menteri yang kau upis pemodenan pertanian upis pemansang menua pesisir ngamayuh lagi portfolio bukai ke pegawai yang bahagia Datuk Petinggi bak kabinet perintah Sarawak. Jadi bak perkara pelajar yang berbahagia Datuk Petinggi itu siku mega orang kecakah berjalan ke tekan kemansang ke pengawak pelajar kita yang kebuah ia di udah kalah diciri ke jadi pro-chancellor UNIMAS dalam tempoh 7 tahun. Jadi kita berarti ke rekod yang berbahagia Datuk Petinggi kelimpah hari menjadi pro-chancellor ia siku mega orang ke cukup ia cakah berjalan ke pengawak ngemansang ke Jaku Iban kita nyentuk ke Jaku Iban kita dia tu sudah diajar ba Renggat University ba menua kita di Malaysia dia tu. Jadi ba sukut pemansang adat kita lebih lagi main asal kita Iban enggak pemansang Jaku kita ia berbahagia Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Alfred Jabu juga tahu disebut kita siku tuai Raban Bangsa kita kecakah ngemansang ke adat main asal ngau jaku bangsa kita Iban kelebih lagi kita Dayak tu yang berbahagia Datuk Tinggi ia tu tahu disebut kita lambang ngau pemun penyerakup ngau pengelantar Raban Bangsa kita di menua kita di Sarawak. Jadi pengeransing yang berbahagia Datuk Tinggi itu boleh dipedak kita bak pengawak ia ke numbuh seteng mudi ke Dayak Cultural Foundation takkan DCF kedah ditumbuh ke Empubat tahun 1972 sebab hanya setiap hari mega pengawak kudah dipandang ke yang berbahagia Datuk Tinggi kena yang mansang ke pain asal adat asal ngau Raban Bangsa kita di benua kita di Sarawak itu. Jadi ba pengawak pemansang tanah NCR tu yang berbahagia Datuk Tinggi mega siku orang ke cakah ngansak kita itu tadi lebih lagi Raban Bangsa kita di menua-menua pesisir ngemansang ke tanah kita ke bedau atau ke agi madang kelindang lah Datuk Petinggi lalu berpun dari pengeransi yang itu tadi pada tahun 1976 berbagi Datuk Petinggi siku orang ke angkat bak Dewan Undangan Negeri Sarawak mantai ke langgur undang-undang numbuh ke Sakra ianya Sarawak Land Consolidation and Rehabilitation Authority atau ke dalam piaku pandak dikumbai kita Sakra ia ke jentuk ke Sarito atau ke tahun tu manggai 50 tahun Sakra sudah ditumbuh ke. Jadi nyamah Sarito yang berbahagia Datuk Tinggi kita cukup berterima kasih serta cukup gagah hati serta baruh hati nerima nuan datai ngagai randau kita sehari itu begulai ngau kita ngau balap dengan ngau orang ke medak program tua sehari itu. Jadi utai ke kak terubah ke kak ada tanya aku tu yang berbahagia datuk tinggi. Kerami gawai itu diintu kita endang tahu disebut kita sitik pesaka ke cukup mana dibaik lebih ke bala tuai-tuai kita ke dulu subak. Diturun ke sedak ya dibaik diintu kita dia tu kita ngembuan sitik kerami gawai ke diintu kita serta sari 1 hari bulan 6 2000 atau ke tahun tu 2026. Jadi Pak Nuan yang berbahagia datuk tinggi. Bekeni pengerami itu subak kita keliat di itu kita engkau tak mayu hari ini sebaka dia tu boleh disama ke kita bak 1 hari bulan 6 bak semua harapan bangsa kita daya di menua kita di Sarawak boleh nuan berkongsi ke penerang tu yang bahagia Datuk Tinggi.
2: Terima kasih Mas Jimbu. Aku merik tabik serta basah dengan semua peningau pemerik selamat segulai sejalai lalu laban kita itu dalam mau ke kau mintu gawai patut benar aku mengatai ke jakup pesan selamat gawai ngagai semua sehari itu aku merik saya terima kasih dah beri peluang hari atur semua balau ke gawak bawa RTM dah kucing ditu. Mai aku sama datang di tu kau bercerita ke pasal pengawak ngintu gawai aku berterima kasih dengan Mr. Jimbo laban aku nemu nuan siku hari balau ke datang rumah panjai kenang terlebok dia berumah panjai selalu mengingat ke pasal adat pasal cara penghidup kita buat rumah panjai, baso kita iban, lalu gawai itu besar benar ti buat kita buat rumah panjai, kenyap mega besar benar ti buat kita ke basar rumah panjai itu dah pindah nitiah ke pengawak ke negeri, hanya hari pun gawai itu kita ingat ke terubah. Gawai itu nyadi ketuk kau penumbuh. Lebuh maya tahun 1907 tahun 1962. Lebuh maya nya tuai kita iban bisi berandau medak kita iban medak maya tubuh kita iban Sarawak tang cara kita ngempung pangan diri agak nitih ke kaya kelamak apin tenturat lalu medok ke mana masyarakat Melayu sedap gempung lepas sedap ngintu hari raya Aidilfitri masyarakat Cina bergempung lepas sedap ngintu hari tahun baru Cina ngalai lebih banyak sikut tuai ketiban hanya ni yang Datuk Trazenda tahun 1962 minta ngagai perintah minta sari dalam setahun minta hari besar tahu guna ketiban tahu disebut hari kita tahu bergempuang ngapangan diri disebut hari gawai setahun yang hari berengkah minta apin uliah 2 tahun apin uliah lalu sampai maya tahun 1964 lebih maya keterubah governor kita hanya apa yang amat berhormat Datuk Tinggi Abang Joe premier kita apa ya jadi keterubah jadi governor Negara Sarawak hanya tuan yang terutama yang dipertua negeri Tun Datuk Abang Haji Uping dia jadi governor lalu keterubah Pala Menteri mayanya Datuk Stephen Kaloningkan lebuah mayanya berawam besar dia kucing mujur pengawak Ya, okay. Dulu dipinta tahun 1962 oleh Datuk Trazenda ditampung. Lalu kita berterima kasih Naga Tuan yang terutama yang Deputi Negeri Tun Datuk Abang Haji Openg ke membenar ke dah buat awam saya kita diberi hari nur kita disebut hari gawai daya. Lalu semua berita itu mesti di gazet yang baru jadi rasmi. The Gazette kena 25 hari bulan 9 tahun 1964 jadi public holiday hari pelepasan awam. Artinya hari pengada rasmi gawai daya buat rekod 25 hari bulan 9 tahun 1964. Pemanah Perintah Negeri Sarawak membenar ke gawai daya untuk jadi penguntung besar berarti buat masyarakat kita daya. Jadi tanda bahasa ke pemadu besar keseluruhan kukuh tahan lekat jadi pengingat rasmi official recognition and very significant and very important historical landmark Perintah Negeri Sarawak ke diberi mengagai masyarakat bangsa Dayak. Masyarakat kita Dayak berengkah merami gawai kena 1 bulan 6 tahun 1965. Reti itu kita daya udah ngintu ngarami gawai 62 tahun. 62 kali udah ya ngintu gawai. Gawai daya bersumbok ngau Sarawak ke segulai sejalai maupun ke perintah dalam Malaysia. Tu mefsaka jeman ke mesti detan kita, mesti debasa, mesti darami kita. Kita berterima kasih bagi perintah ke berunding ke peminta pemenar awak ke masyarakat kita daya memuan mayu penyampau tubuh mayanya kita tulis ke pemenar dari perintah. Jadi gawai daya tu ukai keungkup iban aja tang buat kita berandau di tu kita nyangkung gak gawai daya tu de itu masyarakat kaum Bedayuh, masyarakat kaum Merang Hulu, kayaan kenyah ngau kebukai sama ngau bempu. Nyalai ya kesar itu aku menang cara ya bo kita iban nyalai disebut kita iban kini itu gawai ukai melakang ke bangsa bukai. Kita mesti ingat 60 tahun ke udah. Mayuh benar kita dayak lebih mayanya. Agi membuat penghidup berpanggai buat bumi, bumi padi. That is the only occupation by the Iban community. Bumi padi, ya kita menulu bumi bukit, mimit nar bisik tanah payok, nyak bumi payok. Nyak alai, 1 hari bulan 6, betul-betul ke mayuh. Kita sudah kemas ngetau lalu nyenia ke diri ke bumai baru nyok oleh gawai dayak tu disangkut ke ngau cara kita iban ngau cara penyiru udah kita bumai boleh padi gawai dayak tu deklai kita kena kita berterima kasih ngagai petara ke nyangkung ngasuh umai kita mujur ngasuh kita boleh padi lalu penghidup sepanjang tahun lantang nyok cara gawai dayak lebih tahun 1965 di Rami. Jadi dia tu 60 tahun dunia berubah. Pemansang di Sarawak tu laban hari iri yang tuai mayuh benar program berubah program pemansang. Jadi dia tu penatai jalai penghidup kita nadai agi balat berpanggai buat kita nanam padi bukit nanam padi payok, tamanya lagi jale bukai. Kita nanam sawit, kita nanam lada, kita nupi ikan, nupi jelu, lalu macam-macam sampai pun nupi engkelulut, nupi induk tai engkelulut, nupi singut, manyik, kenyuan. Lalu pihak mega hari perintah ke ngatur cara ngasuh rakyat mayu bertambah pandai, sudah kenyuan bertambah pandai, bersekolah boleh mandai nyalai. Bisi ngau rampit ke dulu subuh 60 tahun kuda jarang benar. Kau perintah tubuh mimet. Kau company tubuh mimet. Tegawak company minat berkuli aja laban nadai bisi penemu bersekolah. Kita nadai kelina lebih mayanya ke. Tak semenang ingat ke berapa bulan berapa ni maya nugal ni maya nuno nak nyaja nadai kelinda kita. Jadi sampai dia tu pemandai hanya uliah ngasuh bala rakyat kita uliah sama ngau bakal ngau bangsa bukai numbah ke bisnes gawak perintah gawak company ngajar sampai ngajar ba university bisi lalu mayo penglandia bukai dia tu ngau rampir belajar kutai kumai digital technologies ngau rampir merti ke artificial intelligence ngau ampit pasal ba semiconductors ngau kebukai ngau ampit nemu nerbai kebilun kebok ke dulu sebab ni nemu nak ya perahu kayu lah makanya bersuar kulu kili ke maka dulu this is what we call the evolution of the skill development over the years for more than half a century. Our Dayak community has participated in a program together with other races and according to they are assisted by good government program to improve the livelihood. Datuk mayuh benar perkara ke mana sangkut paut ngagawai. Ke terubah aku tu ngenang pasal penyarut bawa politik menyak. Tahun 1987 lebih banyaknya politik carut perintah ke dendang dah dipilih pilih rakyat udah pilih besar tak berpungkal mah balalanya kau merumpangnya kau muai perintah kau dah dipilih carut politik kita iban mayungau ke dia mayungah baik ke Kuala Lumpur kunci dalam mingkot kian main tubuh ke numan ke perintah ke naun dah dipilih layak politiknya susah benar aku irau benar hati nyalai lebih layak politik carut kenya lebih maya gawai kita ngenak bala kami sedak Datuk Amar Ringgi, Datuk Steven Wanulu, yang Datuk Ujang, Datuk Kanyan, ngau tuai kita iban, ngau nak kau dia. Ya ke, bawa dalam perintah tu kau dah tumbang ke Raban, kau dah mansang ke Kuala Lumpur, bawa mingkot, kena, kita ingin tu gawai. Ingin tu gawai gempung, ambil semua ke pegawai, lalu tumbuh ke jaku, anak belayak, segulai sejalai. Tu cara kita neduh ke layak politik. Rakyat politik tu nak tahu masuk kita lalu belayak lalu sampai kita belayak sampai datang jari buat pangan diri kena siapa kepedis kena nadai siapa untung nyala harinya aku berterima kasih hari kita mupuk neduh ke rakyat politik harinya perintah kau ditumbang kena agak tegap tak boleh tumbang harinya kita ngawal dah bakal sudah berserkan penemu. Kita nak lu ngadah ke penemu sedak jahe. Awam sedak tu. Rebandau ngu sedak tu. Aku sedak ngelala. Ni utai ke mana. Aw. Tia ku menang. Pasal jakut lu buah pilih. Ketawa kita. Aku berdiri di betuang. Saya tanda gagak pati dayak ke ngelaban kami. Tu punya jakut sedak. Tan bubur dan tamak ikan bantok. Ambil duit barisan. Undi parti Dayak kena ngalah ke parti perintah dari kami kita nak tak belayak ketuk tak kita madangkan rakyat parti Dayak menyok lepas kau mulih ke undi sampai ngajar kita Dayak mencal bolak nipu ni kena tan bubur dan tamak ikan bantok ambil duit barisan, udi pati daya. Kau kami malas. Tan bubur dan tamo ikan bantok. Kita mesti ngundi pati barisan. Kita anang belajar bulo, nitih kajar pati daya. Nyalai, mayu rakyat ni nganyo menang kami. Menang. Mupuak semupuak. Danya bak dalam dewan anang negeri jadi pemangkang pati daya ngasai diri nyo pedis. Nada tuli aku tai ngari ke rakyat kenya tuai baloi ban ke buat pati daya nyo nunduk nsuruk palo ngagai balo kami minta nak gi jadi pemangkang minta masuk sama ngau buat perintah kami nada nulak da terima ngau mana baik sawam sebilik nyale gawai daya ke ditumbuh ke tahun 1987 bisi narti kena ngawum layak politik apa kita tu kukuh pihak mega harinya kita boleh bergempung ngadu ke semua penghidup harinya kita ngadu ke dini oleh gawai kita beri pihak mai di tahun tu masyarakat daya jadi tuan rumah tahun dudi Bedayuh jadi tu rumah. Adanya orang ulu. Ngempuang semua bala dalam komuniti masyarakat Dayak. Mana mana tuju. Nyok ditumbuh ke kami-kami. Tahun 1992, Dayak Cultural Foundation. Tahun 1992, Dayak Cultural Foundation. Ngak jakuk segulai sejalai. Ngadu ke nyok, kita ngadu ke program, merit tuition, meri insentif ngagai bala anak ke mana rizal berpas lalu bisik nyodudi mulia ke duit oleh nganjung bala sekedak bala tuai-tuai ke bala hari masyarakat kita daya belajar ngagai menotasiak sampai ngagai Harvard University di Amerika sampai ngagai Oxford University di London di England Cambridge University ngau universiti kebuka-bukai dan juang belajar awak ke sama hampir boleh merti kota ketinggi lagi pemulai sedaknya boleh madah ngagai rakyat ke pintu nemu meri peluang sama bersawab mengajar this is how the good thing that we do become contagious sama bertolong nganatai ke berita ke mana harinya kita lalu cukup tegap. Kita cukup tegap boleh ngadu ke mayu benar cara kumbai networking. Cara networking kita ngigok jalai ngermai ke ni tai ke mana? Tai ke mana? Kerja kita ingat tiap tahun kita ngadu ke gawai ngambil tuan gubernur ngabang, beri premier ngabang. Tiap tahun kada tampung sampai ke sarito. Kita kalau nyintu gawai, menang ke gawai ngagai Kuala Lumpur. Mai Perdana Menteri, mai yang di-Pertuan Agong, Abang, awak kan lalu. Abang kita itu dalam semua Malaysia, lalu rakyat, masyarakat seluruh Sarawak tu anak Malaysia. Kalau kita ke mana, baik gawai. Kita nganjung, kena madah ke kita. Gagal kau berserakup, gagal kau menang ke main asal kita, adat kita, ngasih nganjung. Leban tak mayu haranmu, kita gaya kita hidup 20 tahun udahnya kita ngerami gawai di Mayondur kita ngambil orang dari Sabah datang kita mai sama-sama sudah mai gawai kamatan ke sudah gawai di Sabah awak ke sama ngintu gawai kalau kita kita lebih banyak gawai ngambil rakyat masyarakat dari jiran Indonesia, Brunei, Mato. Artinya gawai kita udah ngermai mai mayu lagi orang lalo pemanah runding ti kita gempung nak belayo. Hari gawai daya nya hari daya Culture Foundation anjung anak bersekolah meri insentif nya mana benar. Jadi tek ke gago hari berengkah hari recommendation utai ke dasuh gagak lebuah mayo kita beranau ke gawai ngagak dictionary Dayak Culture Foundation ngagak dictionary boleh ngatun juga foundation. Lupiak ngaga ensiklopedia awak ke jaku kita iban ke dah dek lalo ke dek pinta ke balok kami dek lalo diiktiraf jadi jaku rasmi boleh dajar buat sekolah. Sampai ke detu dajar buat UPSI bekerja ke IPG Institute Pendidikan Guru di Sarawak itu boleh mengajar mengagai TIKAS degree in Iban language. Itu pemanah pengermai hari atur kita bergempung gawai hari atur tuai-tuai bila kita sanggup ngeduh ke layak naik ngermai ke layak itu mana harinya kita ngadu ke bawah University Chair of Dayak Studies Chair of Dayak Studies lalu bila sedek kinduk pun bisik ke nangkir je kati cara ngatur pengaruh induk bisa ditumbuh ke balas sida kidu makanya meda hari Dayak Cultural Foundation mujur tergagak ke ha? Iban Women Charitable Trust ya ke ngempung ni kok cara jalai ngasuh induk kita Iban kelebagi belajar pengandiak jari bertenun macam-macam tenun nganyam tikai kalau sudah ke laki macam pengandiak jari kebukai ngai ke semua pengandiak kita itu pupus. Semua tu jalai ke mana? Tu pepanggai hari pengermai pemanah atur kita bergempung, boleh gempung laban lebih banyak gawai kita nak gempung ni kau jalai penghidup ke mana? Harinya banyak benar semua tak sebut aku tu kau jadi jalai contoh ya ajar aku ngagai bala rebak baru anak ngai belajar ke tersebut asal-usul kita tempuh. Kita dia di negeri, lepas nitih ke pengawak. Lepas maya lapang, lepas maya gawai, anang dah berunding mulai ke diri ke menua, ngabas rumah panjai ke penatai kita. Lepasnya hari tansang, hari sarang, nur kita hidup, nur kita belajar. Anang muai. Ada dasar anang muai, kita kebaru, tangkir. Jadi, jalai kelamaknya, disimpan kita anang anang munas ke laban kita dengan UNESCO tiap tahun UNESCO madah ke mayuh bangsa alam dunia tu many races many language have disappeared in this world because the people don't care to speak about it they don't respect it therefore come to extinction dalam kita daya jaku kita Iban deguno dajar bersekolah sampai ke universiti. Adat Teriban kukuh ke Dayak Culture Foundation. Tun juga foundation. Semuanya ke. Kena negap ke. Lalu anak tu dajar. Kena bersekolah. Nak jaku Iban. Lebih maya gawai. Perhati ke kati cara. Kita ingin tu gawai buat rumah panjai. Buat rumah panjai. Bisik mana? Lain memang di negeri. Aku kan usui. Laban. Harinya aku berpesan ngasuh balok ke udah diau netap di negeri anang dah pulai lebih banyak gawai awak ke sidak belajar ke pengawak ke mana buat rumah panjai penatai sidak awak ke sidak lenemu nampung semua adat semua ke cara ke mana buat rumah panjai tuai rumah sebulan dua bulan apin gawai belatur kati cara ngintu gawai berunding lepas dok semua ke bisik bawa bilik hanya ngigak rundiang balok ke buat rumah panjai tambah ngak balok tuai bilik ke gawak di negeri awak kebisik peluang ngak semua berandau kati cara kita ngintu gawai kati cara kita nyambut lebuh maya lemai 31 bulan 5 mantar ke gawai kena ngempuang mana pedak ku aturnya mana rumah panjai bawum tuai-tuai bilik bawum bersuju ke atur tidak dengan dia berkumpuru ke 31 bulan dia tidak ya dulu ngadu ke macam-macam nampak ingat ke orang ketua ke ngepun ke bilik ngepun ke penghidup berbiliknya ada rumah panjai bisik nurun mensiang pendam dulu baso ngagai orang tua ke udah ngadai ke ngepun ke bilik ke merik penglantang orang ke nampungnya orang ke hidup nampungnya mesti di bahasa orang ketua minta semangat sedak ke nolong anak ucuk sedak kagi hidup manah bahasa padanya ngaduk ke buat tiang pengingat. Tiang pengingatnya megai semekat baru rumah panjai, artinya adat tuai ajik lekat dia leban buat tiang pengingatnya tiap tahun nganyung ke piring kia ke leban rumah panjai pun hari semua adat ke asal kita daya nganyung piring dia awak ke pesaka tuai ketampung kita dia baso ngagai orang ketuai kita minta berkat kawai udahnya bawang berumah mpuru dia rami pengerami bisik atur berumah berdara miring berwai diri mpu udahnya mpuru makai lemai 31 hari bulan anggai tengah malam mpuru berwai tua rumah makanya ngirup air pengayu rumrik jaku ajar lebih pian ngirup air pengayu tapi nya meri insentif bala ke sekolah anak bersekolah diberi insentif nitih ke mana rizal sida sepertinya mayo benar pengawak yo lah du ke awak pengawak tu bepun ari gawai daya tak seluruh akan sebut aku tu tu cara yang kena buat menua betul buat nur bukai bisi beda mimiat tang tujuh ya sama mana nya alai ke baka de negeri itu mana benar atur bala menteri-menteri kita daya ngau YB-YB berunding meri awak sari ngeremi gawai buat hotel kebesai ngambil ngabang yang amat berhormat Datuk Tinggi Premier kita ngambil ngabang tuan yang terutama tuan negeri tuai magai negeri kita mana baso lalu pin ke pengawaknya nyadi kita kena asal rumah panjai datai batang tubuh ngagai astana cara kita ngambil ngabang tubuh mayuah anang semena Arab ke surat aja anang semena Arab ke utai ke tatuk-tatuk tu kena SMS sebagainya labannya nyawa cara dia tu kita mantai ke adat bahasa ke, betul-betul dia kena buat rumah panjai artinya kita nak nyawa adatnya nyawa mana daripada aku jadi kena bega buat kita pegawai kita muda bala Melayu ngabang kita bala Cina ngabang kita semua bangsa ngabang kita rebus sedak ya ngintu hari raya kita mesti malas budi ke mana ngabang lagi Melayu bama Cina tu baru ngabang ke Cina tu baru tu macara kita ngadu ke negap ke penyerakup hari kita berserakup banyak benar utai tahu jadi networking collaborating lalu ngau semua utai kau jadi tu meh depedak ku mana benar ngau jadi kita daya mayo benar penyiru apa penyiru leban bawa pengal sitik lagi ku kena aku ko ngau aku uliah ke dikingan aku bisik nyak gawai de kerja ku bisik nyak mayo benar hari pada kini bisik nyak mayo bertemu boleh hari maca surat nak maca rekod nyalai buat episod sitik lagi ke aku kau beranau ke ketik pasal gawai lalu aku kalau ke ngadu ke gawai kami sebilik lalu kau bercerita mimit aku kena madah ke tu gaya nampung penyiru orang ketua lalu penghidup kita iban buat rumah panjai buat pengai buat penyiru nyalai mayu benar gawai laban kita berbasal ke kita bumai nama nama petara ke alai kita minta boleh padi enyak ngagai sempulang gano au ti kita nan ke menu ari serang musuh nama nama petara ke alai kita ngadap minta pengering awak ke kita kering boleh ngelabah musuh bako sedadu kita minta ngagai semalam burung minta ari orang kemeri, kemeri yang sedok keliang, orang panggau, makanya ke merik pengeriang. Ke dah kena balas dadu, ngetan ke diri empu, ngetan ke menuang labang munsuh. Au. Lalu pihak mega pasal pengerai, sempanai, mayang macam petara. Tiap-tiap bangsa, kita yang macam, bawa menuang Egypt, berapa ratus petara ke dia sembah. Perang bangsa Egypt pun dulu. Bawa menuju Jepun. Berapa ratus bangsa petara. Dia itu sekian sembah. Nah bisik. Kita Iban bisik. Cina bisik. Melayu bisik. semua semua tu jalai laban penyeru kita, laban penghidup kita guna ke penyeru. Kena kita minta petara nyukung awak kita, kita mujur, kita mujur, kita lantang, kita lantang, kita boleh nolong orang. Lalu hari kita ingat ke semua asal pengawak kita awak semua kita identiti kita hanya tidak nyau mayu benar utai tu ke utai ke mana daripada aku bisa ke pawan gua gawai aman dia tu sehari dulu tanya dude tu nyawa jauhan mana nang ke bako kita begawai kita selalu sampai selamat ke kita gawai gawai selamat ngintu gawai minta gayu guru gerai nyamai lantang senang betuah berlimpah semuanya semua ngadap ngagi petara minta petara murid berkat murid semua penyamai penguntung ke penghidup menyana nyalai mana benar daripada aku ulah masyarakat kita agi megai adat rumah panjai megai cara ngintu gawai tu nah kena kita ngajar bila anak bila ucu awak ke sama lagi ingat kita ke mana tak pupus naik ke ti pupusnya tentu UNESCO madah ke lawan masyarakat tu tak lagi ingin tu jakuk sedak nyau tak kena sedak adat sedak nyau debai sedak empu kena yang ada lagi identiti buat dunia tu is that the extinction of languages, extinction of culture. The UNESCO is very particular about it because they want each single race to maintain their identity through keeping their language, to keeping their tradition and all the way of how they live.

0: aku berarti ke teks tersebut dan tadi yang berbahagia Datuk Petinggi ia ke cukup rindu di tinggal aku hanya gempung jakuk segulai sejalai bukai seminak dikena di menua kita di Sarawak dan dia tu nyau diangkat ke menteri besar kita yang berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi rambai jakuk menua Malaysia laban yang medak Sarawak tu gempung cukup kuat pengelantang Malaysia ke begulai di menua Sarawak tu pedak-pedak kita ngerembai ngau cukup mana berpun sangka aku hari gawai kita ke disebut nuan tadi yang berbahagia Datuk Tinggi yang kan nuan boleh berkongsi ke pengingat nuan yang berbahagia Datuk Tinggi berkeni leka jaku segulai sejalai tu dipun ke kita ditampung kita tau disebut aku dia tu jadi pesaka kita di menua kita di Sarawak ngau di Malaysia itu.
1: Jakut segulai sejalai itu besai nak kerumai. Besai benar ti. Ya abakku. Cara aku setengah-setengah ajar masyarakat dirimpu kadang-kadang ajar terus. Anang jatuh. Kadang-kadang orang lain ingat tu terlalu tajam ajar. Nak berpampul. Tengok nak sebut kita nak berpampul kena straight to the point, mai orang ini ngah, nyalah, mai ngah cara ngadu ke, bisa caranya sampai ku agak ke lagu dah, merancang apa ini nih ya, oh, sitik timang mansang, sitiknya wawasan berkikis bulu betis, dulu lebih ku mangai 50 tahun umur 50 tahun, aku kira ke, kati cara nambah. Aku ajar aku ke terus terang lagi rakyat. Kati cara ngau, cara lagu, lepas kerindu aku rakyat biak lagi. Tidak ke, nyanyi lagu, harap ke merti lekanya. Aku, tuk menyanyi lagu, timang pemansang, wawasan 2020. Bergempung kita, mansang serta, induk lelaki, mayuh babala. Rajin gawa, pandai sekolah, sama tolong memansang ke bangsa. Iring nemiak ransing merti belajar berbenar merti ke teknologi gagal boleh diploma tinggi degree. Untung bernasib rakyat Malaysia lentang senang udah merdeka. Berkat nasib Malaysia merdeka anak Sarawak lentang belama. Selalu berjaga semua kita hari penusah dadah tengasuh parai. Adat bahasa mesti dipegai anang membina ke orang tuai. Menuaf sisir berasai nyamai dah detuk datai jalai. Sapa rajin ekonomi ngeremai. Wawasan 2020 pedoman kita. Untung bernasib rakyat Malaysia lantang senang udah merdeka. Untung bernasib rakyat Malaysia anak Sarawak lantang belamanya Siti. Jadi Siti tu aku ningal lagu berkikis bulu betis mana hendar aku ngangau ke Anderson ngalai ya kempul lagunya aku madang dia

0: Boleh jayau pulai, bisa jayau. Bukannya tulis ke bini, sampai ke induk, bukannya ke au bugau-gau mau pintu, nurun tangga belakang, nak main gari, empat benar, bisa jayau. Nitih ke lelaki ke dah boleh jayaunya ke. Lalu jadi ke aku, sudah jadi untuk beranak. Ti carang anak. Ndak ada dia lagu aku ke ya, kena. Mana lagu? Boleh aku nampung, ti boleh. Mana tiun dengan wan. Lepas tu dah beranak ke ti carang anak. Boleh ke ya? Desain. Temu atuang jadi saksi. Masih pengulu hari Selangau jadi saksi. Aku minta pemendar. Boleh aku nampung anak tiunnya. Lekal lagu aku ngadu. Aku minta dengan lagu lah. Auk ke ya. Nyalir gagak aku tu punya. Anang ngira rugi. Itu wawasan berkikis bulu betis. Nampung berkikis bulu betis. Itu ke. Berarti cara ngintu anak. Udah seduai melaki bini. Jadi tentu beranak. Sebab. Lekal lagu. Yang kedulu. Nadai madah ke kati cara ngintu anak. Nyalai. Agak kulka lagu tu munyi anang nyira rugi beri tinggi prioriti berkikis bulu betis invest your money send your children to university sama-sama memansang ke bangsa ya baru kita puas hati anak pandai besar gaji boleh pengeraja boleh pengaya bergempung bertolong kita semua ngansa anak pandai sekolah boleh degree jadi profesor masyarakat maju Malaysia berjaya ya lebih gawai kita bersampi jaga kena besar gaji boleh high income economy boleh ke besar gaji au semua mah berjaya dalam kerjaya kena semuanya mah erti cakup perancang kena cukup lagu ya kepun ni Anderson ngalai tampung ke lagu ku cukup orang lelaki dia tulis kejaya oleh bini si anak tu cara itu anak mujur semuanya jadi sama sebagai orang polisi perintah dengan sa anak sebuah sekolah beri free university fees asuh mayu lagi sekolah degagak belajar ke mayu pemandai semuanya multidisiplin pelajar buat university buat colleges semuanya berguna mana ngalai ke gagal aku ni ngang leban aku medak sekumang aku jadi pro chancellor buat uni mas keterubah 2 tahun pin mayu buat scroll sedap ke 5 degree lebih banyak convocation apin mayu sano anak sano nama banyak berol tadi tu mayu pisir aje sano anak sano retinya mayu apa yang lain akhirnya rindu yang walau ke anak sampai ke mayu graduate pansuat di universiti mana retinya pisir reti mah reka lagu ku yang pisir dengar asai buat hati aku gagal ku cara nampuannya kita mayu tuai ya ke pembuan penemu tentu maya dia tu maya canggih lagi ke sedap masa ke penemu harap ke sedap nampungnya maka cara nangkirnya barang cara asal kita boleh merembai maya lagi pandai maya lagi bertolong kais minat bangsa kita semua bangsa bukannya jalan jakut sekolah sejalan itu mana nerti it is very contagious it has got noble intention it must be perpetuated so that it become the tagline for people to work together in collaboration, networking and to get synergy.
1: Cukup rindu dengan penerang-penerang berkawan dengan tuan-tuan tadi yang berharga Datuk Tinggi. Jina berarti ke gaya pemansang gawai kita, Datuk Tinggi. Bakal pemansang menua makin hari makin cak mana, makin hari makin mayuh pengerami diatur. Ngambil ke kita itu tadi Datuk Tinggi kelebih geraban biak kita dia tu tak terundak-undak nitih ke rindu berami aja. Jadi mana tuan nama lalau tu ke pengerami ke tahu diselit ke kita ngambil ke balan biak kita itu tadi ingat ke gawai itu okay, seminak pengerami tang siti eri cara kita ngetan ke pusaka kita engkau leh tuan mibar ke

0: Jakulah launuan.
1: Kurindu medok gaya seluruh Sarawak. Kemai ada pergawai yang benar program. Yang benar program, siti program ke mana hanya. Madu ke gawai besar. Pri gawai besar. Beka Ramadan besar. Semua tuju mana. Berarti meri peluang. Bala ke orang ke baru belajar berdagang. Bisik peluang. Aku boleh duit. Bisik kena nyentuh gawai. Kedok. Dia kelebih. Kena nyemulau ke anak. Lalu. Ya okey. Untung lagi berdagang. Tak jarak tahun dudi. Kau menemai ke dagang. Semuanya. Semua tu pengawak ke mana. Daripada aku. Lebih banyak pegawai. Mana benar atur. Bisik peluang. Bisik berami. Kau orang nyanyi. Bisik band. Bisik ke. Sama dia. Sama bisik ngawak ke. Tuai. Berjaku tuai ke pakai gawai berjaku lalu gesofona ke nyak ke dia ke dipinta bala menteri mari jaku ajar lalu hari nyak bisi program mari insentif bagi orang bala nembiak ke mana rizal bala ke bisi dah boleh pangkat lalu pengawak kita leban nyak bisi benar pemerindu main asal pekit ngajat bisi ke dia au pekit keliang kayaknya bisik dia nama pekit keliang untuk mantai kiajat semua kayaknya kan main asal pekit kumang kayaknya mana aku mendak buka di betul mana dah konten bala sira kiduk kai semena ngena ngepan ke mana jigo ngepan mana awak ke baje tanya dah cukup semuanya tidak ditanya lebih dia dan mau tanya tak cabut nama tak kira tanya dia lalu nguji pengelandia sida madah ke dia dah belajar bisi mandai buat sekolah mana lah sawut buat tanyanya artinya penemu yang rembai semua kau masuk pekit kuma kai semena nganyong pemaji aja kan bisi gaya te bukai pengelandia bisi pakaian lalu bisi nya penemu bawa unta sida penemu bersekolah semuanya overall jadi arinya kita meda bisik nar ngok sedek kinduknya tau dia pejalai ke dan tiap tahun selalu ya ndak putus-putus pikit kumang pikit keliang kena pakaian ketiga ya pakaian ngagak baju puak kumuk apa kena nyak tau jadi penatai jalai pemisik tau dijual dan dia tu homestay ada bisik buat rumah panjainya bisik menerima pelancong datai memilih ngara dia nintu gawai orang rumah panjai bisi peluang nyual semua pekit otai ke degagak dia pengandik jari mayu benar program gawai nyak ke daripada aku seluruh Sarawak pajak kenyak lalu sukuang kenyak tu mana benar daripada aku ke awak ke tidak kena miak nak bisi insentif sama bisik diberi peluang lebih mengintu gawai kais minat kurang ketua ajak tang menyotai tak merinduk kati lah
0: sekarang lagi aku mendak yang berbagai Datuk Tinggi lebih kita ingin tu gawai kita mendak garik kena kena bala kita ke datai jadi pengabang maya ke datai gawai yang tadi mayu mandang ke garik asal kita aku cukup nama tu rindu hati mendak baju ke kena tuan yang berbagai Datuk Tinggi cukup mana nama tu dipandang ke tuan kayak bala kita reti ya siti lagi pemansang ke besainya pengelandik jari kita iban tu tadi nyumajak di kerinduk kurang gawai tu jadi platform kita mandang ke ngepan pakaian kita ngagai dunia lebih lagi lebih kita ke dunia adalah daripada Arabah serata dunia lebih pengintu gawai jadi iban tuan kati tuan mendak pemansang hari pengelandik jari itu dipandang ke kita bab pengerami gawai itu berapa gaya itu juga
1: aku rindu ada program dini-dini yang lain banyak ada Nemiri, Bentulu, Kapit Sibu Seriaman, Kucing Betung semuanya bisi ngansak kebagi orang Hindu petenun magak puak kumbuk kain karap, kain kebat, kain kuas, nganyam tikai, semua macam. Tidak ke lelaki, bukit penglandik jari, agak duku, macam-macam, macam ilang, pedang, nyabur, langai tingang, jempul, semua macam duku. Semua tanya, nang asal depan kita iban. Ngalai, tini-tini alai, semua ke, nak ngetu, ngansak, semua tanya tu, dia pelajar ke, banyak kena diberi peraya selepas main berpikir, banyak kena kit ke besar lagi, nak nak pengawak mana. Cetik kita tu lepas aku advisor, the Iban Women Charitable Trust. Dia tu sudah ke sesi tahun 2025-2026. Kit perlengkapan dia jari, 9 kategori. Nanyam tiket beban, menon pok kumbu, agak kain kebat, kain karap, baju kuas, marik empang, duku, ilang, ilang, bangsa langit tingang, nyabur rindu, nyabur laki, 9. Ya. Lalu diberi prais. Lalu orang ke, ngau berpikirnya, sidak tu nganjung, tai ke de pekit tanya game pun sidak. Jadi hari di Iban Women Charitable Trust menang ngadu ke atur sidak pekit lalu meri prayes tanya de pulai ke ngagai semua sidak ke ngago tapi sidak kena bisati ke nyual barang siapa ke nyual barang siapa ke meli nya antara sidak nya ke artinya nyagu ke pengandik jari lalu meri peluang. Tidak tahu boleh belanja orangnya, tidak sedak ke kau nyual, tak cedek gagak sedaknya. Itu Siti, hari tak cedek pedak ke mana, dia gagak hari Iban Women Charitable Trust. Ramai orang kebukai, mesti orang ajar dia tu khusus, kata gaya buat homestay. Awak ke, mai lagi buat rumah panjai, boleh nerima, bala pelancong ke datang dari menua bukai, kau nemuai kita ke, ngasai diri ke, ngasai diri udah datai di Sarawak itu ngasai diri udah diau kayak bak menua Bidayu menua Orang Ulu menua Melayu menua Iban kena semuanya manah megang harinya laku macam makai laku macam makai ngalai lebih banyak aku medak lebih banyak besar gawai besar kais menak kita Iban dia. Iban Melayu Cina berjual lepas banyak Ramadan besar semua banyak bangsa berjual mana tu merik peluang perintah ngatur tu merik peluang nyagu ke pengandik lalu merik peluang sidak boleh penatai belanja harinya lalu awak ke bala nyembiak ke rebak baru tu kau berarti ke tu sidak bisa penemu nambah kenya tu main forum ke lai platform kena sedak ke mentai ke pengandik sedak peluang kena sedak boleh belanja mana pedak ku ke oleh pengok gawai mayu benar tangkir ya ke ngermai besai mana tuju tahu kelimpah hari ke pengai ke besai benar kena nuduh ke layo kena mai wala besar ku nyo besai benar tuju gawai nyalai kita bongin tu gawai mesti ngingat ke pemana tuju gawai.
0: Tu atau nyuratai ba randau tu penghujung randau tu atau yang berbagai datuk tinggi. Lagi mayu tai ke kada tanya aku kebenarnya tentang nyerombak pengerami gawai tahun 2026 ke kad itu kita dalam lagi. Nyangka nuan tahu beri pesan gawai gagai bala peninga kita yang kau mensia mayu ke bedak tua dia tu berbagai datuk tinggi.
1: Gawai tiap tahun berapa tahun ku dah Siti ngawak ke depedok ku besai nerti dan ngerid itu ejak gawai disebut niti daun. Niti daun luak niti daun kais minat masyarakat daya ambil bagian dia. Semua masyarakat bangsa bukai semua ngau. Nyerangkung balo turis, nyerangkung balo jiran datari Indonesia, Kalimantan, BC. Hari negeri bukai bisik. Tu mana? Tu kena kita international relation atau promotion for good international relation. Tama mega kita bernasib. Tama siku ritual kita iban bukai yang pun ketun juga foundation. Tu berengkah alai kita bergempuru apin niti daun gempuru pun ke pengawal niti daun tempuru buat tunjukah foundation kita nasib tidak ditutup tinggi linggi dan membuah ke tunjukah foundation hari nur sedar dia cukup besar oleh gempuru artinya kita bisa dan pun adan oleh kita berengkah walaupun adan ngagai ujung adan nur balap mesai premier datang ngambat dia lalu pihak mega berterima kasih kita besar-besar pada nak kalau nak ngau premier kita empu ngau berjalai ngelaban panas ngelaban peluh sama dia sama rami tu di mana semua bansau balap menteri sama ngau tu mana jadi daripada ku buat nur bukan adai minat kita di Sarawak tu yang lain bisik benar disebut specialty Sarawak attraction for Kuching the capital city of Sarawak jadi tarikan lubang maya rami lubang maya gawai lubang maya perayaan yang besar-besar lubang maya regata pun bisik international participation bisik mana pengawaknya
0: Okay, terima kasih Irwagian Datuk Tinggi ke Randau kudah dibaik kita bergulai ngenuan ngena pasal pengerami gawai kita di benua kita di Sarawak jadi kena ku ngujung ke Randau tua sekali lagi ngari ke pengarah pengurus pengelola ngau semua raban mesai ba RTM itu beri saya terima kasih ngenuan Irwagian Datuk Tinggi ya ke udah datai ngulu Randau kita ba program kita di YFM itu jadi balap ninga engkau bala kita mayuh kepada program kita itu nyadaka kita ke Berandau pasal pengurami kawai kita di benua kita di Sarawak gulai engkau yang berbahagia Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Afreja Abu Ananumpang ianya penyandi yang penemu pemansik sains Sarawak ke nang si ngemuan penemu ke dalam engkau penerbak ke besai dalam ngenang pengurami kawai kita engkau nyak kita bertemu baru buat program kebukaan.

0: Amanah ikhtiar diberi keutamaan, bantuan dipertingkat. Dasar Automotif ambil kira ekosistem sokongan lengkap EV. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Amanah Ikhtiar Malaysia AIM akan terus diberi keutamaan termasuk meningkatkan bantuan terhadap agensi itu menerusi belanjawan akan datang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah tersebut sebagai usaha membantu rakyat terutamanya golongan wanita bagi meningkatkan taraf ekonomi keluarga.
1: Cuba bayangkan, daripada 1997-96 saya bagi 200 juta 800 juta ringgit yang diberi kepada Amanah Ikhtiar sebab kesannya baik, hasilnya baik, pengurusannya baik. Jadi saya bila ditegur, saya tak ada masalah. Saya terangkan, tengok rekod prestasinya.
0: Tambahnya, bantuan itu akan dipertingkat selain meneruskan peruntukan khas yang diberikan sebelum ini. Dalam perkembangan lain berhubung dengan penemuan dan syor yang dikemukakan menerusi laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI, Perdana Menteri menegaskan siasatan berkaitan laporan tersebut perlu dijalankan secara telus tanpa melindungi mana-mana pihak. Jelas Datuk Seri Anwar, laporan itu adalah hasil siasatan RCI yang perlu dijadikan asas bagi menalpasti pihak yang bertanggungjawab. Sementara itu, sepasukan pegawai penyiasat SPRM telah memulakan siasatan di Lembaga Tabung Haji. Ketua Pesuruhjayanya, Datuk Seri Abdul Halim Aman memaklumkan, pasukan berkenaan ditugaskan untuk mendapatkan dokumen berkaitan bagi membantu siasatan terhadap perkara yang dibangkitkan dalam laporan berkenaan.
2: Untuk makluman semua, pihak kami telah bergerak masuk ke bangunan Tabung Haji pagi ini. Ya, tim penyiasatan telah bermula melakukan penyiasatan pada pagi ini seramai 8 orang. Bagi pihak kami mengenal pasti dokumentasi-dokumentasi berkaitan dengan perkara yang dinyatakan di dalam RCI tersebut dan perkara-perkara yang berhubung kait dengan apa nama penyiasatan kami. Dan juga di peringkat ini nanti pihak kami dan juga itu pihak penyiasatan akan identify ataupun cuba mengesan individu-individu yang bakal dipanggil. Kita akan saring, kita akan teliti senarai itu dan kita akan apa kata mungkin klasifikasikan dan kita akan ikut pada aturan start memanggil mereka lah untuk dirakamkan kenyataan mereka.
0: Jelas beliau lagi, siasatan tidak dihadkan kepada tempoh tertentu, sebaliknya tertumpu kepada penemuan serta cadangan yang dikemukakan dalam laporan RCI. Setiap dasar otomotif negara perlu mengambil kira keseluruhan ekosistem industri termasuk pembangunan infrastruktur. Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, kerajaan tidak mahu mendahului pasaran dengan hanya menggalakkan penggunaan kenderaan elektrik EV tanpa menjadikan ekosistem sokongan yang lengkap. Tambahnya, pembangunan industri EV perlu disokong dengan penyediaan infrastruktur pengecasan awam yang mencukupi bagi meningkatkan keyakinan pengguna kepada teknologi tersebut.
3: We have to start thinking macam mana kita nak collect duit-duit ni semua dan kita plow back untuk buat kita punya infrastructure of EV ni. I mean, kita nak kena ada public charger. Jadi public charger everywhere. You drive from Johor sampai ke Perlis, you know exactly where the public charger is. Kita tahu salah satu public charger tu bukan ada 2 kereta, mungkin ada 10 kereta, ada mungkin 8 kereta boleh charge. And nak charge pula bukan nak kena tunggu 8 jam, 6 jam. They can charge only 20 minit, 30 minit at your option.
0: Dalam hal lain, Datuk Seri Johari memaklumkan pelaburan asing yang dibawa masuk ke Malaysia perlu memberikan manfaat nyata kepada ekonomi negara. Saranan itu termasuk membantu memperkukuh lebihan dagangan negara. Katanya, semua sektor industri dipelawa untuk melabur di Malaysia selain perlu menyumbang kepada pembangunan ekonomi dan tidak hanya menjadikan Malaysia sebagai pasaran semata-mata. Sektor perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS negara terus mencatat pertumbuhan 5.7% tahun lalu meski berdepan ketidaktentuan ekonomi global serta gangguan rantaian bekalan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata pencapaian tersebut membanggakan apabila sektor berkenaan mencatat nilai tambah mencecah RM689.8 bilion meningkat kira-kira RM40 bilion berbanding tahun sebelumnya. Namun beliau berkata Malaysia sebagai ekonomi terbuka turut terkesan dengan perubahan landscape ekonomi dunia termasuk perang tarif.
4: Perang perdagangan yang berlanjutan, kemudian dia ada perang yang betul-betul, actual wars going on di Ukraine, Middle East, Gaza, escalating tension sebagainya. Dan sudah tentu ini bukan saja mengakibatkan, seperti orang kata, the choking of the supply chain, ya, permasalahan dan cabaran dalam rantaian bekalan sedunia. Kita juga nampak reallocation of capital because of all this uncertainty.
0: Steven Sim. Berita seterusnya. Beralih ke perkembangan pilihan raya PRN Negeri Sembilan, keputusan penuh dijangka diperoleh sebelum pukul 12.30 malam dengan keputusan awal dijangka diumumkan seawal 10 malam esok. Pengerusi Seranjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Seri Ramlan Harun berkata jangkaan itu berdasarkan persiapan akhir pihaknya di semua pusat penjumlahan rasmi undi.
5: Semua pusat-pusat mengundi telah pun bersedia untuk menerima pengundi pada hari esok yang akan bermula daripada pukul 8 pagi. Dan pada hari ini kami telah pun meninjau proses semakan peti-peti undi di Dewan Perdana Tampin ini. Dan berdasarkan pada tinjauan yang kami buat, semuanya telah berada dalam keadaan siap siaga dan insyaAllah proses ini akan dapat berjalan dengan lancar esok.
0: Esok sebanyak 401 pusat mengundi melibatkan 1,668 saluran akan dibuka. Dalam pada itu, Polis Negeri Sembilan berada pada tahap kesiapsiagaan penuh menjelang hari pengundian esok. Perkara itu disahkan Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Al-Zafni Ahmad. Katanya pegawai dan anggotanya bersiap sedia memastikan proses demokrasi berjalan lancar, selamat dan terkawal. Beliau turut menasihati semua yang terlibat, mematuhi undang-undang serta memberi kerjasama penuh bagi memastikan kelancaran sepanjang hari pengundian. Sementara itu, parti politik yang bertanding kini memasuki fasa pecutaan terakhir. Pengerusi Pakatan Harapan PH Negeri, Dato' Seri Aminuddin Harun mahu jentera parti terus aktif di lapangan terutama di kawasan yang dikenal pasti sebagai kritikal. Sementara itu, Pengerusi Barisan Nasional BN, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menggesa calon BN bertanding mengekalkan fokus dan tidak leka dalam usaha mempertahankan momentum sokongan pengundi. Dalam perkembangan berkaitan juga, Perdana Menteri yang juga pengerusi PH, Datuk Seri Anwar Ibrahim menyuruh pengundi di Negeri Sembilan keluar menunaikan tanggungjawab pada hari pengundian esok. Beliau turut menggesa pengundi menggunakan hak mengundi masing-masing demi memastikan kesinambungan pentadbiran yang mampu membawa kesejahteraan kepada rakyat. Bagi pengarah komunikasi PH, Datuk Seri Fahmi Fadil, pengundi perlu memilih pemimpin yang betul dan amanah bagi memastikan negeri itu terus ditadbir dengan baik. Manakala setiap undi yang diberikan akan menentukan hala tuju pentadbiran negeri selain memastikan wang rakyat diurus secara berhemah dan pembangunan dapat dilaksanakan demi kesejahteraan rakyat. Luar negara, Arab Saudi bersama 13 negara lain menubuhkan gabungan pertahanan maritim bagi melindungi Selat Bab al-Mandab, Laut Merah dan Teluk Aden. Menurut agensi berita Arab Saudi, langkah itu diambil bagi memperkukuh keselamatan laluan maritim, perdagangan antarabangsa dan laluan bekalan tenaga. Susulan peningkatan ancaman di Laut Merah. Pengumuman itu dibuat pada mesyuarat antarabangsa di Riyadh dengan Arab Saudi sebagai antara negara pengasas, peneraju dan ibu pejabat tetap gabungan itu. Di India, sekurang-kurangnya 9 orang maut manakala selepas sebuah bangunan kediaman 5 tingkat yang sedang menjalani kerja pembaikan runtuh di Bhiwandi, pinggir Mumbai. Pasukan penyelamat kini giat mencari 3 lagi mangsa yang dipercayai masih terperangkap di bawah runtuhan. Pihak berkuasa tempatan memaklumkan kira-kira 150 penduduk telah dipindahkan sebelum kejadian apabila retakan dikesan pada struktur bangunan berkenaan. Sukan F1 perlumbaan F1 Grand Prix Bahrain di litar antarabangsa Sepang SIC Oktober ini akan berlangsung pada sebelah petang, bukannya waktu malam. Demikian ditegaskan Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Shariman Hanif sekaligus menafikan spekulasi perlumbaan berkenaan akan menggunakan lampu limpa. GP Bahrain akan berlangsung dari 2 hingga 4 Oktober ini selepas Malaysia dipilih sebagai tuan rumah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Amanah ikhtiar diberi keutamaan, bantuan dipertingkat. Dasar otomotif diambil kira ekosistem sokongan lengkap EV. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bujang Berani 31 Julai Minting Tahun Nang dikena ngenang sidak tuda berani mayang muting geraji Tajam gerenyam nyemiluk tisi Ngetan kemenua Tu berengkah 31 hari bulan 7 Dalam tahun 1960 Kalai perintah udah netap ke Ali Bujang Berani itu Diletak udah bekau badu kacau penyelawai kuminis Kalai pengeram itu keterubah Diatur 4 hari bulan 8 Bah tahun 1968 Bepalan bak tugu negara Kuala Lumpur Bengkari sarinya Nintiang 31 hari bulan 7 Malaysia dekat memesai ke balas dadu Tau ke polis Dia udah lesi bebadi Berambun kenyawa ngetan ke menua Ngatur hari ke dikumbai hari pahlawan Sari Tomeh ngerami dekat diintu bisi ngatur berbaris istiadat mau kimpin tabung pelawan. Sampai mau berkat nyempulan kitab Bujang Berani, nyai mutin keraji, tajam nyemil tisi, mang arit payang rendam sepagi.
1: 24 itin lagi, dekat bepekit Pak Renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
3: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengka. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang Leka Ampan Lebat Tiwen Jimmy Pelikat
2: Diana Shini lagu Singkang Leka Aldrich Kamijan Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich Veronica Natasha lagu Simpa Endak Bertambuang Leka Ngau Tiwen Frankie Man Ramles Walter lagu Di Rantai Pengingat Manis Leka Ngau Tiun Ramles Walter
3: Fazil Lagu Lelengau Leka Ngau Tiun Felicia Nicole Fredericks Ika Lagu Nadai Agi Pengrindu Leka Ngau Tiun Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia Lagu Nuan Penerang Dalam Petang Leka Ngau Tiun Dixon Boss
2: Nicholas Frederick lagu Biar Meh Aku Pergi Leka Lih Acuap Tiun Den Aladin Masterpiece lagu Menyadi Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece Rudy Peter lagu Bungai Atiku Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman
3: Richard Lee lagu Lelak Leka Konselor Sangin, Tiun, Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun, PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Bernyang Ben, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang, Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Parung Pemenci, Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita, Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai, Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba Mawat Lagu Dayang Bintang Leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran
1: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 Kena 1 hari bulan 8 2026 Hari 6 Berengkah hari pukul 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SSJ ke-9 Ronggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato Senoda Lawan, Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Harap sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri. Music Iba.

Tanah Berenyang Bengal, lagu sidanya Arisa. Okey, semifinalis kita untuk pihak pengawal ketika diatur oleh Dewan Serba Guna Selangau kena ke 1.8. Ui, lemai pagilah ne. 24 lagu ketika berpekit kalai malah pagilah kita kena mu 12 lagu ke mujur dekat dipilih ngagai pentas final ACSJ ke 9. Okey, lagu keterubah yang ungkap ya pemberinang malam kita malam tu kena ke 31.7. Anda berasa hari ke penuh dia bulan 7 pagilah udah 1 hari bulan 8. Okey, 3 jam di konti pemberinang malam ngau DJ MA tau ke tiu ungkap ya malam tu ya ngaruh ke program kita terang di dinga di selampur menua kita itu ya di Bandar Kuching. Kira ke malam tu tadi hagi mana hari kita ngaruh ke nyangkung semua pengawak ke di kerja kita ungkap ya sehari itu ya jam keterubah ya pukul 9.30 lagi kita mending ke program Rundown Ruai, program tanduk kita sudah mending ke berita malam pukul 10 malam. Mari lagu Arisa, nginjau lagu di sada Alexander Peter, ngau lagu ya Anang Mangah.

Ya, bila kita ke Baru Muka Radio dengan kami malam tu, terima kasih ya. Okey, sebelum mending ke tanda program kita Ronda Rewind. Berarti ke dulu gaya hari kita untuk malam tu engkau tumu pagi lagi ya. Okey, malam tu engkau tumu pagi lagi bisi hujan bak sekedar dur. Dibagi benua Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Seri Kai, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri, engkau Limbang. Nadai hujan di muka ya. Gaya tasik di benua kita bergelombang. Kusung puan 5 nyentuk ke 1 meter peninggi angin berpuput dari timur. Engkau pengelaju ya 10 nyentuk ke 20 kilometer jam ke suah pengangat. Engkau penyelap di menua kita antara 24 nyentuk ke 34 degree Celsius ya. Gari kita ungkap pihak hari itu 31 hari bulan 7 dikeluar ke kaban kita ke gawat berupis meteorologi Malaysia. Tambah di pada kita bak portal rasmi lawak ngagai met.gov.my. Kita nginjau Stella Philip engkau lagu ya Anang Nin yang aku danya kita mending ke Ronda Rewind. Okey, tanduk program pukul 10 mending ke berita malam hari kami di YFM.

kita akan cari tahu ucau pusaka mati kita. Kanu si lemai kemari utai kenyatai ucau. Ya mbak, kami selumai. Ini lemai kemari, ini mana yang kita kemaru. Kami luak ke diri ucau. Baru ke lelap sudah matai ini mana yang kita tunjau ninga nyawa senerap ngatau jamuan apa. Namanya Kilai lama jambut kejuri aku ya. Nah nama kini rahsia kali itu si jambutnya kini engkau alam kita sama ingat kelana wajah sekali tau.

Oi, nenê, que nem que nem tudo, mestinha, e a gai rumo a urança, samil, mas chora tingap, e nem tu. Pak bawang. Oi, a senram, que nem que se doai, menciado, e que eu tô de anto. Siko na dai peda, siko dai peda. Kati kaku tu kamlis kelemba. Ayah suku marahnya kaya tu. Bada por na dai. Ini nak kengawa lapan sikiu tu masyarakat tingkat berjegau ngupak bawang. Ngadu cerita. Nak patut ayah seneramnya nyawanya di ini sanggau berampit penyakit ngupak bawang. Nama tu laptop ayah seneram tu agi ke bisi berdapur agi hidup laptop tu agi uang tu ayi nak pat nak tutup ayah seneram laptop tu kini apo bajiak maino ngau ayah seneram ke berandau pak pebok tu nih kadan pangan ayah seneram tu nyak nama nyak meses itu tu lalu petau ayah seneram jangka aku orang putih tu apo nama tu can I meet you namarti ken I met you to ni ngkai no to agi met kini nama ko ino to met to ni kumai yang met ayat senderam aku to baru agi met nanti ngagiga pangan met bapangan langgo aku Jackson jabut lagi asai, lagi aku nyawat ya. Baru ya nemu diri. Atau ya sawat aku. Tuk. My sun fruit meat. Betul tuh. My fruit. My sun fruit. Meat. Lagi meat. Betul teko aku tuh ini. Anak buah artinya anak to san buah to fruit san fruit nya nanti anak petunggal san cousin ka nama to kok iya nyawatnya we can throw

0: Beneran tuh kumain tuh nyebelan tuh media kayaknya kangen orang bentong pepangan kini kayak bakaku tuh sa bakaka aku tuh selalu ngau sebaik enggak ngau buat kemuntian puh nama aku udah beri lumut telepon sudah itu kini Pamaya si ngerantau. Tidak lama selepas kejadian itu.
1: Oke, berat amat. Ligit tau. Jabuat. Tolong main dulu ligit tau.
0: Hari ini di tadi ini. Tadi ingat di kibat kanan. Kulu kilik kebaru kata ngikat dia. Lalu nantai.
1: Hei, ngambil buah lada main wang mancau. Sekedar jembi bak kebun dia tadi. Naklah baik pulai. Nanti ujung minggu baru boleh main. Nyak pulai, main sedua di senaran mengangkut lada. Nyak abis mati. Sekedar lada nak diintau. Sayau, ku mendaknya tadi. Akai. Nyak. Buah rampuk ngau buah Brunei bisa membuah buah buat kebun kita lain ha, bisa ke kelawak kita tiga lemai itu lagi
0: yes sepama mana belau ke keladi lemai itu patuh aku enggak seduai ya senyeram nadai ke rumah hari itu
1: nih kini ke senyeram. Mana senaram aku ke kebun tadi? Mama ya, lalu mana kerja? Kini perjalanan yang jabuat.
0: Nih lah aku nemu. Oke aku tu jaga ya, patut ya jaga aku. Laban aku tu lagi very small lagi meter aku tu. Kadang nyawa perjalanan yang kayu kini ya.
1: Ya, Ame, baik kir dikit tu. Jabuat, yang pergi.
0: Apa berat main gak ligit itu ini di ketuanya nyoga gyo main ligitnya aku kebiak tau raya kage jangka kunya tersungkur aku telagi
1: ente meriasnya irit ente banget berat ya buat
0: mesti lo pas ringit aku tau ngirit tau lagi kena kumulis kelim.
1: Ngai gila gudri aku terjabut. Minta mak ayak dari senaram duit kena beli sekalian.
0: 10 menit selepas itu. Ayak senaram. Apo baru petak dek ni. Hari pagi tadi aku keringat dek. Halo adai si tetetetemu adai petan bagi gak hari pagi sampai ke lemai baru dia tau temu
2: nai lapa di giga aku dah jabut tika minta ajar ngakak kejar rumah pihak
0: nanti kejar rumahnya nadai aku minta tolong deh oleh sawat kau megang setakat gako orang putih sedekat ngagak sam tambahnya kau ayah batau temu aku magang pasal sekolah kelimpa hari tancur sekolah utai kenatai aku yang nyak duit aku tu hari pagi tadi nyak awas mai aku tu kamakai sekelim mari aku duit sering getek. Ayah senaram.
2: Nadai duit juga aku dijabut. Nyama kita kerja untuk dekat duit. Kereta aku nyam basuk lain.
0: Ketegal ke minta duit. Lalu dah suat di nuci kereta. Lukai. Ayah senaram tu. Bedau kalah aku. Haru aku lawat masih entai itu. Bapakai ni sanggau. Nyak bakas sanggau di. Nyo terampil ama. Ini sanggau di.
1: Nama utai kebangat di kuih kuah keseluruhan di Senaram Jabuan.
0: Dia nemu kain naiknya. Ayah

0: ណាប់ជាបងាញ់អ៊ីនទូទីលៀនអារីសង្ខ្លាណមតែ
1: អពូយ៉ាបួតគូរិតអាម៉ៃទីតូណែទូមស្ទីឌីស៊ីមូកាលេតបអកូទូណែ
0: ញ៉ាសាប៉ាងាសូទីណែមរេកទូយ៉ាញ៉ាំម៉ៃអាសាទេពចាស់រសៀអាទេលបកូ
2: ហេមបងាងងអ៊ីនទូទីលៀនភៀកម៉ាញ៉ាញ៉ាមកកណារៃមកលេញាតូកាបិគីកាគីតាអ៊ីនុគញញាវ៉ាញាកងបផានានអ
3: ីណាមអត់តែកដេរណៅគីតាទីកាមូចោគីតាទីកាម៉ាយ៉ាទសាងៅយោដេលីងារីរវ៉ៃគូញៀនញាវ៉ាគីតាតាណោស្នរាមណាមតាដេបារូដេនីងាស់ដូវ៉ៃលីជីឡាប់បប្លាកែប៊ីលីអឌីប្រាណៅគីណោតារេដេតូញូដេរតាទីតូកដេឡាយូណាដេឡាវ៉ាស់ដូវ៉ៃលីជីឡាប់ណេAku hingga mimit randaus duai de tadi.
0: Ya bola ku aku tadi ini bepangan ngoi di tilen ya senramnya. Ya ya ngaga ya gilap. Laban aya gilap bepangan ngoi no bet tenang. Ya ya yakin laban duai ini ka bebincang ka bawom. Ka ngame no luar negara.
3: Oh nama induk nya kaban ngau pangan induk Vietnam jilap ya senram. Eh ana lama kami tu ka jo bayangan saya ke kaki lama amat dah nak berami.
1: Eh utai ke baru bekelala dau bepangan.
2: Maka kena jerak nak jerak adik senram. Belalau ke cerita aku kena tipu. Ya lagi ingat dek aku kena tipu. Kena mai induk nya induk tilian senram.
1: Amai ya ibu, udah video call kami dua tadi. Nya amit temu aku amai mensia, ukai belum bula.
0: Kadang nak umai orang AI tokat tipe tokat pencar tiruan tu. Nya atrap putih mada artificial intelligence. Nya ulia mah video belum bulaGagak orang ayah seneram nya nanti bakal ini ayah gilap nih baru tinggi aman laban kalah pulai ngau yang kita ini Vietnam apa amai bajak ya betulnya ini bakal upak pisang nya apa bajak panah yuk kenyian tu aku tu ngai bebesai
3: ya aku namatnya bisa betul ga utai kodek yang cabut uji kita mada teknologi pemansang dia tu mayu utai ke degaga orang kena AI baka video mayau nanti dia mada menyumai nemu masuk pinggai ni serah nyawa pun udah ditunda orang mengena AI nya nah kumain dia canggih ya kemayari tu gambar, video, oh semuanya boleh dia gagak bulat-bulat macam. Ia kegemuk bolehnya dikurus. Ia kekurus boleh dia beri gemuk. Ia kena bajik boleh dia gagak bajik. Eh boleh gagak macamnya. Kalau nama penamanya utai ke dikumbai orang AI.
2: Nanti induk Vietnamnya kaya raja bisa duit. Narai penaku tu mantek. Nya kemana? Digigak kemenan tahu. Tanya kutai ukai. Anang kangangan nampir. Bila aku tahu. Ngari kemenan tu aku. Senelam. Kalau boleh gelak kelian gawai ya. Ya agak gawak perintah. Ya. Dini. Nul mantah tak berkenyak. Ngai aku sesengapak menan tahu.
3: Eh. Sangau. Ana bangga milih na dek. Iga gede na jerak kelinis. Nuai seneram keliak. Kalau sarek tegal dek, na ingat deka. Udah nyak seneram bebini baru, lalu ngai agak dia ngode di tau. Nah, kita itu nyuda tuais tuai tu sangau. Mesti kan nunduk kebala nak, nunduk kebala uco. Bisa ke ngau kita beribuat, bisa ke ngau kita beridup. Ngibun kita nyu tuai begitu. Nemu deh sangau?
0: Aku tu 100% nyukung penemu dek ibu banua. Ini nyak nemu. Nemu jeraknya nemu di ila ayah seneram babini ninggal kedai baru di nemu ngau aku sekali keket kali merisa tinggal. Udah jin nyamai aku bisa makai nyamai. Nadai lagi aku makai lawak keladi daun kerutak. Kada sumai ke janai. Nyo kebukun sih nge janai. Sadin penadai mah. Sadin lagi sadin lupa. Nyo makai sadin kari manuak. Sadin injin. Nya. Iya ke sadin maliannya. Sadin gulung kasam Cina.
1: Nanti ngeka induk bebelah tambawai kanyo tu. Kada orang kak kaku tu agi ibu. Nyau dua kali aku tu bebini. Nyamai aku ngeka induk jauh kena mu cerita aku tu kalah bebini dua kali.
3: Ane aja induk ke ngau de berkelalanya bula. Laban ku bisik ga maca ke sebut rekes lob skema tau kebepangan ngena media ramanya. Tiba tahun pun tahun 2026 tu aja udah ngerikut ke pengerugi 6.6 juta ringgit ngau 251 itik kes nak pemayuhan deh. Hanya rekod bang Malaysia dari bulan 1 nyentuk ngagai bulan 3 tahun 2026 tu. Nah, bedau amanya kebukaiannya empat rekod kurang anakaknya aja. Nah.
2: Eh, namanya nipu duit bakal greenang ke kalak ngau. Aku berkelala bak Facebook subaknya banuan.
3: Kekak bukannya biasa ngau tang tok dulu baik sudah berpangan dulu nemu dek udah orangnya berpangan ngau sida ari Facebook ari TikTok nyu berambi sate sidanya tadi sanggup beberi ke duit sanggup ngadu ke semua utai melaban ke sayau ke pangan diri pihak ga jadi pangan sidanya tadi bisa madah ke dirimpu bisa penusah berguna ke duit namanya tadi tolong sida ya nyak cara kena sida nipu de sangau. Udah duit sedaknya de transfer sedak atau ke BIN sedak ngake pangan ke sedak ke bawah Facebooknya. Lalu lenyau mau pangan sedaknya nale temu lagi. Nya baru sedak yang nemu dirimpu kena tipu.
1: Tan bisi aku maca nyemak dekat nemu orang yang nipu atau kena. Boleh ambil kita gambar pangan kita yang tadi bawah media ramanya. Lalu persa bawah media ramah buka dengan cara kata kurang membanyak. Reverse image search. Nyemak ke gambar laki atau ke induk yang pansut ba mayu gambar Facebook atau ke TikTok atau ke IG ngau mayu macam nama amenya artinya urangnya tadi nipu
0: mama udah di persadi tadi gambar induk pilihan ya sendram udah dekiak di pengamanya
1: udah magang tadi udah amat Siti aja ke kawan gau gambar induk ke ngena namanya tadi udah persa ke magang.
3: Video call udah gak dek tadi ko dek dek seneram amai gambar induknya. Rasa kena gambar ngecik ikon media sosial bukai nadai gana induknya aja. Engkau amai mensia nyata menyakini ini seneram baik kita. Rasa nemuai dengan kita mawai kanyuak kita. Pedak dek ngejilap. Mak pangannya ngambil ke amai kita nemu sedaknya. Nak nipu dek tak mensia nyengda.
0: Dek ya kita atau mak kaban seneram. Ya seneram. Masuk maik ke pajak, maik ke menua tiga ikut.
1: Nai, kenapa adik dua ikut induk yang cabut? Amu amai ditau ni?
0: Dek anak, dek ingat dek anak lupa dek. Ayah sendiri. Ayah terumahnya udah lamanya. Jadi bujang tahin. Okay, bujang skin hin. Tau ke bujang rikun. Kasih kaya ngaika lalu tegeran lama ya udah balu sangkuang me kaya siko sino ketudah ya. Nah sino ketudah ya kami tunggul tamama
3: apa-apa mana sama dia jabut nemu nyangkuang ayak dia tua rumah amai tau baik kita punya seneram ngambil ke kita itu nemu ya ukai skema dah. Tang, ingat ialah nyemak ia ngau kita ia minta kirim ke duit kena beli tiket biluan kena ngagak pasport anda percaya ke dai anda nak jerak ke kes ibu dia sangau soba
0: ya aku setuju cantik dai minta duit ya laki padahal kena ibu dia tahu malai laki nupik ucau suntuk belanja laki yang merik duit nemu dai.
3: Eh, nyo tunseng ke ngedeknya sangau nyo seneram ke skim orang. Akai sangau tau.

Wow. Ya, bisa suruh baruin uranti lian sudah senramnya, ucau. Ukai skamer menyakini. Nah, ini kita nak menemu. Dinya ke me cerita landar wai. Tuk berlama, ucau. Jimat kita ngau skamer. Dan anak gak kita. Jadi skamer, ucau, naik ke kesal lagi. Jadi orang kas. Mulut kediri nyari sangau mensi manggai. Ya buat ngau ke rumah petiang merini liben banuan melaki badi lalu senram rajes buking. Nyari program lana ruai tau dikeluar kemunikami bi anak kesau jauh.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akar khas Sarawak. Sarawak, tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Jom kita di pukul 10 malam. Selamat malam, dengar kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching. Kenakan malam hari 5, hari itu 31, hari bulan 7 tahun 2026. Program Ziarah Mahabah jadi pelasar berguna dengan mengedegap ke budaya ngerapat komuniti lalu harinya oleh ngetan ke pengelantang tinya di Pugu, Pemansang, Sarawak. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah konsep menemui Ngau Mahabah mereti ke sebakar ngerapat serta ngulai komuniti berpelasar ke pengerinduk berbasa ke pangan diri Ngau semangat begulai. Nilai itu mesti terus disernih bak manyuh pupu rabah bangsa Ngau Batang Jalai Pengarap di Sarawak. Dikenal tentu ke pemain engkau penyeraku ke diasai ke diatu Meruan. Sarawak Megat terima aku, Lebuh Rabang Delegation dari Gerempung Kristian Malaysia CFM. Tiba-tiba munggu ia berdua lama tu tadi, mantai ke pengagati sidak ngagai pengelantang antara komuniti negeri itu. Ia mansit ke jakutu bak pengerami ngelancar ke program Ziarah Mahabah Komiti Islam Sarawak Ungkup Zon Tengah. Tidak terbak dataran Pehin Setia Raja di muka. Bapak Kamat Sebakar dia Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg mantai ke pengandalian ngambil ke konsep wakaf oleh dikerambai ke ukai seminat mengukur perkara rota tengkira ngau aset ajak tang nyerangkum pengawak berkunci ke penemu. Kuih nerang, wakaf berpelasar ke penemu boleh jadi kerban ti berguna amat dikena ngangkat ke tikas pelajar ngenegap ke komuniti serta nerenak ke modal mensia ti kompetitif. Berkunci ke penemu ngau niat dekat ngemansang ke mensia manyuh nyadi ke sebengkah pengawak pengasih jariah diulih ngenatai ke penguntung ti Meruan ngagai rebak dudiari. Konsep wakaf berpelasar ke penemu mesti ditegap ke nengah pengurusan tinitiah ke prinsip syariah nentu ke pengawak berjalan kia berurun serta meri empas ti lebih luas. Berindiarinya yang ngarap ke institusi Islam gerempung korporat ngau mesti manyuh dekat bergempung ngerembai ke pengawak wakaf berpelasar ke penemu lalu harinya ngada ke mesti manyuh ti berpenemu serta landik ti ulih meri bantu ngagai pemansang negeri ngau menua. Pengawak berjalan ke projek Transit Aliran Autonomi ART renggat ke terubah di Semarahan dikarap oleh dikelengkas ke. Kaban Parlimen Kota Semarahan Datuk Rubiah Wang Madah Perkara tu berguna amat kelebih lagi dikena mutar ke isu pengelikun jalan alun tidak tapi peranak di kandang menuanya. Ia madah menyinyak ngagai RTM berindik hari pengerami nyuak ke kerban ungkep program ngangkat ke penatai pemisi PPP hari baru skim pemansang pengelantang rakyat SPKR di Kota Semarahan sari itu tadi. Kuia Premier Sarawak di pelabak dekat nemuai ngabas ngagai palan projek ART kena hari minggu tu ngambil ke ulih ni jauh ke dirimpu pengerembai pejalai projeknya. Tiap genturung pediau ngau rumah panjai basi tak dun berkenu berguna ke pangkalan data ruang bilik ti sistematik berpelasar ke digital. Sapi Menteri Pemansang Orang Induk ngau Anembiamit Dato' Hajah Rosi Yunus madah data bakal lumur rumah penyampau orang kenguan ngelumur kontak untuk tiap ruang bilik berguna amat dalam mantuk perintah ngelala komposisi population sesebengkah kandang menua. Data ti komprehensif serta betul ngemuntang ke pengat merambu peringkat guna mensia manyuh baka taska tadika sekulang kepalan nyaga orang tuai berpelasar ke utai ti amat diguna peranak menua. Ia maksud ke jakunya berperami nyuak ke cek belanja untuk projek miat menua pesisir MRP di Sibuti. Sepenyampau 114 gerempung baksita dun berkenu nerima agih belanja MRP sepenyampau RM637,000. Ganyang jong ke berita malam kita ungkep ya malam tu 31/7/2026. Berita malam ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi dari bilik berita RTM Kuching, Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati.

0: Are Bujang Berani 31 Julai nintin tahun nang dikena nang sidak tuda berani mayang muteng geraji tajam gerenyam nyemiluk tisi mentan kemenua tu berengkah 31 hari bulan 7 dalam tahun 1960 kalai perintah udah netap ke Are Bujang Berani itu diletak udah bekau badu kacau penyelawai komunis kalai pengeram itu keterubah diatur 4 hari bulan 8 bah tahun 1968 bepalan bak tubuh negara Kuala Lumpur. Bengkar sarinya nintian 31 hari bulan 7 Malaysia dekat memesai ke balas dadu tau ke polis dia udah lesi bebadi berambun kenyawa ngetan ke menua ngatur Are kedekumai Are Palawan. Sari tumeh ngerami dekat lintu bisi ngatur berbaris istiadat ngokimpin temu Palawan. Sampai mau berkat nyempulan kita Bujang Berani, nyai mutin geraji, tajam nyemil tisi, mang arik payang, rendam sepagi. Selamat Hari Pahlawan.
1: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri, ngau genturong pendiau. Jalai pulai, ngalai diri sebiliak, tidik sayau.
2: Tanggamu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalan pansur ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan buat piten tu? Jampat lagi.
2: Ingat, piten ukai yutan.
4: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan buat jalan besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalan perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngeruga nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemadu berguna.
4: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
5: Nak lama lagi, dekat ditemu kita, ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai Final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
4: Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang datai megah yang berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, ngau merana ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif ngau Seni Pemerinang Sarawak.
5: Program Tumega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
4: Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, lelati ke industri, music Iban.

Veronica Natasha, engkau lagu yang simpan anda bertampung. Tamga di bedah kita pergi live di pentas semifinal Anugerah Carta Sapa juara kita ya. Sudah meningkat tanduk program, kini kita sari tu engkau Sharon Ludan. Kita itu lagu di Sada Mawat, Dayang Bintang.

Limpah hari radio, kita muka udah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Ya, pendengar, bertemu baru kita buat program kini. Kita Saritok buat episod ke-30. Jadi, Saritok pendengar, aku mai kita rawun ngagai Gunung Murut. Gunung Murut ianya titik gunung bak negeri Sarawak kengembuan peninggi 2,438 meter peninggi ya. Iaitu tadi gunung batu pasir di pemaduk tinggi di Sarawak. Urang keterubah mujur nikik ya, ianya sikuk pakar zoologi etnografer ianya Eric Moger dalam tahun 1922. Sepengudah berapa kali nguji seberau tu uliah J.C. Moulton ianya sikuk Kurakator Museum Sarawak. Eric alit ati medak pemayuh bangsa utai tumbuh bak kandang durnya serta yang rikut mayuh utai tumbuh ngau bungai lalu nerang kenya baka paradise. Pansiat tu meri analisis ti silik bekawul ngau Gunung Murut. Gunung ti pemaduk tinggi di Sarawak ti bepalan bagi menua limbang. Ya mungkur latar belakang am gunungnya utai ti narit ati ianya maya ti pemaduk mana endur nemuai serta palan ti narit ati temuai. Gunung Murut tu peningah ianya gunung batu pasir ke pemaduk tinggi di menua Sarawak ke bepalan dalam kandang Taman Negara Pulong Tau di Tanah Tinggi Kelabit endurnya ke Jawa ngasuh hanya dipalan ke Mayu Pemar serta kurang dilawak nanti dibanding ngau Gunung Bukai bak menua Kitai. Tajap ya penyelai ya ekologi ngau reti rohani ya ngagai komuniti Kristus tempat udah ngengkah ke Gunung Murut tu dalam kelas Kediri Empu nyadi kepalan ekodagang temuai ngau orang kedatai nemuai kia. Ari suku geografi, gunung tu berpalan semak ngau garis antara negeri Sarawak, Sabah ngau Kalimantan Indonesia. Ya sebagai ari pegunungan Kelabit, ya megak ngembuan berapa itik bangsa kampung bak dia. Penatai bangsa kampung tu nunjuk ke biodiversity tik kaya nitiah ke peninggi ti berbeda bak gunungnya. Lalu peningah, gunung tu megak ngembuan reti rohani ke dalam ngagai komuniti Kristian setempat bak berkelalan nintiang tahun kelebih lagi bak tengah bulan tujuh. Beribu ikut orang Kristian nikik gunungnya lalu nguluk pengerami pengarap sampai ngau bersembiang. Lalu gunung tu bisik sekedar penyelai tinjelai dari Gunung Bukai di Malaysia, biodiversity endemic. Gunung Murut jadi palan sekedar bangsa utai tumbuh ngau jelu endemic. Reti ya, sidaknya semina ulia ditemu bak kandang endur tu. Contoh ke pemaduk tu bilang, ianya utai ke tumbuh bakal periuk kerak, pihak megak kata bangsa Ansonia Vidua. Gunung tu gembuan rampak menua tik berbeda hari Gunung Granite kebukai. Urang suah nikik kia muji gaya batu kenyelai serta ngayan ke pemanah rampak menua bak dia. Pengawak nikik ngagai gunung tu dianggap pedis. Ya nyengkawun berjalan dengan jalai tanah merah tik licin, jalai tik lucak serta nikik bukit. Lebuh ke nikik gunungnya, dia kita mendak rampak menua kampung tik bedau dirusak serta utai mayu utai tumbuh tik nyelai bak kandang endurnya. Lalu nikik ngagai tucung Gunung Murut selalu ya berguna ke awak 3-4 hari 3 malam. Berjalai berengkah hari bakelalan ngagai lepo bunga udahnya ngagai kem gereja seberau nikik ke penudi ngagai tucungnya. Jalai tu berguna kesidak kelandik serta permit hari Raban ke berkuasa. Bak orang Kristian kelebih lagi hari bakelalan ngau kandang nur ke ngelingik. Gunung Murut nyadi palan dilawak ke cukup berguna. Lalu pengawak ke diatur nintiang tahun. Ianya ke dikumbai Prayer Mountain Event.
di kem gereja nariat beribu ikut temuai hari menua tu ngau menua luar. Nyalai kampung ngelingip gunung untuk megak peningannya di paradise tau ke syurga. Nagi balas tidak kerindu kerampak menua. Penatai mayu macam bangsa utai tumbuh. Orkid kampung ngau jelu kampung kenadai kalak ditemu bat ndur bukai. Ngasuh kandang ndur tuk manah ndur mansik ngau ngambil gambar rampak menua. Lalu kita ngenang bakelalan peninga. Tiknya di palan ndur nikik gunung murut. Kampung tuk megak merik penelebak budaya tik kaya. Bala temuai oleh diau badia belajar pasal cara penghidup menuanya. Serta ngasai kemaya macam produk bertanam bak menuanya. Maya tik pemadu ngkeman ndur nemuai ngagai gunung murut. Ianya maya musim kemarau. Ianya hari bulan 3 nyentuk ngagai bulan 10. Laban dalam timpuh tu gaya hari keterang agi. Ngasuh pejalai kiak likun serta nyamai agi. Jalai tanah mirah nuju bakelalan kurang lucak. Lalu berjalai kaki megak kurang ngasai ke licau ya. Bak lansak bukai peningah musim penghujan tau ke monsun hari bulan 11 nyentuk ke bulan 2 patut diseliah ke. Hujan banget tau ngasuh gaya jalai alun nak mana. Ujung ke jalai alun ke bakelalan mar dilawak kelimpah harinya. Jalai-jalai kaki tau balat licin serta tau maik penusah serta nambah ke risiko berbadi. Lalu ke penudi peningah gunung murut ukes minatnya di gunung ke pemaduk tinggi di Sarawak yang megaknya di kandang endur kekaya ngau pesaka ekologi ngembuan biodiversity kenyelai rampak menua batu pasir kengalit kati serta budaya ngagai komuniti setempat jadi kepalan tu cukup nyelai. Tajak pan berguna ke perambu tik siliak serta nyedia kediri ngau tegap tang penelebak nikik gunung murutnya utai tik patut dikingat yang nyadi palan kengkeman ungkup sidak kengigak pumar dekat ngasai ke pemana rampak menua serta belum mati ke budaya ke unik bak kandang menuanya. Okey peningah nyata di bekawul ngau gunung murut ianya gunung tik pemaduk tinggi di Sarawak ke pepalan bak bagi menua limbang. Kita udah datai bak penghujung program. Minggu baru kita bertemu baru bak awak ke sepakar. Ngonya aku Cheryl Ludan pengelola program kini kita sehari tu. Madah kediri mumpuk dulu ko. Bye-bye.

0: Rindang Malam
1: Malam Malam
2: YFM
3: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Kebelon sampai aku main jam kita pukul 10.42 minit malam ya. Di benua Australia, nyak ya, sikut laki di town serta di dawa berkawal engkau penyalah itu lain gak kerja itu neh. Nanam pun ganja bak rumahnya ya boleh aku kita di Sydney. Nitya ke penerari agensi berita Xinhua mada ke polis di New South Wales, Australia. Asyik jalan ke operasi merasa rumah itu bak Bass Hill urung ya 20 km penyawah. Tunggak ke barat daya Puak Mengguri Sydney pagi kemari lebih merasa rumah iaitu tidak ia tertemu ke 415 nyak ia pun ganja akan ditanam ya ngena sistem hidroponik ya. Kalau semua pun ganjanya tadi dipelabak ke berungkus urung ia 843,500 US dollar. Kalau ia lelaki itu ke berumur 41 tahun sudah ditan serta dekat dipecara ke Ketegal penyalah nanam pun ganja engkau kuantiti kecukupannya dipelabak ke ungkup pengawal komersial. Nyata kenyadi di Australia. Udah tu lagi aku nyapa bila kita

Semifinal Anugerah Carta Safa Juara Kenaka Pagi Labat Dewan Serbaguna Selangau tahu gak di pedak kita secara live pagi laya di FB kami. Agar kena dai penanggul, kita akan boleh datang ke gai Selangau sama nyukung ya program ke diatur. Kita ke dia bapak lilias Selangau, datai sampal sama-sama ngemata ke. Okey, raban penyanyi kita 24 lagu ke berpekit pagi laya 12 dekat diambil nyingkang ngagai renggat final. Okey, nyapa dulu peningkat kita abah fanpage kami YFM Station pemerintah kita Alex Delta Bina Watabarau di Batu 6 Jalan Penrisan MA minta lagu sandai udah kalah sangkai berarti kena berindang kabar-kabar kesuah engkau berpesan ngelamak tu.

Okay, kedua Agnes Indai Robin MA. Dimiri mana malam tu yang minta lagu Anderson Ngalai Berai Nganti kena merindang di Red Boom kau semua peninggal kita ke malam tu. Berjimat pulai lagi ke kia. Terima kasih Stephanie Sanguang meninggal program kita steady lagu Stella Philip tadi MA ke kia. Lagu bak jam ke terubah tadi ne. Terima kasih lagi dengar program kita Richard Una Bega di Jalan Simpang Semunjan minta lagu Badu Kiru Hari Heli akan merindang dirimbu kabar-kabar FB kau semua peninggal kita ke malam tu. Ngarok ke teperindang magang Rini Rim guys mending ke program kita Lengu Nai Nai nak ya mending ke kita secara online. Terima kasih habis tinggi remutai dari Semenanjung Malaysia ne udah mujur di anjung tuai rumah ngadan gau Madam Doris tadi ne nyai ya nyai ngan nama mati kita Mami Abang selamat bertugas MA di konti benar dengan Wan. Terima kasih Mary Nanta Megang minta lagu Igu Anthony udah berlagu tadi kena berindang semua peninggal kita kepada tinduk meh malam tu agar ke semuanya terperindang magang Jeremy K Megang. Okay, di Miri benar dengan Wan mana hari minta lagu Winnie Albert bisi ganti Wan kena berindang semua bala kita ke benung belelak malam tu ia kepada tinduk. Terima kasih Catherine Robin bisi nyapa buri nyalu megak engkau bro di muyang nyak ia benar dengan Wan malam tu MA. Okay, lagi aku nyapa baru bala kita Wan kita terus berperindang dua tiga lagu sudah kita nyingkang ngagai jam ketiga irama etnik pupu bangsa lagu di sana pau Paulus Maurice dan lagu Ya Umbas kedua lagi lagu di sana Jenia Janet Batu Api.

0: setiap malam hari 5 pukul 11 malam.
1: Orang ke ngelingik kita mayuh mere influence ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngaku. Aku. Nyari tok kelebih lagi ngau sapa tua bekaban tok ke bekali yang. Nanti kaban tok ke kali yang tua tok tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal de pastor. Jadi nanti kali yang tok ke kaban tua tok tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangaya. Hanya kebuah kita ditangkan megak ditulis berjakut dalam tu ada pasal anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panjua.
2: Betul.
1: Ya, so nanti bakat tu bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasal
2: aman aku nyau nyemeta aku bawa utai tapi satu ni ya kaban tinggalingi kita cukup berguna laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nampak ngagak penghidup kita.
1: Ya.
2: Entik kaban nuannya mana? Mana mabuah ya? Tangti kaban nuannya jai runi yang jai perangai, jai ulah, jai jakut. Jai mabuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisi kesaksian di tu. Bisi bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyen. Lalu siwam mutai nyen belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyen. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Ko ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri ebakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik menyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So nama tik kedajal aku ditu pilih bakiah tik betul. Serta manah bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti di padah madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ianya manyi. Tanama tika nutu sampah, ianya langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit merosak ke penghidup. Reti jaku aku dituk, bakiah kita, tik ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
3: Sajurai 6:35. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara penyadi. Tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 minit lemai.
5: Are bujang berani 31 Julai nintang tahun nang dikena ngenang sidak tu dah berani mayang mutin geraji tajam gernyam nyemiluk tisi ngetan kemenua tu berengkah 31 hari bulan 7 dalam tahun 1960 kala perintah udah netap ke Are bujang berani tu diletak udah bekau baduk kacau penyelawai komunis kala pengerami tu keterubah diatur 4 hari bulan 8 bah tahun 1968 bepalan bak tubuh negara Kuala Lumpur. Bengkari sarinya nintiang 31 hari bulan 7 Malaysia datang memesai ke balas dadu tau ke polis tiudah lesi bebadi berambun kenyawa ngetan ke menua ngatur ari ke dikumai ari palawan. Sari tomeh ngerami dekat diintu bisi ngatur berbaris istiadat mokimpin tabung palawan. Sampai mau berkat nyimpulan kitab bujang berani nyai mutin kerajaan haji tajam nyembil tisi mang arik payang rendang sepagi. Selamat Hari Pahlawan.
6: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
7: Ya, kita segulai sejalai kau kami bajam ketiga irama etnik berbangsa kita. Okey, kau lagu keterubah ya, Hari Akik Manang, joget orami kami.

Bila kita ke baru muka radio dalam peringkat pengangkut benar terima kini wai. Okey, biar jimat bahan jala alun. Berkongsi ke berita di bau si lelaki di tan. Pemsai dari pasukan gerakan AMPGA Brigad Sarawak yang rampas membaca insap ngau aik bisa di pelabak ngelawang ke cukai. Berungkut seorang RM92,000 bak off taring Alpa 1-2 bak sebuah premis di jalan Temenggung Salau di bau sari tu tadi ni tiah ke penerang. Dari Kepala Polis Pelilih Menua Bau Seberitan dan Muhammad Haidi Hussein yang ada operasinya di Pejalan pada pukul 10.15 minit pagi sudah bekal pengawal nyidik ke di Pejalan ke Bala Pemesai Sidaknya ngujung ke siku lelaki hari menua tu berumur 18 tahun ke megat siku pengerja pengawal berpremisnya di tan laban kena mujur ngayan ke dokumen sah nduria ke nyimpan produk insap ngau air. Bisanya kalau kes tu dipansi kena section 135 berkat 1 berkat di Akta Custom 1967 pansi siliak benung di Pejalai. Okey, agen terus ke program kita Irama Etnik Pupu Bangsa. Nyingkang agen lagu lama rock kita lagu Bidayuh disada Ali Mempira dan lagu yang aku masih sayang. Kedua lagi, terbaik Ngagai Sabah menyingkan lagu Sumandak Borneo, lagu disada S. Welly. Terus kami, pemindah malam kita. Malam tu ya, segulai sejalan.

Sebeli penyanyi hari menua Sabah ada di Indah lagu ya Sumanda Borneo. Boleh bakal kau kesedaya. Tembuk terong kita di lawas silang Jalai Baru Tanah. Lantang kita berjalai hari Sabah ke Sarawak. Kira kena ibu mansa Brunei lagi meh. Bala kita ni nemu. Angkanya kebisan ngorak sepi anjin. Nyamai nemu ilat ni. Nanti terowong kita nyak tembuk gagak ya. Nyapa dulu dengan kita Ellie Spencer. Okay, Ros Liao selamat bertugas. Semana hari di Bayan Tasik malam tu MA minta lagu Eddie Utai Orang. Kena merindang semua peninga kita. Okay, KTJ habis ini akan nyapa ke malam tu minta lagu Gwen Sanggup Aku. Kena merindang khabar-khabar dia. Christina Casey, Stella Nyambang, Peter Tingkau Kujam, Catherine Nyamau, engkau semua bala kebukai meh. Pesan dia rindu-rindu selalu. Royla Suzy MA sama tugas rindu-rindu kucah-kucah di Semarahan Desa Ilmu tu Kukia. Minta sebarang lagu kena ia merindang bala ya di Seburan Din ngagai Freddy G ngara kesini ngameh malam tu. Terima kasih. Guan Empoy Mega nyaya selamat malam DJ MA muajai matinggai. Oh ya, ingat ke tagline nya ber radio Sri sebab ne. Terima kasih kaban minta lagu kena berindang semua peringat kita ke malam tu. Ngarap ke tepe rindang Jonathan Rayam ke sinyapa dengan Nuan malam tu MA di Pakan minta lagu Lama Hari Niang Michael Jemat Anang Nyeliang-nyeliang. Okey, henti bisik aku nambah lagunya lagi. Henti nadai ganti tinggal lagu bukai tau ke utang neh. Okey, terima kasih. Kita akan gini dengan kami di Selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang ungkup ia malam tu engkanya benung belelak benung berandau puang gau bala kaban ungkup ia malam tu neh. Okey, bala kita ke Diau Dampi menua Selangau pagila anan ingat sama ngemata ke pentas semifinal Anugerah Carta Sapa Juara ke 9 pagila ia pukul 5 lemai ngemata ke 24 bengkah lagu ke dipekit ke pagila 24 lagunya semina 12 lagu kedekat dipilih ngagai rengkat final. Kira kemeri all the best ngagai pemekit kita ini. Mendekat lagu hari Romless Walter sekumpulkan semi-finalist kita ungkap ia pagilah duiti lagu kedekat dibayar tang malam tu merindah kita ngasih lagu haria lagu Air Mata Bercerita. Kedua lagi kita ingin jauh lagu hari Amir Masdi Terbang ke Borneo.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arun Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawung utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

0: Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu dirik kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anang nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat mari penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Kucing 0.3 FM.

0: 101.2.
1: Ya, okay, sejalan. Segulai sejalan kau kami. Okay. Nyaya, okay. Double Aaron, pemain badminton lah kita. Bak pekit badminton terbuka Taiwan. Enya Aaron Chia, ngau Aaron Tai. Mujur nyingkang main semifinal megaya terbuka Taiwan. Udah sedua yang mujur ngalah ke pemain Arimnoa Taiwan empu. Enya Li Hi Hui, ngau Yang Po Shuan. Sehari itu tadi, sedua yang menang dalam main, tempoh main 44 minit tu. Ngau Mataya atau ke puan 15-21 alah bat set keterubah yang tang menang bat set kedua engkau ketiga 21-7 21-18 tu kedua kali sedewaya sama bermain bat main keterubah yang sedewaya ianya bat terbuka Cina minggu yang kemarin tang alah bat main pusin keterubah yang kalai sedewaya pagila dekat bertemu engkau pemain tuan rumah pun mega ari Taiwan ianya Chen Cheng Kwan engkau Liu Kuang Heng berebut ke slot final agar ke mujur nyingkang ngagai pentas final terbuka Taiwan eh okey nyingkang ngagai lagu ke benung dikerinduk bala manyuh lagu bedayu okey lagu Tony Peace Band ngau lagu ya napeh napeh ah nyaya.

0: Samantha, Binali Hari, Kadalamay, and Marilang Malay.
1: Segulai Sejalan.
2: Ya pukul 12 lagi meningkat timang kerbak tawas kita ya nyentuh ngagai pukul 6 pagi-pagi lah kita nyau datang balik pengujung program Irama Etnik Pupu Bangsa kita 15 minit lagi nah ok balik kita ke gawak malam tewai gawak-gawak hati lantang ya ke benar-benar lah barumah hagi duga-duga ninga kami manyuh tadi di perundian kan eh nama pengawak pagi lah kita ikat di obat kota Semarahan pagila lusa atau ngadang-ngadang lah kita hanya tetapi engkau peringkat penganggut kebedadat pagila ya laban kebisi pengurami jom heboh di kota Semarahan ok lepas kita ikut baik peringkat penganggutnya berjimat-jimat kita ikut derba kita ngengkah ke kereta parking keretanya anak ngempang pejalai kereta rabukai ok malam tu abadala ngawati kecukupan lantang tino jenak boleh mimpi ke mana ya ok dua lagu diberintai ke ungkep ya irama etnik pupu bangsa malam tu Jenarino Joraki kenangan kita dengan kami kedua lagi lagu kepenudi Winnie Albert pagila di Dewan Serbaguna Selangau dia akan main lagu Aku Ukai Luluang tang malam tu ia mengundang kita engkau lagu Bisik Gantinuan ke dibinta peningan kita di Facebook tadi nah terima kasih semua. Pagilah kita baru carta kenyalang pagilah tengah hari bakal selamat pesan DJ MA jangan lupa untuk bahagia.

0: Pemerintah Malam.
1: Malam.
0: YFM.
2: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
3: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
2: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
3: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

0: Segulai Sejalai.
1: Kucing 101.3 FM. Segulai Sejalai YFM.

0: Nak memahami dekat di temu kita ni bagi 12 edit lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 edit lagu, semina 12 edit lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

0: 4 lemari. YFM, sekolah sejalai 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah.
1: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
1: Mari orang nanya, bekerja macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.
5: Muji ke derempu jatuh.

0: Justin.
1: Kelia sebab dia semina dua tali nang sigi kena entertainment tu.
0: Hello Nancy.
2: Hello. Majet tu kena.
0: Okay.
2: Tak ke bajet lah. Tang mana dia sedak ke.
0: Hashtag Numpia Aktif.
3: But why FM?

24 jam WiFi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFi segulai sejalai.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarik pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pembasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Telingaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Lebih kita itu ke siku-siku orangnya tadi ringat deh pastor. Suah tuan inga orang nyebut utai munyi tu deh. Cinta sebut nuan dalam-dalam.
2: Betul.
1: Udahnya kesuah ke belubah-lubah. Engau tu pengeringatnya tadi oleh kurangnya munyi jakuk ke selalu didinga kita nya pastor eh.
2: Betul betul.
1: Ya tang te ba aja kita. Nama kini prinsip-prinsip ke ulih dikena kita nagang tau ke mutal ke asai ati ti kelalu ringat tu.
2: Au. Sekedak prinsip tu ulih dikena kita lebuah maya ringat ianya nomor satu kita ngagan nuo ti sunyi. Berarti nya anak ngasuh utai ti ngelinginya mengka ngembar rundiang kita tadi. Ngagai nuwal ti sunyi. Nama pengawak kita dia dah. Ba pengawak ti sunyi dia nuan meluah ke perasaan nuan dah. Ka enuan nyerawah. Ka enuan nyaba. Ka nuan mukut dini yang. Ya, nuan meluah ke nama utai ke di dalam hati nuan dia. Tangan nangga mukut dini yang terus pecahnya. Okay, okay ajal aku. Ya, okay. Ya aku tu ianya meluah keperasaan kita. Nama ge udah nuan reda dah. Belajar belagu nyembah Tuhan. Pedih selama mai kerte ringat kak belagu na ya. Amat nak na ya. Tang belajar belagu nyembah Tuhan. Nama kebuah ku ngajal kita itu misalnya dah. Laban lebuah mai kita nyembah Tuhan ngau lagu kita nya. Hadirat Tuhan datang ngai kita. Lebuah hadirat Tuhan bisik dia. Roh Allah Taala, roh pemayaknya bisik datang ngaji penghidup kita. Roh pengelikuannya, pengelantangnya. Bak Mazmur 44 madah ngaji kita. Kita tahu ringan. Tang anang berdosa leka jakut dia madah. Tang beranau ngau ati kita empu bak peninduak kita. Lalu anang ngkertiak. Peninduak erti jakutnya bak notis sunyi. Beranau ngau kita empu. Erti jakut randaunya kita jakut orang menganalisa. Utai itu dah nyadinya. Kita dekat nemu nama kebuah utainya nyadi. Lalu anang kertiak nama kebuah anang kertiak. Jakuk Tuhan madah kuminyau jakuk orang putih dulu au. Be still and know that I am God. Nyak jakuk Tuhan madah. Erti jakuknya awak ke kita likun. Nak ngertiak lalu kelalam Tuhannya Tuhan. Nama erti jakuknya. Erti nyak kita ngasuh ya. Bertakta bak penghidup kita. Berkuasa bak penghidup kita lalu ngasuh ya bejakuk ngau penghidup kita labanti kita ninga ke suara pengeringat ya tadi kita nadai meri awak ngai nadai meri peluang ngau ruang ngasuh Allah Taala ti ngenatai ke pemanah pemayak pengelikuan yang ngagai kita nyo turuna runa nitiah ke empat jelka jakuk orang ti ngenatai ke pengerusaknya tadi na ya sebab so, bab kelusi 3:13 nyebut sabal ngau pangan diri lalu ampun pangan diri nanti kita bisa ndak nyamai hati ngau pangan diri baka Tuhan ke udah ngampun kita bakanya megak kita ngampun pangan diri
0: Sajurai 6:35 Belasar ndur bejurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: YFM

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: TC.
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: dengar Keraja Joget.
1: Segulai, sejalai,
0: YFM.

program Rundown Minggu tu. Mengetahui ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ketika rundown. Nambahkan stesen Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbang, Ninja Ngari 6, Jam Keterubah, Nelang, Tengah Hari.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Enti nitih ke pansi ti di pejalai ke ngayan ke urang Indo pukul rata ulih bejako kira 20,000 leka jako dalam sari. Lalu orang lelaki bejako kira 7,000 leka jako sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejako. Nak ngetu-ngetu bejako. Laban bejako tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
2: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di puan pini 3 kali lipat Indo mayuh bejako ari lelaki.
1: Ya.
2: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejako. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sida kindo tu. Yang ke amat siti ari mesej sida tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini. Laban sida dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sida ya ni ya. Yeah. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam hati dia.
1: Ya.
2: Aku teka bakal buah ke peram tu ante ya. Nyudah peram-peram kita. Nyuman sawe ya bakal buah pelam. Bakal buah kini. Kini tu buah-buah kebukai.
1: Nyo pansut ya udah.
2: Disimpan kita dalam hati dia. Awas. Aku nama utai ti bakal tau. Kita nak tau nak berhati-hati. Sama ada utainya positif ke atau negatif.
1: Ya.
2: Aku. Nyangka kita bertelai dalam hati. Kati salah nanti kita uduh berjaku pun bini. Nak salah hau. Nak salah nanti kita udu berjaku. Tak utai ke ngasuh salah ianya lebuh nuan kelalu kak berjaku. Kadang-kadang kita nak berasai tersebut ke jaku jahit di ngasuh hati orang nak nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke berjaku tu tadi hau. Tak ke berandau dengan orang kini. Jaga-jaga meh mulut kita. Jaga-jaga meh dileh kita. Ana yang tak teracat bakas senapang misin gang bunyi korang. Ini nak ada postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagi kita kindo. Selalu nyadi bak kita kindo tu tak neracat neracat kutai. Tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu. Tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah. Oh. Selalu nyaku, selalu nyak ninga, cie kerja ke orang yang mayari tu. Oh.
1: Teracat ne pasti.
2: Tang kita kindo tu selalu berjaku tak kutap kutap. Oh. Bak jam 3 mega bisa nyebut. Bakanya mega dilah. Tajak pen ia mit. Ting ia balat temegah. Padak kita kampung ti besai. Ia ulih diselup. Ngena api ti mit. Lalu angus. Dilahnya api. Dunia ti jahit dalam tubuh kita. Ti ngamah ke kita. Nyelup semua penghidup kita ngena api. Lalu dilahnya empu diselup api neraka. Tang nadai orang ulih. Berjinak ke dilah. Dilahnya utai ti jahit. Ti nak nemu jenuh. Ti penuh laban racun ti bisa.
3: Plasar Jurai 635. Plasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

statistik mandang ke penusah babadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyadi arulah diterima tina nitih ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari YFM.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa? Duit nadai duit kan? Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya? Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Bully. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal kacau. Report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal terkerjaan wan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Simpan mengau badas, gelemak basi nuan, are kemertas. Kaban si disadangon mentas, kadang nyak me kemuan asi kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalu nyadi ketapas. Mimit yang ada ngira, tawul seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badas. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancin meh dagu, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memaya bergulai ngorang. Laban lentik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Kayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri nyadi tapak.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masak belakang ku lalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang petuai yang udah putus balak lagi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya. Bak YFM.

0: Aram ngerangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ni, bisi siko nembia bengal agu nak uleh berjaku tang ya uleh belagore.
0: Ninting hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningal dini no ya belalai. Dini belalai dalam tajuk cawar kena kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2 pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung nak duko. Okey ada pantap tu peningal ada tempiak nak duko.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, ba YFM.

0: Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio, mayu acara kenatnuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayu agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.
1: Jadi hatuk megak pastor deh baka ke ditemu kita itu deh bak palan no kita gawak tu tadi orang ke begulai ngotua gawak tu tadi dia mayu pupu raban bangsa ngotua begulai de pastor ukai sikok tu aja
2: betul
1: kelimba harinya ngemuan mayu megak jalai pengarap serta ngemuan ulah ke macam-macam ko kita jadi abak perkara ke baka tu tentu mayu cabaran ko kita ti dekat di asai ketua lubuh tua tu tadi ke nyadi saksi deh. Nyadi bak gaya utai ke nyadi ke bakat tu bak penemu nuan bakat ni tua oleh nyadi saksi deh pastor.
2: Oh, mana mat laba utai tu nyadi di tempuh kita tiap hari ni ya.
1: Ya.
2: Yeah. Nah, amat kita bergulai ngau orang mayu. Kita bergulai ngau orang banyak menyukur orang dini-dini indol kita bekerja mm. Nah, ya. Mayu hagi orang, mayu hagi megak perangai. Mayu hagi megak ulah tidak sama ya nitiah ke baik penumbuh diri empu ba ruang bilik lalu ba na mau terkarap ke kita tang ba maya nyak mah nyak nyadi ke ruang ngau peluang kita nunjuk ke nilai tau ke siapa kita itu di dalam Tuhan Jesus begulai ngau orang anang kita mudah diubah orang tang nuan nyadi ke pengubah bak nualnya. Ya, anang sekali megak teruna-runa nitiah ke perangai ulah sidak ya, cara sidak ya berjaku, cara sidak ya bekerja. Nah, inah cara sidak ya kagik berjaku ke orang bukain ya. So, anang kita nitiah ke sidak ya. Nama kebuah, kebuah aku kak nal, aku namanya nando atau kenyebut leka jaku Tuhan, bak Bob Daniel 11:32. Jaku Tuhan dia mada. Kita itik ngelala Tuhan deka ngerja pengawak ti nyelai agi ari orang tibak dunia tu. Ya. Nama kebuah nyelai agi laban kita itik ngelala Tuhan, kita bisi nilai Tuhan bakal ke jaku tanya bak keterubah tadi ianya. Ianya kita nemu Tuhan secara pribadi. So nama tu kepada ke kita ari asil penemu kita. Kita itik ngelala sapa Tuhan, ya tik benal bak penghidup kita lalu kita madah ke utai ti benal ngaji orang utai ti aman.
3: Lasa jurai 6:35. Lasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berpasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5:25 minit lemai.
5: Radio YFM. The 101.3
6: YFM. Dengar ke YFM. Segulai sejalan.

0: PY ke pagi tu. Nama perkara tinggal so kita hendak sabar Nurun bersekolah baru.
1: The first thing yang memang kak bertemu dengan bala kabar bercerita kak ya, bakal zaman kita subak dah bisa je cerita bertibi nya kak dikunci ke bala kabar bukannya ya bertemu pangan
0: yang sebulan lebih
1: nada sebulan lebih nu lengau ya kak sama kita subak nada telefon
0: non kena tangkap cikgu nama penyalah
2: nak
0: nak kena tangkap merti non tadi dan buat panjang macam-macam style
1: buat panjang nanti masalah sikit tiket belah matang ya agak zaman subak kak nunda buat Riana sepiak panjang sepiak pandak ya anak ya kalau lumayan style
0: tangkap cikgu
3: kan subak zaman ku subak ya nak tak mengenak ribbon warna merah kan
1: ya mesti
3: celur ngau putih aja
1: kami biru
3: jadi merah sikit dah ambil cikgu
4: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Ungkua anak juga.
1: Kelambu anak gadung.
2: Jauh yang anak juga.
3: Jambi anak pasang.
4: Ungan anak ujum.
5: Untang anak tenggan.
6: Letan anak kusir.
7: Kumpang anak tinggi.
8: Nyantau anak juna.
9: Ugap anak utut.
10: Nyaru anak talah.
11: Jangga anak ingkoi.
12: Bulan anak kasau.
13: Empati anak dugu.
14: Entap anak tulu.
15: Manit anak celih.
16: Rejap anak bagi.
17: Mat anak akit.
18: Boda scout utut anak tanggang.
19: Dampi anak brian.
20: Endrian anak tadang.
21: Lala kita sapa sinato.
22: Sidato 21 iku ari Iban Rege Ngau Sarawak Ranger.
23: Sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa. Lebuh maya menua agi sika subak.
24: Sidato bebadi mayang laban musuh di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
25: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucil kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
26: Ketegal pemanai sidang ngenan ke menua meh kitai hidup likut nyentuk ke diatau.
27: Kami beri terima kasih ya agar bala bujang berani
28: di udara berambung
29: nyawa ngetan ke menua.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan orang sari tu off kini?
1: Konti tengah hari kalau gisi nada iku off sari tu.
0: Oh, aku mai iku off.
1: Kediri jadi pesi. Ni orang bukai deh.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu ngotarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam disi.
0: Mana neh? Pada jam kutuk bisi api kediri. Kekijap ke diri mana tu latest
1: Cina.
0: Version
1: patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu ana mana orang
1: lomat jam di tu sini.
0: Sam nama nak tu ngurus-ngurus nak tahu kita kenya nanya mana gagak bukanya.
1: Nadai lah si kak medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, RYFM, segulai sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, kita bisa megah peningat kita Catherine Charlie pagi tu. Ya, tahun 1989 ada Knuk ya. Jadi tahun yang ditiahkan zodiak Cina, tahun ular.
2: Jadi, tahun ular.
1: Oh, dah baca ya. Ciri-ciri zodiak ular tu. Batu buah kuah. Mak betul lah Knuk ya. Tang kita bisa tu. Nah, sebakar. Ku harap ku tetuk ya.
2: Nama ciri-ciri bisa payah kah?
1: Ciri-ciri tahun ular tu. Nanti nitiah ke teh kebisa baca ku itu. Tahun ular tu. Kurang ke tahun ular tu. Rundiang sida tu rundiang panjai rundiang.
2: Bakau ular. Hanya nanti ya tahun ular sawah tak ke ular senduk aja. Tang nanti ya tahun ular ribuan. Nanti panjai gar rundiang. Lamanya pekap apa petual ke ribuan.
1: Dek.
3: Ana nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

Dalam City of Peace, tentu menyuh buah rundian siko-siko tindak sama ting rujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ningat ke buah rundian pangandiri. Yang kak rundian orang bukai, mana hagi alingi kita, lalu dipegulai ke rundian yang tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah mansa segulai sejalai dan peserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya?
1: Eh, isi. Isi. Puh, lawa dengirup ke diri ni. Ya. Namai aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu. Mansak aku di tu aja, nan.
1: Lawa mai di ke diri ni. Spon sih.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ana ada orang dika spon kah?
0: Au nadainya mesek.
1: Ye, yeah. Kediri deka.
0: Kediri nah patut nak mesin daura buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, ada yang tu nak mau perut lapar.
1: Oh, pia ne. Okey, nak mau te kampo ke tu ne. Nak mau te ke bisi ditu si. Sarung erok ditu le pia.
0: Kampo.
1: Kampo ditu, nyamai kampo ditu si.
0: Nyamai, kampo ditu nyamai.
1: Kamu jika. Kamu jika kampo merah daging.
0: Eh, Sam. Nama nonton insap itu, Sam?
1: Eh, ada. Nak awak? Nada orang muda deh.
0: Nien mayu orang muda tua tu. Nuan nemu tak? Salah nong insap buat kedai makan itu.
1: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu insap. Nada ke orang lara sih.
0: Nya mayu orang ke nak muda nuan kini tak kengen lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Nama.
0: Nemu nuan 300 ngukum jail 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai nanti makai. Gaya nak sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kin itu aja lah duduk itu jangan insap.
0: Paduk nang insap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, ya matnar ne.
0: Nya nya.
1: Eh.
0: Anang insap lah.
1: Kalau kumohi lo sih, kumpal uang betul lo.
0: Nih, nemu penuh takut. Nemu nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, palan ke pemadu baru, dipasuk ke bakanan dur, kendak dikmendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

Ananda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadam penusah bebadi Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang maya. Ukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan nungak cermin kereta tali kereta temeka uleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin tau ke airbag kita temeka nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balang depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akar khas Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: 101.3 FM.
1: Jadi lepas kita nyebut berkawa ngau maya tu hantuk de pastor, utai ke suah didinga kita ianya maya Tuhan ukai maya kita. Reti ya Tuhan bisi maya yampu lebuh dekat ngereja sitik-sitik utai bak penghidup nuan ngau aku. Jadi pastor, nyangka nuan uleh madah ke nama kini bida antara maya Tuhan ngau maya kita.
2: Kita berarti ke Tuhan tu ya bisi perambu. Indah ya ngepun ke semua pengawak pun ya bisi perambu. Lebuh kita berdak Tuhan ngagak dunia tu keliak. Kena yang ngepun ke semua pengawak ya nang bisi atur. Oh, hari satu, hari dua, hari tiga, hari empat, hari lima, hari keenam kita mendak. Semua tanya mana magal tidak satu ya. Artinya Tuhan tak pernah gagal. Tang kita ke selalu pel tak ke selalu gagal dalam perambu kita. Tuhan ngemuan perambu ngau maya ting keman. Bak semua utai kenyadi dalam penghidup kita minsia. Tajak pen kita dekat ke siti-siti utainya lengkas nyadi. Oh, tuannya tadi selalu dekat dua lo. Tripet like di laban tua. Nyak ke ngujung ke tua lagi nyau accident. Nyak ke ngujung ke tuannya tadi nyau gagal atau kepel dalam semua pengawal. Laban tuannya kak dua lo hari Tuhan. Sedangkan utai ke datua Tuhan tu tadi lebih badas. Di tiah kejam ngau maya kepatut ti di kedekak ya. Oh, tajak pan kita dekat ke siti-siti utainya kak lengkas kita ya dalam semua pengawal. Tang Tuhan postpone perkaranya laban ia nemu maya ti pemadu engkeman. Meri utainya Tuhan dekat ke kita nganti lebih lama hari maya ti di kedekak kita. Laban bisi utai ke mana? Benung dikerjaya bak penghidup kita. Lalu contoh ke patut diperhati ke kita Sarah ngau Abraham. Kelama bantik kebolehkan ya. Kita berarti ke orang nak boleh anak setahun dah tahun udah dekat nyidak orang dia. Mungkin mega oh engkau nak uliah metu atau bisi anak. Tau ke ukai penekat Tuhan metu atau jadi. Nyona dia boleh purih pantiah ya. Mayor mucau ke bekenya. Tang nanti kita meda berapa umur Sarah? Lebuah ya beranak ke Isaac. Umur ya 90 tahun.
1: Ya?
2: 90 tahun. Abraham ianya 100 tahun mayanya. Nama kebuah ia nak beranak umur 30 tahun. Nama ya kebuah ia nak beranak dalam umur 40 tahun. Tidak banyak orang yang hari dia tahu. Umur 20 lebih tahun, umur 30 tahun. Bunuh orang beranaknya ya. Tang Tuhan, ukai munyi ke jakuk kita mensia. Tang perambu yang pu. Tang atau yang pu kita meda Sarah umur 90 tahun beranak ke Isaac. Dia kita meda Tuhan bisi maya ti engkeman. Ngagai setiap ikut orang kelebih lagi orang ti berpangai bak Tuhan.
3: Sajurai 6:35. Belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Di kereta kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya hari itu hari Minggu lagi buka di kubur kena pagi 10.11
2: 7.25. Pesan ke ya kenalah di hari taik itu kelebih lagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

dalam setiap piece tentu menyuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai mana haki alingi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan berserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segolai sejalai.

0: Pagi Rewind. Nikolai sajarah pagi tu dia. Jadi tiap tahun ti sira is rumah nang suah aga krim tu gift exchange tu tukarkan dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama beli ke present nak ngira mina matang ketebal lagi sira serumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya. Ngicak ke sama boleh perengkal elektrik megang. Arti rumah punya je tu dah sekarang punya.
1: Ya.
0: Tak selalu trend itu pun aku sebut perengkal elektrik. Nama tu ke datai drone nanti dia beli present.
1: Periuk karan.
0: Periuk karan.
1: Oh, ngendai datun.
0: Aku sekarang dia buka speaker iriatnya, man. Lepas speaker iriat tu, tanya dia mulai kurang. Entah ujo jadi hak bersama.
1: Ya. Yeah. Baik keruai. Maya manggil meluah baik. Meluah
0: berkelima. Banyak maya kita akan gitu bersiar janik, ne. Baik ke penaik. Dia kurang nyemulih janik. Sekarang aku bawa penaik dia. Uleh baik penaik. Uleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita itu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan. Uleh dia baik pendam. Kena semiang.
1: Kembali ke pasal lagu.
0: Nah, matuan di pasal lagu. Kena semiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi dengar.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko dulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik ca kenya.
3: Kok lok melanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu, Ari YFM.

0: Hai, aku Priscilla John. Kalimpah Radio mayu acara kena nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayu agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.
1: Nanti apa inai kita ke udah tuai tu deh. Bahkan ni cara kita nyaga seduai laban nanti kita berhati laban bisik sekedaknya tadi udah tuai kok kita deh. Nak boleh ngintu diri tak kenyaga diri seduai ya ketegal sudah sakit kini ketegal nak dapat lagi tak ketegalnya yang kanya udah babo kok kita deh.
2: Amat ya. Nang amat mayuh nak nyadi bak ruang bilik otet ben satu lalu lebih lagi apa inai sidak nyudah tuai lebih sidak ketuai nyo tulai agi mentu dah dah
1: bengal mapeli
2: nyo bengal lagi mentu dah lalu tatu agi mega kedai nya dah anu udah sebut kita nyo babo dah ya. Nyo tatu agi mentu dah ya lalu enti kita nyo nitiah kaulah sidak ya sidak tu bahkan nupulai ke anak miat baru dah ya. So anang sekali bekenya bala menjadi dalam Tuhan bala kita itu anak ya awak ke kita mengkang berbahasa kapai naik kita bayak sidaknya nyau dah tulai lagi nyau bengal lagi nyau babo lagi kini nuna mayu lagi utai nak ingat sidak ya pengerindu kita mengkang terus ke lagi sidak ya anang sekali ringat menjadi dalam Tuhan aku bisa pengalaman mimit ngemata kepala orang tua ya ben satu. Aku bisa dekumai kami ayah utak ianya menjadi inai aku yang nak meda tang yang nadai ruang bilia. Lalu aku ngemata kaya laban aku meda yang mesenya lalu debai aku bergulai dengan aku baku ciang itu lalu gagak ke aku bilia siti. So nama titik nyadi bak ya lagi kaya kena stroke. Lebuh tengyak-tengyak nyadi baya lebuh ya kemi bayaknya bira ya ukainya nemu madah nak nemu bijakau. Utai ketemu kita ya lebuh kita muka bilia naka menyak dah mayuh macam pemau utai dia wangi utai dia ya. Tang aku terima kasih amat-amat ngaga anak aku kelaki. Tu pulai ngaga ajal tua disiplin anak tadi na ya. Lalu anak ti disiplin anak tu amat-amat nulung. Lalu lebuh aku ti bertempuh ngutai tiban satu mengamata ke ayah aku kebutaknya tadi. Anak aku ngau ku ngangkat kaya. Lalu mandi kaya nakak mah pengutul kaki jari kami dua anak. Ya tang laban pengerindu.
1: Ya. Yeah.
2: Aku rindu dengan kaya. Tanya ya okay apa ya dah. Tang laban pengerindu.
1: Ya yeah, aman.
2: Anak aku cukup aku terima kasih dengan kaya. Ngau ku ngangkat kaya. Nuci meresih bilik ya. Dek nemu pamaya udah birak macam utai penuh biliknya.
1: Ya.
2: Aku ngambil mop semua ya, anak aku nuci bersih ya. Pandai bergulai. Shampoo ya. Nama nak nanti aku medak tanya tadi anak aku medak tanya tadi. Kanal mulut nyumpah dah.
1: Ya.
2: Kanal mulut nganuk dah. Tang laban pengerinduknya tadi. Tanam pengerinduk kita ngagai sidak ya ngagai apa naik kita ngagai bahkan aku nyak tarik ngagai ayak aku mpu
3: Plaza Jurai 635 Plasar endur berjurai kemayu macam pekarak nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
4: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Ai, dini indor pen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangun ni, meh kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tau. Mel, oh Mel, isi mana pen aku ngom maris ku ditu, nuan?
1: Namanya isi, terawah-rawah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tau. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampek you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nanti aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensiai nada di tu. Ngawak. Isi, minjau pen dek. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi tu? Ya, yang ada di tu. Jadi, automatik bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita kanaban. Utai orang ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng naban ke pen kabantu. Hari kami Bak YFM.

Aku budak anak ancah, atlet gumpal isi Malaysia. Dekat berpesan ngagai bala kitai peninga. Kelebih lagi ngagai bala nemia. Ngambil keransi yang hati ngerja pengawak. Nak ngira sekolah, tau ke bekerja. Mesti lihat hati, nak mantul ngapa ngulih pemujur ke juluk hati. Nyentuk ke tepantuk berbandir. Agi hidup, agi ngelaban. YFM segulai sejalai.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nyak alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak dipadah orangnya, perkara keberat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pemilia David ngau YFM.

0: kagak mengorannya.
1: Hei, sarinya ini habis yang beli gelang.
2: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukan yang beli duit. Nak mana ulah kita bekerja ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empu. Nyeng kaum kita empu. Tang anang menyebut pengurang orang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.

0: Pi pedak dia mah ketuanya. Patuak lah mu mampu mulut. Ya meh anti, air liurnya macam orang. Uji batuak mampu mulut meh. Lagi kita yang sampai ya. Ya mang, tok pemampu mulut ngoi dong. Break angka petuanya lai.
1: Nanti kita batuk, pampun, mulut kena tisu tau ke percak. Gunanya, basuk jari kita kena sabun dengan air kebersih. Ketik dengan saya diri nak tu berpengerai, jam 4 Mei ngajuan diri berpersah ke hospital. Pesan tu RIY FM.

penyeri aku yang berhormat YB Wilson dekat Kumbung, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan guys semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita kena social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai, orang kepandai di akal orang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okay orang bukan orang orang pandai, orang bisa intelligent pun. Anang terperdaya ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat anti kang main dia pulih report ngaji polis anti dia mat terus ngaji balai. Anang guna telefon. Bukannya okay.

0: like Facebook kami, YFM Iban. YFM Iban. YFM.
1: Bakal ni cara tua, acara tua, ngayan ketua tu tadi selalu merit terima kasih. Tentu bisik cara ya.
2: Tu soalan ti cukup mana? Laban kadang-kadang kita mensia tu nak nemu cara. Semina nerima, hmm, lalu nak nemu merit cara.
1: Cara merit terima kasih.
2: Cara merit terima kasih. Maksudnya tadi kita kak nerima, nak nemu cara merit terima kasih ya. Banyak ke yang mayu, banyak ke mimik cara tadi kita uleh belajar, lalu uleh berarti ke bak pelasa jura itu bak tinjau pengharap kita orang Kristian, kita merek semiang terima kasih ya. Oh,
1: ya keterubah menya.
2: Keterubah ya kita.
1: Cara,
2: oh, cara ya kita semiang terima kasih ya. Kita nya tadi ngangau ke bala gereja kini, bala kapan pelayan kita kini, jiran kita kini, ha. Besmiang makai selamat.
1: Semua ambil ke contoh anak kita boleh masuk universiti.
2: Boleh masuk universiti kini. Tahukah kita yang tadi nikit pangkat?
1: Nikit pangkat.
2: Bisik apa kita yang nikit pangkat? Tahukah kita yang tadi boleh kerja ke mana? Tahukah kita yang tadi digerai ke Tuhan kini hari penyakit kita? Ngau mayu kebukailah. Jadi nya cara tua berterima kasih nunjuk ke hari pengawak tadi kerja kita. Oh amat tidak sanuk to. Amat masuk universiti anak ya pada ni ya tu lalu makai selamat nya tadi nunjuk ke kita nya tadi amat-amat bisik Tuhan dalam penghidup kita, ngiriang kita, dalam semua pengawak kita.
1: Bukan mulut tua aja nyebut terima kasih ketua. Tang mulut
2: tindakan. Artinya ukai semina tua mulut tang patuang tua nak nyawut. Artinya mulut tua nyebut tang tuanya tadi bisik action korang eh. Bisik tindakan tuanya tadi berterima kasih artinya tuanya tadi makai selamat. Lalu madah kebala ukai artinya tuannya tadi kak nunjuk ke diri tuannya tadi niki pangkat atau ke boleh kerja atau ke mana persa atau ke masuk universiti nya siti kesaksian ti mana kitanya tadi bisi pengarap
3: Plaza Jurai 635 Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
4: di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Hai, seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, selia kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, bergulai ngau YFM.

0: non riba kini penyalai tahun ni buah sawat nuan teleponnya tujuh penuan dulu au datai benua dituju nuan tahu boleh baru lagi boleh nganti ya deh anang nyawat teleponnya nemu nuan nanti nyuan nyawat teleponnya lagi nuan dekat layak ni teh kapan siap kena penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR bertelepon maya driba dekat mudah ngasuan nuan layak 2 second tambah maka nuan dekat mudah terpawah hari jalai dekranjur simpang ngelantak orang ke penjalan kaki ngelanggar lampu merah traffic light ngomayuh lagi penusah ke bukai
1: sawat ajak meh hello bro dini nuan
0: nasadudi nadai reti ingat meh orang kena kesayau pesan tu dibaik ngagi kita hari YFM Iban RTM Kuching.

0: Kuching 101.3 FM Segulai Sejalai YFM.
1: 9 pagi hari Gereja Anglika kena ke 1 hari bulan 8. Ketubah tu aku duduk dekat merik. Selamat pagi guys semua bala peninggal. Kutu Bishop Nelson gas bulang hari Gereja Anglika. Aku kemai kita sama dia jenuh nak lama lalu sembiang dengan aku. Waki kita berengkah ke hari sehari itu ngau sembiang. Kita beri puji ngalah tala tiap hari kita lemai udah meri ke kita. Malam tengah dia berkacau setemai kita mendok hari siang hari itu. Sampai kita. Apa itu marup kuasa, itu marup kasih. Kami dah limpang reja lain wan, kami dah nitiah kepenekok hati diri. Kami dah salah ngeleban pesan wan. Kerja badas nadai digagak kami. Kerja jahit sudah digagak kami. Nadai bisik pemanah dalam hati kami. Tuhan kasih kami orang tiap dosa. Tuhan Allah hanangan orang tingaku penyalah sidok. Baik pula orang tinggal salah tinggi jalan itu lurus. Nunok kesemayan wan titusi kemensio. Oleh Jesus Kristus Tuhan kami. Nama Tuhan Jesus kami minta nuan apa itu kasih. Sao kami kenyau itu betuai kenuan, dia badas, dia lurus. Kami mesai ke nama nuan. Sampai itu dipinta kami, nama anak nuan Jesus Kristus. Di Tuhan serta pelepas kami. Amin. Baca dari buku kudus kita pagi itu diambil aku dari Injil St. Matthew. Bagi 14, berengkah dibaca buah ayat 1. Lebih mayanya Herod Antipas ke merintah di menua Galilee. Ningau pasal Jesus, lalu ku ia berjakuk ngabalok Mesaya. Ia tu John Pembaptisa. Ia dah diangkat ke hari mati. Nya kebuah kuasanya bekerja dalam ia. Lebih Herod dah nangkap John, lalu nancang ia, lalu nutup ia dalam rumah jail. Ketegal Herodias bini menjadi ia Philip. Laban John sudah berjakuk ngake Herod, nuan salah jadi ngau ya. Tang tajuk pen Herod, bisi hati dekat munuh John, ia takut ke ramayuh, laban sidok ngumai John nabi. Tang lebu Herod ngintu hari pengado ia empu, anak ia, anak induk Herodias, bertandok di mua balau pengabang. Lalu Herod gago aman hati, datai kia nyau bersemayo. Ngenak sumpah dekat merik ngage induknya sebarang tai terpintok yo. Hari asuh indah yo, induknya lalu berjaku, berik ngage aku ditu palok John Pembaptisa buat tas pinggai. Raja lutus hati. Talaban dia udah semaya di mua semua balok pengabang. Yo lalu ngasuh orang reja tai terpintok induknya. Yang ngasuh orang mumpung palok John dalam rumah jil. Lepalanya baik ngagai pinggai. Lalu suak ngagai induknya. Induknya lalu maik palaknya ngagai indaya. Sidak murid John datai. Ngambil bangkai John lalu ngubur ke ya. Lepalanya sidak mupuk lemadah ngagai Jesus. Tu jaku Tuhan. Terima kasih. Kalah Allah. Sampai kita. Allah di madub kuasa oleh anak tunggal nuan Jesus Kristus sudah ngalah ke mati lumukok kami pintu ngai penghidup di meruan. Tolong kami awak kari pengasihan nuan tinggi yang kami nolong isi hati kami ngoni hati mana serta megak hari tolong nuan kami oleh ngagak kerja hati mana oleh Jesus Kristus Tuhan tiudah angkat hidup baru hari mati. Sehidup sebagai perintah ngonwan lalu penyerakup Roh Kudus. Nalah talo siku ajo dia tu datai ke lamo lamo ya. Amin. Sampai Tuhan Jesus. Pai kami di surga kudus menama nuan datai me perintah nuan. Jadi me penekok nuan. Bako dalam surga rupanya mengko dalam dunia. Beri kami sari tu ti umas depakai kami ampun penyalah kami. Kau kami ngampun orang yang salah ngelaban kami. Itu kami iri penguji. Lepas kami iri penyai. Kerana wanti bempu perintah ngau kuasa ngau mulia. Datai ke belamo lamo ya. Amin. Tuhan Allah merekat ke kita, lungintu kita, Tuhan nampak kita, lu kasih ke kita. Tuhan rangkati kita, memberi selamat ke kita. Kemaya tu datai ke lama-lama ya. Amin. Kena kita yang ujung ke sembilan kita pagi itu, aku mai kita nanyi pantun lumur 90 gulai ngabala kuaya are Saint Thomas's Cathedral.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Nia ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Bulan Ogos orang putih nya dikumbai bulan 3 kita daya. Tahun kita daya maya tu nya maya nebang.
2: Nyadi pantun perangsang kitai, dikena kitai ke lelaki main nebang, inya munyitu.
3: Aku dekat balagu, dinga kitai dayak. Nampung singalang burung, kuntuang manawal rimbak. Tuk bulan tiga, jaku orang kaliak. Tahun ga udah nyau, anang kitai talenggak. Nebang ga anang arindang ila umai mata baik bala menjadi sama ngau waka mantap kita jimat nanang kaki kena nebang kita ngadang kungu kaninggang pala nebang kayu serang mantap kayu kadema. Kayu ga udah rebah dan tahu reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang sahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Tunung benda angus jerak tahun subak. Umai ke kita angus nyamai kita gawak. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka jaku dinga adik akak. Kulai ga aku uai, kita duduk dia. Baduk ga aku nu, gawa kita pagila.
4: Kuching 101.3 FM.

0: ko pransang kita'y kasarito. Bagampung besukong segulay sejalay. Bejalay rumpas, nanti kita'y dekat bejalay deras. Bejalay bebalam mayu, nanti kita'y dekat bejalay jauh. Baja kura putih ya bunyitu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Nyamis bama orang dari benua Afrika, di mandang ke kita, pemesai reti kita, di segulai sejalai, ngerja utai sama sati. Amat sekedap pengawal oleh jampat tembu, nanti kita ngerja ke diri. Amat sekedap pengawal tusah dekat debagi dengan orang bukai, tahu ngasuh pengawal kita lu bahagi. Ia tahu megak, meri hati tetap begah dengan kita, nanti kita boleh nembuk ke ia, nitih ketimpuh masa, tiada terletak ke kita. Nundak ke penyikar, ngau pengelandi hati kita. Tang tajak pihak menjadi, ngau kita dekat lempung lagi, nanti kita sama-sama sehati, bergempung, betulung ngerjaya. Segi deras, nanti kita berjalan ke diri. Tang berjalan ke diri, kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu, laban kita mensiandang terlebak berhidup, bekaban, berjalai seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeperansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisik siku ngemudi, bisik siku ga bekayu. Nyau lelak siku, bertukar gengau siku. Lebuh perahu tikaram, bisik ga orang nariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat dibai arus air. Lebuh kita bisi bekaban, diau beraban. Utai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau liat ditujah. Lebuh kita bersukung bertulung, pengawak kita dekat lempung lagi dikerja. Bekenyak meh kita ti dalam rumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kita bergulai melaki bini, berduduk buat pengerinduk tu dah setangkai. Bersabar meh kita ingau pengandiri. Anang mudah mutus ke kaul, ngetas ngingkas ke tali semaya, tu dah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekat ngelengkok ke pengandiri. Anang jampat mutus kati, ngayagi hidup sekunsi. Payet tau ke manis, genggam meh semaya kita terdekat bergulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau bala anak telesak kitai, nanti sidak ndak ngasi ke jaku kitai. Anang jampat ngempas ke peringat kitai bersidak. Anang ngetu mata sidak, niti nali jalai timruan. Dudiari lak sidak begak dekat nyadi apa indai. Bisi maya jaku kitai, terpulai baru ngegai sidak. Sama-sama me kitai bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama meh kita mupuat nyingkang kemua, ngerapat pala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan merekat ke kita semua.
1: Mata ngai tilu, macam-macam lagu.

0: Pagi
1: Timang Kremata Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
4: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
3: Nintiang malam hari tiga.
5: Tapi kutai tan siut mangkat belakang keluar nomor dua.
3: Sam, ngak tuai rumah empetiang. Dekat ngergau, malam kita.
4: Aku memai keteriba kami yang apa tuai yang udah putus balak. Agi berdau ke dua-dua dia.
3: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, bak YFM.
6: Kita rindu dengarkan telah
7: bertemu baru dengan kita.
6: Bergulai dengan kami bak bagi ke entelah.
7: Dengar keseluruhan bergulai dengan kami bak program bagi ke entelah. Harus telefon kita yang mengkang maka selama 082-258-633 atau 082-258-634. Ya, jadi telah ke Terubah Pandak Munyito ya. Dengar mana-mana. Ucik, nah. Au.
4: Au, au.
7: Ngelalai ke nama tu, Cik?
4: Au, kan ngelalai ke orang picak mata ni.
7: Ya, baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
8: Kau tidak gila, kau nak riga kah?
7: Okay.
9: Angkat sampuak batang.
7: Okay. Kau.
9: Kau
7: lagi ke perhati ke baru?
6: Pukul 8 malam, ninti yang hari Minggu.
7: Ya betul nak.
6: Semina Pak YFM.
10: Hai, aku Priscilla John. Kalimpah Radio mayu acara kena nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayu agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.

Ngering ke semangat lagu Kedibai Embu Joy Peningah, lagu dikenal kita mungkau awak pengerak pagi kita ke pagi tu bawa pagi hari 6 hari tu 1 bulan 8 2026, ya. Selamat pagi menuju semua peningan YFM ya kudah tumu dan ni pagi tu mending ke YFM nak ngira kita mending ke kami ngenak frekuensi ya ke semak ndo kita diau tau ke ngenak channel Astro pagi tu tau ke mega ngenak RTM Klik Peninga, ya. Jadi pagi tu kita bergulai ngaku Imerda Johnny tak kemel bahawa awak pengerak pagi dari pukul 6 nyentuh ke pukul 9 pagi tu lagi, ya. Nyana berasai Peninga seri tu kita udah nyingkang ngagai bulan baru ianya bak bulan 8. Jadi ngarap ke bulan tu mai mayu hagi utai ti positif meh hau serta mega rezeki ti enak putus-putus pengerai ngau mega pemaya bak dalam tiap itik pengawak ya ke dikagak kita ini tiang hari ini Peninga. Tapi mega ngarap ke mega bak bulan 8 tu Peninga aku ngarap ke semua kita meh ngepun ke semangat ke baru ke tegap agi serta runding ya ke positif agi Peninga. Okey, sekali lagi mari selamat pagi ngagi kita Peninga. Terima kasih laban milih YFM jadi ke stesen pemerintang kita bakal ke pagi tu Peninga ngarak ke semua belak gerai pagi tu ngarak ke semua belak lantang magang bak pagi hari 6 tu Peninga, ya. Ngarak ke semua ngepun ke pagi kita ngau tucum ya ke pemaduk manis ni. Ikin jadi tu semua program kita ungkup ya ke pagi tu bak awak pengerak pagi tentu yang ada berubah Peninga pukul 7 pagi tu lagi dia aku dekat macam pesan pesan berat au ngau maga pesan berbatang ngagi kita ke dekat nganyong pesan uliah terus email ngagi yfmiban@gmail.com pian maga kita uliah WhatsApp ngagi nombor konti kami 013-862-8424 ya. Nangkan ke nya pukul 7.30 pagi dia kita dekat mendiang ke berita pagi ya ke di tabur terus hari konti YFM Iban di Kuching pukul 8 pagi tu lagi bak jam kita ke penudi dia kita dekat bergulai dengan Mr. Edmund Langi bak program Leman Berita berkenyameh tusun program kita ungkup ya ke pagi tu bak awak pengerak pagi nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Jadi mari selamat pagi dengan peninggal kita ya ke diau di Seri Aman pagi tu mending ke kami ngena 89.5 FM serta mega pendinga di Limbang mending ke kami ngena 104.9 FM serta mega bala pendinga nak ngira di Nalendo kita ke pagi tu ngarap ke terus terperindang segala secara ingau kami ba YFM tentu ya ba awak pengerak pagi tu lagu ke di by Ita Medin ayah.

0: 24 iti lagu deka bepekit ba renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuah. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 Arena Berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.
3: Radio YFM. The 101.3
4: YFM. Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke bejalai berdua belubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke bejalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam.

Darah baji yak tusah kungira lagu ke dibai Jenerino Jeraki peningau dan perindang kita semua bawa awak pengerak pagi ke pagi tu ngerak ke terperindang mending ke lagu ditebah serta dipilih aku pakai ke pagi tu peningau ya. Ok, jadi sebenarnya aku macam pesan berat pukul 7 pagi tu lagi aku dekat berkongsi dengan kita ada tergiti berita ya ke bisik dibaca aku ke pagi tu peningau ya. Jadi buat berita ke terubah tu jepatan Sungai Paku buat Jalan Tanjung Sebikut di Spawah ya. Dia tu udah dibuka ngagai mensia mayuah. Lalu tu ngujung ke jalannya jadi lebih likun serta nyamai di tengah hurang ke mindah antara Spawah ngau kandang menua di ngelingi ngaunya ya. Jadi upis kerja raya Sarawak megamadah ke jematan besi ke panjai 100 meternya boleh nyawup mutau ke sistem ngetu merik jalai bak jematan Siti Lurung jam ke dia tu. Jematan barunya dekat nguntung ke lebih 20 buah rumah panjai serta ngemudah ke pejalai perengka pengangkut ke besai-besai kelimpah hariti ulih nyukung sosioekonomi mensia mayuah bak endunya ya. Nyak tadi Siti bertemana kelebih lagi kita ke diau tungak ke Spawah Kinau. Iki nyak tadi berita ke terubah berita kedua tu peningai ya berkawa ngau Hari Integriti Sarawak 2026. Jadi Hari Integriti Sarawak 2026 dekat di Intu kena 12,008 tu ilak ya. Lalu awam ngelati ke integriti tapi urus ngau penagang penyalah makai suap tau ke Pintal Sarawak dekat di Intu kena 11,008 tu ya. Jadi kira 2000 ikut orang nyerangkum pengerja pengawak perintah Sarawak ngau mega perintah besar di Sadang dekat Datai Nguluk programnya bak palan convention Borneo Kuching lalu kira 10,000 ikut orang bukai di Sadang dekat Nguluk awamnya megak ngena cara online ya. Sapit Menteri bawa upis Premier Sarawak ke bagi perkara integriti ngau ombudsman ianya Datuk Dr. Juanda Jaya megak madah ke sekedar inisiatif baru megak dekat dilancar ke berserimai ngau program tu ilak ya. Jadi tu yang kaum modul pintar pengerja pengawak perintah Sarawak ngau kelab kaban integriti sekolah tika disawup upis menteri pelajar. Okey, yang tadi berkawa ngau Hari Integriti Sarawak 2026 kedekat di Intu kita kena 12,008 Tok Ila. Okey, lalu buat berita ke nangkan ke Tok Peningau. Tiga ikut orang di Nyengkawum Siku Indo udah ditan ke Laban di pelabak ke Bisik Kawa ngau kes ngencuri tau ke meli wayar tembaga ari substation karan di Seratuak ya. Jadi sidak tu kebu umur antara 36 ngagai 40 tahun ditan ke di Betung kena ke lemai ensana ya. Jadi suspek kecerubahnya ditangkap laban ke ngencuri wayar karan bak tiga bengkas substation karan ya. Jadi suspek tu ditemu bisi 10 itir rekod penyalah jenayah lalu perasa air kemik megak ngayan ke ia tu tadi positif dadah serta ngaku ngerja penyalahnya dikena yang meli dadah. Jadi dua suspek kebukai ianya dua ikut melaki bini ti berjual ke barang second hand ti ditan ke laban kemeli wayar karannya ari suspek keterubah. Jadi sidak tiga tu sama ditan lalu kes tu dekat di Pansiak ngena section 431A ngau section 379 Penekot. Okey, dia lepas tu lagi peningah. Aku dekat macam pesan berat dengan maka pesan berbatan. Kita boleh terus email dengan maka WhatsApp ngagai nombor konti kami ke pagi tu. Bawa awak pengerap pagi.

0: Siapa ganuno utai maya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gak ganuan ayak? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
1: Oh, luan nye gak leri. Eh, tu, benung betunu ke sampah tu maya nak ke sampah tu. Hari kemari ganuno. Lagi, ambis de perungsai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya, pada dek. Ha, mau amai api nya. Lapa ya dek.
0: Apa, salah nak tu ayak? Begau orang gasak ke tu lagi. Ya gasigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Ye, ngan mo kediri genuan tau. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang ne di dengan suang nyumbuh bujang. Laban amak bah ngeluso, ngeluso nemu di buruak siku. Ngai betebah ku tai pedak aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutup sai. Nama nama aku buah aku suah ngandung aduk ke tetisi rumah tebas ku tadi tu tuno ku tadi tu. Ah, mode
0: bukan pia ya ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betuno ku tai senekak ati.
1: Ha?
0: Ah, tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi ba anak mit. Ah, orang tuai ngau orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibun ku magang munyi tai kenuan yang tadi. Dek nama itu munas kedua jelu, dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua dia. Ukainya aku ajak ke petunuh ku tahu ras begitu. Orang ukai bisa mengingatnya aku tu. Dari cara dia kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan, tek nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuguang ke nuan dalam api kemauk ya. Nolong aku nuan, hari tu nak kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai disenakut ke nuan. Padahal aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apuh, nanti pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke hukum mata duit. Jil gage nadai petan akai
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gage gage nulung ku ikat. Jempat nulung kungun saya pe kemau tu. Jempat diga jempat puji dengan wak aikin. Jempat.
0: Pengawak betunu ke uras neka ati nang mai mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megah pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka ati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di baik YFM Iban.
2: Wopan

0: Tangerang Pagi YFM.
1: Pukul 6, Ngagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM.
3: Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

0: ya kenalah di hari tai kereta kelebagi rumah ya.
1: Cara nganjuang pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Mungkin jadi pesan ke cerubah kita itu peninga pesan pemati itu datai hari geraman anak kam madah ke apa ya kam anak nili. Kam anak nili udah nadai kena 31 hari bulan 7 2026. Pesan tu dituju ke ngagai kabam belayan ia kediau ba tapang hujan, batang layau, batang tabai, batang skreng, batang lemanek ngau bala kabam belayan ia kebukai ia kenglala. Kam anak nili ya, kenglala kam anak nili. Jadi ia tu dekat di intu ba rumah Mingga Nanga Seladung Skreng kena 2008-2026 lalu dekat di Anjung kena 3008-2026 ya. Penerang ke Silia Agi kita tahu bertanya ngagai meringai bernumor 019-403-9146 tau ke geraman 013-457-3584 ya. Kau nanduk pesan tu baru peninggal. Pesan pemati itu datai hari geraman anak kam madah ke apa ya kam anak nili. Kam anak nili udah nadai kena 31 hari bulan 7 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kemembelayan ia kedia ba tapang hujan, batang layau, batang tabai, batang skreng, batang lemanek serta maga kemembelayan ia kebukai kenalah dirintai kedito ia kenglala kam anak nili ya. Kam anak nili. Jadi ia tu dekat di intu barumeh Mingga Nanga Seladung Skreng kena 2008-2026 lalu dekat di Anjung kena 3008-2026 ya. Penerang ke Silik lagi kita tahu bertanya terus ngagai meringai bernumor 019-403-9146 tau ke geraman 013-457-3584 ya. Lalu pesan tik nangkan ketuk peninggal. Pesan tu datai hari Musa anak sayang madah ke menyadik ya empenit anak sayang udah nadai kena 31 hari bulan 7 2026. Jadi ia tu dekat di Sengai Berbala Mayuah kena malam hari Minggu ya 2008-2026 lalu dekat di kubur kena pagi hari 1 3008-2026 ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kabam belayan ya ke rumah tik ngawas pemakai ianya rumah Isa Tigang Limpa, pemegang rumah Kayas Limpa, rumah Juli Limpa, rumah Makub di Limpa Mega, rumah Richard Lubuak Kerupuak, rumah Serudin Semambu, rumah Cunggat Munggu Ubah, rumah Igat Kenyantan, Kenitan, pemegang Sungai Jirek, rumah Lingguh Risau, ngau kepemelayan barumah Buan Balai Ruai, rumah Aji Jawung, rumah Libau Sunggi Buluh Kabo, rumah Jawan Simpang Pangkak Kabo, rumah Simon Tabau, Ulu Risau 3 berumah, Ulu Awiak 3 berumah, Bila 2 3 berumah, kepembelayan di Lubuk Renit 5 buah rumah, kepembelayan di Peking Miri, ngau di Tatau serta kepembelayan kebukai, ikanalah dirintai ke di Tumagang, kenglala empinit anak sayang ya. Jadi penerang ke sila lagi kita tahu terus bertanya ngagai Musa anak saing bernumor 017-868-6173 ya. Aku nanduk pesan tu baru peninggal. Pesan pemati tu datai hari Musa anak saing madah ke menyadik ya empinit anak saing udah nadai kena 31 hari bulan 7 2026. Jadi ia tu dekat di Sengai Berbala Mayuah kena malam hari Minggu 2008-2026 lalu dekat di Anjung ke Pendam kena 3 hari bulan 8 2026. Jadi semua kepembelayan kenglala dipinta datai ngagai rumah Manggi anak Gubu Sungai Menggeris Meruji Kabo Seratu ya. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai rumah Tik ngaus pemakai, ianya rumah Isa, Tengang Limpa, rumah Kayas, rumah Juli, rumah Makup, rumah Richard, Lubuak Kerupuk, rumah Serudin, Semambu, rumah Cunggat, Munggu Ubah, rumah Igat, Kenitan, Sungai Jirek, rumah Lingguh Risau, rumah Buan, Balai Ruai, rumah Aji Jawung, rumah Libau, Sugi Buluh, Kabo, pemegang rumah Joan Simpang Pangkak Kabo, rumah Simon Tabau, Ulu Risau tiga berumah, Ulu Awiak tiga berumah, Bila dua tiga berumah, kepembelian di Lubar Renit lima berumah, serta mega kepembelian di Peking Miri, enggak mega di Tatau, serta kepembelian kebukai kenalah dirintai ke di Tumagang, kengelala, empenit anak sayang, empenit anak sayang ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu terus bertanya ngagai Musa anak sayang bernomor telefon 0178686173 ya. Lalu pesan ti nangkan ketuk peninga pesan ngetas ulit pesan tu datai hari Betty anak meringai dekat madah ke pengawak ngetas ulit lalu ngupas entebalu niang laki ya ianya niang Kristi Endawi anak Igun tau ke apai iki ya kena 1/8/2026 ianya sarito pukul 9 malam tu lagi ya jadi lemai hari 6 ya ngena cara semayang baru meh bunyau nangan tabai julau jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ba pemanjai batang air entabai batang air kenawit jalan entabai julau batang air mujuak serta kepembelayan ikenalah dirintai ke Ditu Magang semua kita dipinta datai ngau ngetas ulit serta megang upas entabalu ni yang Kristi Ndawi anak Igun tau ke apa iki tu au jadi penerang ke sili lagi kita tau terus bertanya ngagai Elkinson bernomor 0198467153 tau ke Wilki 0111465567 ya kunando pesan tu baru pesan ngetas ulit lalu ngupas ente balu datai Aribeti anak meringai adakah madah ke pengawak ngetas ulit niang laki ya ianya niang Kristi Endawi anak Igun niang Kristi Endawi anak Igun tau ke apai iki kena 1/8/2026 pukul 9 malam tu lagi ngena cara semayang ya baru meh bunyau nanga entabai julau pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ke dia box pemanjai batang ai entabai batang ai kenawit jalai entabai julau batang air mujuak serta kepembelian kebukai kenalah dirintai ke Ditu Magang jadi penerang ke sili lagi kita tahu terus bertanya ngagai Elkison bernumor 0198467153 tahu ke Wilki 0111465564 tujuh ya nyak tadi sekedar pesan ke bisik diterima kami ke pagi tu peninga ek dia lepas tu lagi dia ku deka berarti ke pesan kebukai tang sebenarnya kita berperinang dulu ngau lagu kedibai Angelina Mi Eng aku di lengkap.

0: PCD kereta ke kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari tu hari Minggu lalu dekat dikubur kena pagi 10 hari bulan 11 2025.
2: Pesan kemampayan ya kenalah di hari taik itu lebih lagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Kiki nampung baru pesan berat kita ke pagi itu peninggal. Jadi pesan ke sekali itu datai Ari Jelani, anak Jimbun, madah ke pemati Binia, Rimbo anak Juring, Rimbo anak Juring kena 29 dari bulan 7 2026 ya, lalu dekat disenggai Bebala Mayuh Berumah Satu Malaysia Kapit kena 2008 2026, lalu dekat dianjung ke Nirvana Sibu kena 3008 2026 ya. Jadi pesan untuk peninga dituju ke ngagai kepembelayan ya ke dia Berumah Clement Manap Batu Sung Bawan Kenawit, Rumah Lemi Berjayit Kenawit, Rumah Koloni Pasir Kenawit, Rantau Sukar Ruban, Rayah Ulu Julau, Rantau Ugieng, Rumah Jonathan Ngangga, Terumah Janting Lemujan Pakan, Terumah Michael Jalak Kenawit, Sungai Sibau Kapit, Terumah William Uncat, Sungai Ulu Yung, Tadak Kenawit, Pembaga Sungai Tueh Bawan, Terumah Kalum Sengayan, Terumah David Anak Manggit Naman, Rumah Bilung Sungai Katit, Pembaga Rumah Shelley Wong Nanggang Katit, Rumah Untang Ulu Yung, Elis Dungkung Dimiri, Misi Ngau Jin di Sibujaya, Terumah Jampi Ulu Bawan, Sungai Bawan ya, serta maga kepembelayan ya kebukai, ya kenglala Rimbo anak Juring, Rimbo anak Juring tau ke bini Cikgu Jelani anak Jimbun ya, tau ke bini Cikgu Jelani anak Jimbun. Okey, jadi penerang ke sila lagi kita tau terus bertanya ngagai Suzy anak Jelani. Suzy anak Jelani bernomor telefon 013-572-9357 ya. Aku nanduk pesan tu baru. Pesan pemati itu datai Ari Jelani, anak Jimbun, madah ke pemati Binia, Rimbo anak Juring, Rimbo anak Juring udah nadai kena 29 hari bulan 7 2026, lalu dekat disenggai Bebala Mayuh Berumah Satu Malaysia Kapit kena 2008 2026, lalu dekat dianjung ke Pendam Nirvana Sibu kena 3008 2026 ya. Pesan tu dituju ke ngagai Rumah Clement Manap Batu Sung, Bawan Kenawit, Rumah Lemi Berjayit Kenawit, Rumah Koloni Spasio Kenawit, Rantau Sukar Ruban, Rayah Ulu Julau, Rantau Ugieng, Rumah Jonathan Gangga, Rumah Janting, Lemujan Pakan, Terumah Michael Jalak Kenawit, Sungai Sibau Kapit, Terumah William Uncat Sungai Ulu Yung, Tadak Kenawit, Sungai Tueh Bawan, Terumah Kalum Sengayan, Terumah David Anak Manggit Naman, Rumah Bilung Sungai Katit, Rumah Shelley Wong Nanggang Katit, Rumah Untang Ulu Yung, Elis Dungkung Dimiri, Misi Ngau Jin di Sibujaya, Terumah Jampi Ulu Bawan Sungai Bawan, serta kepembelayan yang kebukai kenalah dirintai ke ditu ya kenglala Rimbo Anak Juring ya, kenglala Rimbo Anak Juring tau ke bini Cikgu Jelani Anak Jimbun ya. Jadi penerang ke sili agi kita tau terus bertanya ngagai Suzy Anak Jelani bernomor 013-572-9357. Okey, lalu pesan semayang itu 100 hari datai Ari Subdeacon Andrew Perait dekat madah ke semayang itu 100 hari niang bini ya. Jadi semua kepembelayan dipinta datai magang. Kelebih lagi kepembelayan ia kediau di Miri, Batu Niah, Pidiak, Bintulu, Sungai Pelan, Kucing Seri Aman, Nyelam, Keramut, Kelawah, Panggil, Gua, Selepung, Melugu, Entulang, Temuduk, Sabu, Peruan, Batu Linteng Undup, ngau semua kepembelayan kebukai kenalah dirintai ke ditu magang. Sama datai ngau nguluk pengawak semayang 100 hari niang Subdeacon Ichi anak Lauren tau ke dikangau ke orang nama Ici ya. Okey, pemaga tau ke anak ni yang Cikgu Laren Abing ya, jadi pengawak tu dekat di itu kampung Terumas TV, temuduk baru Jalai Hap Ong kena 8/8/2026, ianya kena hari 6 minggu sitik nyinila pukul 7 lemai ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu terus bertanya ngagai Subdeacon Andrew Prayit Agong bernomor 017-675-0551 tahu ke isi Lauren menyadik yang isi Lauren Tumpu bernomor 019-644-2544. Okey, kunandu pesan tu baru peninga semayang ngintu 100 hari niang Subdeacon Ici anak Lauren tau ke dikangau ke Ci tau ke anak niang Cikgu Lauren Abing ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kapal melayan ya kedia Bamiri, Batu Niah, Pidiak, Bintulu, Sungai Pelan, Kuching, Seri Aman, Nyelam, Engkeramut, Kelawah, Panggil, Gua, Selepung, Melugu, Entulang, Temuduak, Sabu, Peruan, Batu Lintang Undup serta maka kapal melayan ya kebukai semua kita dipinta datai ngangulu pengawal semayang 100 hari niang Subdeacon Ici anak Lauren tau ke Ci tau ke anak niang Cikgu Lauren Abing jadi pengawak tu dekat di atur bak kampung Terumas TV temuduk baru Jalai Hap Ong kena 8/8/2026 ianya kena hari 6 pukul 7 lemai penerang ke sili lagi kita tahu terus bertanya ngagai Subdeacon Andrew Prayit Agong bernomor 017-675-0551 tau ke menyadi niang Ici Lauren 019-644-2544. Okey, lalu pesan ngetas ulit serta maga muai terbalu tu datai ari Geojori Impin tau ke boy ngari ke sedar sebilik madah ke ngetas ulit niang apai sidak ya yang niang kalung anak Ajan, niang kalung anak Ajan kena 1/8/2026 ianya sarito pukul 8 malam tu lagi bak sublot 74 Austra High Pestiga Jalai Sebiu Bintulu ya. Jadi tembuk pengawak ngetah sulit lalu ditangkan ke pengawak muai terbalu. Jadi pesan tu peningah dituju ke ngagai kapal belayan ke diau babatang Jelalung Tisam Empat Buah Rumah Sungai Teh Jambu Kerampak Selangking Luang Spek Setiam Sub Rumah Nyanau serta maga kapal belayan yang kebukai kenalah dirintai ke Dituk Magang penerang ke silik kita tahu terus bertanya ngagai boy bernomor 019-991-9600 tau ke Endu Guning bernomor 012-812-9593 ya aku nak pesan tu baru peningah pesan ngetah sulit lalu muain terbalu tu datai ari Geojori Impin tau ke boy ngari ke sedar sebilik madah ke ngetah sulit niang apai sidak ya ianya niang kalung anak Ajan niang kalung anak Ajan kena 1/8/2026 ianya kena malam tu pukul 8 malam bak sublot 74 Austra High Pestiga Jalai Sibiu Bintulu ya jadi tembuk pengawak ngetah sulit lalu ditangkan ke ngau pengawak muai enter balu ya jadi pesan tu peningah dituju ke ngagai kepembelayan kedia babatang Jelalung Tisam Empat Buah Rumah Sungai Teh Jambu Kerampak Selangking Luang Spek Setiam Sub Rumah Nyanau serta maga kapal melayan yang kebukai kenalah dirintai ke itu kengelala niang kalung anak Ajan ya kengelala niang kalung anak Ajan. Okey, jadi penerang ke sili lagi kita tahu terus bertanya ngagai boy bernomor telefon 019-991-9600 tau ke Enduk Gunin 012 0812-8129593. Bukannya meh sekadar pesan berat ya ke bisik diterima kami bahawa YFM jam ke dia tu peningan ngagi kita ke dekat terus nganjung pesan berat atau ke pesan berbatang oleh email ngagi yfmiban@gmail.com pemaga oleh terus WhatsApp ngagi nombor konti kami tahu simpan nombor telefon tu 0138628422 ya. 7:30 tu lagi mai kita mendeng ke berita pagi ya ke di tabu terus hari konti YFM Iban di Kuching. Tu lagu ke di by Jimmy Nyayeng semalam aja YFM pengerak pagi.

0: lebih rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: YFM, Bengerak Pagi.

Selamat pagi, dia tu kita bergulai dengan aku, Imelda Joni, bawa berita pagi hari 6/1/2008/2026. Keterubah tu batang berita. Program Ziarah Mahabah Nerenak ke Budaya Ngerapat ke Komuniti. Wakaf Penemu Pengerandang Pemansang Modal Mensia. Perambu numbuh ke Komiti Dagang Kucing Guru benar diperunding ke dekat muka peluang kerjasama PKS Sarawak ngau company Korea Selatan. Ingat tadi batang berita lalu tu isi berita. Program Ziarah Mahabah jadi pelasa berguna dikenang negap ke budaya ngerapat ke komuniti lalu arinya ulang ngetan ke pengelantang tik nyadi puguk pemansang Sarawak. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke konsep nemuai ngau Mahabah mai reti ke sebaka ngerapat serta ngulai komuniti berpelasa ke pengerinduk berbahasa ke pangandiri ngau semangat begulai. Nilai tu mesti terus diserniah bak mayuh pupu raban bangsa ngau batang jalai pengarap di Sarawak. Dikena nentu ke pemayik ngau penyerakup ke diasai ke Datuk Meruan. Sarawak Mega nerima aku lebuh raban delegation hari gerempung Kristian Malaysia CFM di bertemu ngau ya bedau lama tu tadi mantai ke pengaga Atisida ngagai pengelantang antara komuniti negeri tu. Ia maksud ke Jakutu bak pengerami ngelancar ke program Ziarah Mahabah Komiti Islam Sarawak Ungkup Zon Tengah ti diatur bak dataran Pehin Setia Raja di muka. Bak pengawak ke sebaka Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg mantai ke pengandaya ngambil ke konsep wakaf uliah dikermai ke ukai semina mungko perkara reta tengkira ngau aset ajak tang nyerangkum pengawak berkunci ke penemu. Kok ia nerang wakaf berpelasa ke penemu uliah nyadi kereban tip guna amat dikena ngangkat ke tikas pelajar ngenegap ke komuniti serta nernak ke moda mensiatik kompetitif. Berkunci ke penemu ngau niat dekat ngemansang ke mensia mayuah nyadi ke sebengkah pengawak pengasih jeriah ti uliah ngenatai ke penguntung ti meruan ngagai rebak dudi ari. Konsep wakaf berpelasa ke penemu mesti ditegap ke nengah pengurusan tinitiah ke prinsip syariah nentu ke pengawak berjalai ke ia berurun serta merik empas di lebih luas. Berindik arinya ia ngarap ke institution Islam gerempuang korporat ngau mensia mayuah dekat bergempuang ngeremai ke pengawak wakaf berpelasa ke penemu lalu arinya ngada ke mensia mayuah ti berpenemu serta landiak ti ulih merik bantu ngagi pemansang negeri ngau menua. Perambu numbuh ke Komiti Dagang Kucing Guru, sebuah pelilih menua di Republik Korea Selatan. Dipelabak ke nyadi pelasa ke Beserti. Sapit Premier Dato' Amau Dr. Sim Kui Hiang Madah, inisiatifnya dipelabak ke ulih nempak peluang ngagi orang dagang mit ngau jalan pemesai serta mega company ari Republiknya. Nyak kelebih lagi bak perkara dagang meranak ke pukuk ngau kerjasama dagang ungkup dagang mit ngau jalan pemesai Jumah Ila. Ia maksud ke Jakutuk lebuh berjadi ke pengawak merik nama ngagai jalai guru nak jauh hari padungan di Kucing kemari. Pengawak nuku ke nama jalainya kelai kawa berbayak antara Kucing Selatan ngau pelilih guru di Republik Korea Selatan. Bantu perintah ukai semuti diterima aja tang ia mesti dikena ngah penuh dikena mansut ke penatai pemisi serta ngerembai ke dagang. Sapi Menteri Pemansang Menua Pesisir ngau kandang menua Datuk Rubiah Wang nyemetak madah ke perengka ke disedia ke nyanak patut ditejuk endak dikena tau ke dijual. Ia maksud ke Jakutuk bak pengerami nyuak ke kereban ungkup program ngangkat ke penatai pemisi PPP hari baru skim pemansang pengelantang rakyat SPKR di Kota Samarahan kemari. Orang dagang mega dilalau ngambil ke endak seminak berpanggai berbantu tang ngangkat ke penemu ngau pengulih sidak ngemanah ke produk ngau strategik market yang kau mengguna pelasau media ramah dikenang rembai ke market sidak.
ba atur pengawaknya bisik 30 ikut penerima ke bisik kau ngau dagang kedai roti nerima bantuk perangka guna. Perangka ke bisik disedia ke nyengkau oven, mixer, meja nu gawak ngau freezer. Barabak ngaunya Datuk Rubiah Wang madah ke bisik 7,766 ikut penyerta di serata menua. Udah boleh pemaya hari program mengangkat ke penatai pemisi PPP. Program tu ianya inisiatif perintah dikenangan negap ke ekonomi menua pesisir serta ngurang ke tikas penyeranta. Perintah sudah mengungkup ke belanja sepenyampau RM71 juta dikena berjalan ke programnya sepemanjai atur pemansang Malaysia lumpau ke 12. Kok ya agih belanja ungkup PPP sudah jauh nambah hari RM7 juta bak tahun 2021 ngagai RM25 juta bak tahun 2025. Tunggu juang ke mayu hagi orang dagang menua pesisir nerima bantu mungkau tau kengeramai ke dagang sida. Programnya ukai semina nyedia ke kerban bantu ajak tang mega mari latih iring ngau pengawak matau ngagai bala penyerta. Datuk Rubiah percaya dia inisiatif tu uli nyungkak penata pemisi raban penyerta habis nadai 30% sebenar sidaknya nyingkang jadi orang dagang mit ngau jalan pemesai di uli habis mekih kelimpah ngada ke mayuh agi peluang gawa. Itu kita benuh mendeng ke berita pagi hari YFM Kuching. Tiap genturun pendiau ngau rumah panjai bak sita dun berkenu berguna ke pangkalan data ruang bilik ti sistematik berplasau ke digital. Sapit Menteri Pemansang Orang Induk ngau nembiak mit Datuk Hajah Rozi Yunus madah ke data bakal nombor rumah penyampau orang kenguan ngau nombor kontak ungkup tiap ruang bilik berguna amat dalam mantuk perintah ngelala komposisi population sesebengkah kanan menua. Data ti komprehensif serta betul ngemuntang ke pengawak merambu perangka guna mensia mayuah bakal taska, tadika, sekolah ngau palan nyaga orang tuai peplasa ke utai ti amat diguna peranak menua. Ia maksud ke jakunya bak pengerami nyuak ke cek belanja ungkup projek mit menua pesisir MRP disebuti. Sepenyampau 114 gerempuang bak sita dun berkenu nerima agih belanja MRP sepenyampau RM637,000. Perangka guna bakal tamu bansau kios ngau pasau mensi mayuah ke ditumbuah ke upis kaunsel pelilih limbang MDL ngemudah ke orang dagang beroperasyon bakal andua kelebihan sistematik lantang serta likun. Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang kandang menua Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail madah ke kelimpah hari ngatur pengawak nyedia kepalan undur berdagang MDL Mega bempu tanggung pengawak nentu ke rampak menggeri seluruhan bersih, teratur serta kondusif. Pengawak tu ngebuan tuju dekat merik pengelantang ngagai mensi mayuah serta mata temuai datai. Ia madah munyinya lebih berjadi ke gerai warisan kraft etnik Limbang bak bangunan tamu Limbang kemari. Gerai pesaka kraft etnik tenyedia ke mayuh bengkah kedai kraft hari komuniti Melayu, Kedayan, Lumbawang, Ngau Iban. Lebih 2,000 ikut dipelabak ke dekat sama masuk Merdeka Spirit Run 2.0 tidi perambu dekat diatur bak Padang Merdeka kena 6 hari bulan 9 tu ilak. Pelanaknya diatur berserimai ngau pengerami ngintu hari kebangsaan dengan kerjasama Upis Kunsil Bandaraya Kuching Utara DBKU. Chairman Pengatur Ryan G. Kwok Hiong madah ke pengawaknya dekat diatur sertai ngau program Car Free Morning ke diatur DBKU dekat berengkah pukul 6 pagi. Programnya ukai semina dikenang laku ke gaya penghidup tik berpengerai tang belak ngebuan tuju narenak ke semangat patriotisme penyerakup ngau inklusif dalam komuniti. Nakak ke dia tu lebih 1,600 ikut orang udah ngeregister diri. Raban komiti pengatur nagak tau nerima lebih 2,000 ikut penyerta ungkup kategori pelanda 3 km ngau 5 km.
pengawak register nama dekat ditutup kena 6 hari bulan 8 tu ilah. Berebak ngaunya Ryan G madah ke program Merdeka Spirit Run 2.0 serak tu dekat sama di pasua orang timpang pendiau ngau Raban Anak Patu Balu. Kok ya Raban sidanya ngau masuk program tu ngemuan tuju nentu ke semua serak mensemayuh uliah begulai ngerami semangat hari kebangsaan. Urung 40 ikut OKU ngari ke mayuh macam kategori timpang pendiau di pelabak ke ngau ngambil bagi. Dikenak ngemudah ke Raban sidaknya dia kategori khas 1 km bisik dibuka ngagai pengguna wheelchair. Kelimpah harinya urung 70 ikut anak Patu Balu hari gerempuang pengintu pengelantang anak Patu Balu Sarawak Priyatim sama dekat nyerta program tu. Bala mayuh mayanya ila dekat disediakan dengan mayuh macam aktiviti yang kaum sesi aerodance, bansau mayan interaktif, ngambil sampel produk serta servis urut lomba dengan mayan. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Program Ziarah Mahabah nerenak ke budaya ngerapat ke komuniti. Wakaf penemu, pengerandang pemansang modal mensia. Perambu numbuh ke Komiti Dagang Kucing Guru benar di perundian ke dekat muka peluang kerjasama PKS Sarawak ngau company Korea Selatan. Yang nak berita pagi hari YFMI Bandi Kucing, beritanya tadi ditusun Muhammad Arhadi Samsawi serta disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kucing, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dini Makti.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek ca kenya.
5: Kok lo menanau.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia na aleh.

0: mensia mayu dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesantu Ari YFM.
2: Lama kagak punya otak prabuangnya. Oh, kamu no diri tedah ya.
3: Muna dire, nyau, nyau, anang nyau. Punya penyai dulu nyau, punya punya penyai dulu. Anang nyau, nadai penanggul badunya atau nak uleh diatur punya, punya.
2: Dei, ya nama lam si atur rawa barunya. Namanya jap, nama utai makai deh.
3: Anang muna dire nyau, kasih ya tedah aku nyau nyau. Sapa me baki aku nanti dia dah ngejang pergi lesi bebadi lah. Sapa me ngau aku bekali yang lagi. Nanti dia bisa penanggul baduet pada aku. Aku bisa duit pampe, duit dalam kerpai tu. Nanti dia kan nemu punya. Nanti lagi menikah tahunnya, lagi uliah aku nupet. Padahal jangan nama atau kakak kede. Anak jangan dimunuh diri. Kasih aku.
2: Hei, sengapa mesti atau? Lagi pelala aku tu hidup padah dikemunuh diri. Kak, ya gak masih gak anak hudua apakah aku tu munuh diri. Kasih bala indodara belah pasar nyendam dan penyegar aku. Siapa kemandah gede aku kau munuh diri nah?
3: Ya nama apa wak deh datahnya dah?
2: Nama dah otak pigeh ku tu dek. Tu, me tambah aja lo gue bilang. Tambah menua kita di Malaysia. Nemu geografi gak mau bekerjanya. Urah belajar geografi. Dia lari dari sekolah coba.
3: Eh, kenapa adanya? Bukan geografinya bangka. Nyak, me dikumpai orang pelajar. Sam tambah nanti dia kan nemu. Alay kita tadi belajar. Kawal kau ni penatai menua kita di Malaysia atau.
2: Hei, kini kena sam tambah. Sejarahnya history koribai.
3: Nama? Bitri. Ah, Bitri, Bitri. Barang ya, media. Belaku. Nama pengawal ada nuat ketambahnya. Nama pengami ke datur kita sebile ya. Nama dekat berbini, penyau. Nanti dekat berbini. Madah nyau. Bemboy ini kangau di nyau. Nyong nita tambahin deh, ya. Bapak pengami dia lah. Besip pengawal nyabuang kita nyau. Ha, nyau. Siapa ini nanti jadinya nyau? Nah, patut. Gede jadi ngaur gel misinya. Dia bakal kena nemu deh. Gel misinya. Nanti maya akan meletup dahnya. Nemu deh. Nah, lama lagi. Pansuat radio sandiak yang. Nanti bisa vacancy. Sagi aku tu hidup. Sagi nyak mede anak ngelapat aku bunyau.
2: Dinga dulu. Jaku aku nyak mede asal meda tambah lu kumai di bisi rami melah pinang bisi nyabung nadai utai bukai derun diang dek nah lama dagi 31 hari bulan 8 kita ingin tu hari besar kita di Malaysia
3: nama mawa kita bulan 8 tu lah nyau bisi gawai kenyalang kita pia nama tu rumah nama dah kaku dah
2: nyak mede 31 hari bulan 8 tu ngintu hari merdeka kita in mudik pedak dek berapa lama kita udah megai menua kita empu. Kita dia tu udah nulut jadi bangsa ketebilang di serata dunia. Siapa kena nemu menua kita di Malaysia tu? Ukai semina menua London. Dah bulan udah medetikik bala kita itu.
3: Nanti pihak nyau. Nah tu aku nulang deh. Madah ke dini nuan manah nuan deh engkah tambahin nyau. Kini uji deh ke ujung perabuan ke gek.
2: Ni jap, sisi sepia tu.
3: Kacin gek, ujung gek.
2: Tuk, tuk, agi jap.
3: Agi
2: jap.
3: Kanan gek, agi,
2: agi, kanan gek. Eh, eh, eh. Eh, eh, jap, jap, jap.

0: kita kita ini di Sinur Bukai, tentu ya Bawa FM.
1: Lingga 89.5.

0: YFM Pengerak Pagi.
1: YFM Pengerak Pagi, pendengar mari selamat pagi serta selamat mendengar kami buat YFM Pagi tu buat pagi hari 6/1/2008/2026 pendengar. Ngarak kesama bela udah ngira pagi, pagi tu 8 jam ke taipan, nyau udah pukul 8 pendengar. Jadi pukul 8 menyikaku buat jam keterubah tadi, dia kita dekat